0: baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu, pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
9: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP, harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja

0: undang-undang terkait Kompolnas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Pendengar dimana saja Anda berada dan juga pemirsa, selamat pagi. Kembali kami menyapa Anda dalam Sorong Bisa, khususnya Indonesia Sehat. Dan pendengar, hari ini di tanggal 8 Mei tepatnya merupakan hari Palang Merah Sedunia atau Bulan Sabit Merah Sedunia, yaitu bertemakan United in Humanity atau Bersatu dalam Kemanusiaan. Kalau kita bicara Palang Merah, orang identiknya itu tentang donor darah, ya. Kita tahu sendiri bahwa seringkali kalau kita masyarakat umum pada umumnya seringkali ada di grup WhatsApp dibutuhkan golongan darah misalnya A, B dan sebagainya karena ada yang butuh. Namun seperti apa kondisi realitanya, kita juga akan berdialog ataupun kita ngobrol bincang-bincang di pagi jelang siang hari ini. Dan telah hadir bersama kami pendengar, yang pertama Kepala UTD Celebes Solo Dr. Lidwina Maria SPPK atau patologi klinis, ya, coba saya cross check lagi. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, dengan Tias pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian Bapak Ahmad Krisnadi selaku Sekretaris PMI Kota Sorong. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bu
0: Tias. Iya. Ya, ini kalau kita bicara masalah ini ada UPTD, ada PMI toh. Jadi, ini masyarakat juga ini kok sering sekali ya, padahal sering ada kegiatan-kegiatan donor darah, donor darah, donor darah. Larinya kemana pandangan masyarakat seperti itu? Dan pendengar dan juga pemirsa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 324-222 atau di 0812-3868-8703. Dokter Lina, mungkin ini ada kegiatan apa untuk peringatan Hari Palang Merah Sedunia hari ini sendiri, mungkin dari UPTD atau mungkin dari PMI, silahkan.
1: Selamat pagi. Kami sebagai layanan transfusi darah di Celebes Solo, terutama karena memang kami adalah unit di bawah Rumah Sakit Celebes Solo, maka untuk kegiatan transfusi atau kegiatan PMI secara keseluruhan di kami mungkin tidak ada event. Tapi kami tetap bermitra dengan PMI. Ketika PMI itu memang membuat suatu event, maka kami sebagai mitra akan bergabung bersama PMI.
0: Oke. Salah satunya kayak RRI, biasanya kita undang selalu langganan dengan UPTD. Baik. Nah, ini kalau terkait mungkin yang itu tadi, bahwa masyarakat umum kita suka bertanya-tanya, kenapa ini sering ada acara donor darah, tapi kok seringkali ada di WhatsApp, tolong kak ada butuh darah, hubungi nomor sekian, ya ada berapa kantong butuh ini, darah golongan darah apa-apa. Mungkin bisa ditanggapi nih, silahkan. Dari pihak dokter sendiri, dari UPTD atau dari PMI, silahkan.
1: Silahkan. Oke, sebenarnya dengan posisi kami yang merupakan bagian dari unit besar Rumah Sakit Celebes Solo, maka kami istilahnya kami menunggu bola itu. Okay. Jadi ketika ada event kami diundang, di situ akan kami kumpulkan berapapun jumlahnya, apapun jenis golongannya, di situ kami akan menerima. Karena sifatnya adalah kami hanya menerima, maka kami tentu tidak bisa memilah mana yang harus kami ambil atau mana yang akan kami bawa. Jadi semua yang mengundang kami, semuanya akan kami rekrut dan akan kami seleksi apakah ini akan lulus donor atau lulus seleksi untuk nanti diteruskan ke pasien.
0: Oke. Nah, ini dengan dilema seperti ini sebenarnya masalahnya di mana gitu? Mungkin Pak Ahmad bisa atau dokter sendiri bisa menjawab ini.
2: Iya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah dipanggil Pro 1 RRI, dan saya minta maaf karena Ketua Dewan Kehormatan kita dan Pak Ketua PMI sedang berhalangan sehingga saya yang mewakili.
0: Okay.
2: Ya, terkait kebutuhan darah ini kompleks ya, karena Kota Sorong ini UTD Celebes Solo terutama dan UTD yang ada sekarang PMI Kabupaten itu mencakup kebutuhan kota dan kabupaten. Dengan tingginya kebutuhan darah yang luar biasa dan tingkat kepedulian, tingkat mungkin saat normal banyak orang yang masih berpikir bahwa donor darah itu hari-hari yang biasa, tapi saat membutuhkan, dalam hal ini mungkin keluarga, tetangga, itu baru seperti tadi yang disebutkan di grup-grup, banyak mencari, banyak. Tapi kita kembali ke peran dan fungsi PMI Kota Sorong, juga salah satu mandatnya adalah untuk penanganan donor darah. Karena PMI Kota Sorong belum memiliki unit transfusi darah, kita bekerja sama dengan UTD Seribu Sulu dalam program-program pencarian, pelestarian, dan pendataan dan sosialisasi, terutama ke masyarakat terkait pentingnya donor darah, pentingnya berbagi, dan bagaimana sih supaya kita bisa melestarikan. Dan banyak pihak yang harus kita gandeng sebenarnya, tapi masih terkendala ke kesadaran masyarakat sendiri.
0: Baik. Nah, ini itu tadi sebenarnya ya, kita berpikir bahwa misalnya di, kayak kemarin di RRI hampir 100-an kantong begitu, kemudian kemarin juga yang paling update dari Wihara atau banyak mungkin berapa. Cuman yang jadi pertanyaan masyarakat awam bahwa kok banyak-banyak begitu, kenapa masih banyak yang mencari-cari begitu, butuh darah berapa kantong. Itu sebenarnya masalahnya di mana, Pak? Silakan, mungkin masyarakat supaya paham kan. Iya, atau dokter silakan.
1: Dengan tentu kita ini tidak punya atau kita kesadaran dari warga, dari masyarakat di kota ini, kita akui memang ini masih sangat rendah untuk menjadi donor sukarela yang berinisiatif secara mandiri untuk datang ke unit-unit transfusi darah ini pada umumnya. Sehingga kami sebagian besar akan menerima darah itu ketika ada undangan-undangan seperti tadi. Nah, kenapa ini terus terasa berkurang? Karena jika dilihat dari kebutuhan terutama saja yang digunakan oleh pasien, untuk Seribu Sulu saja, untuk data terakhir tahun 2025, kami itu menerima donor sekitar 3.051. Nah, namun tentu tidak semua itu secara langsung akan diterima, dipakai oleh pasien, namun akan ada di proses seleksi. Maka yang terpakai keluar ke pasien itu sekitar 2.500-an. Nah, ini pun itu terkumpul dalam capaian 1 tahun. Nah, berarti di sini dengan angka kebutuhan dari ruangan yang masih selisih dari jumlah pemakaian tadi, ini menunjukkan bahwa memang kami masih sangat membutuhkan donor secara sukarela dari warga, dari masyarakat, terutama kalau bisa generasi muda ya, di sini lebih banyak terlibat untuk secara mandiri mendonorkan darah untuk menutupi kebutuhan yang tadi.
0: Oh, jadi tidak serta-merta ketika kita dapat misalnya dari instansi ini atau yayasan atau apa yang mengadakan 100, berarti 100 itu harus ada diseleksi lagi dari semua.
1: Ada
0: itu,
1: proses screening yang akan kita lakukan.
0: Oke. Baik, pendengar sekali lagi dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung di 324222 atau di 0812-3868-8703, di mana hari ini merupakan peringatan Hari Palang Merah Sedunia atau Bulan Sabit Merah Sedunia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pendengar masih di Dialog Indonesia Sehat di pagi jelang siang hari ini ya, kita masih bahas terkait peringatan Hari Palang Merah Sedunia di hari ini tepat di tanggal 8 Mei 2026. Sekali lagi Anda bisa bergabung pendengar dan juga pemirsa di line telepon 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Ya ini karena telah hadir bersama kami sekali lagi dari pihak UTD Selebe Solo dan juga PMI Kota Sorong. Nah, terkait masalah donor darah ini juga masih banyak keluhan dari masyarakat, pasien-pasien misalnya keluhan bahwa tanya betulkah ini kita mau konfirmasi benar atau tidakkah, karena harus membayar gitu dengan kantong darah ketika mereka butuh darah begitu, dokter.
1: Baik. Terkait kenapa harus membayar atau tidak, dari setiap pendonor yang dilakukan darah itu tentu akan menggunakan media khusus atau kantong khusus, di mana di dalam kantong-kantong ini ada bahan tertentu atau ada obat tertentu yang diberikan sehingga menjaga kualitas itu dari darah, kualitas dari darah itu sendiri, sehingga darah itu tidak cepat rusak, tidak cepat beku. Maka memang untuk biaya untuk kantong ini sendiri memang harganya memang tidak murah. Nah, kedua, untuk kenapa harus berbayar? Memang ada Permenkes yang dikeluarkan secara khusus di tahun 2024

0: di situ menyebutkan memang ada program, ada pembiayaan secara khusus yang memisahkan atau yang membedakan bagaimana proses penggantian atau penggantian pengelolaan darah untuk program jaminan yang menggunakan program jaminan kesehatan nasional, ya. Di mana angkanya tuh berkisar sekitar 360.000. Nah, sedangkan yang di luar dari peserta program jaminan kesehatan nasional ini, dari angka permen yang Permenkes berikan adalah sekitar 490-an. Ya, namun kami di Selebi Solo kami masih menggunakan angka yang diberikan Perda terdahulu, Perda terakhir, yaitu sekitar 410. Okay. Ya, angka ini untuk menutupi semua yang tadi, baik kantong maupun bahan habis pakai yang kita gunakan.
1: Baik. Jadi memang sudah ada harga yang ditetapkan, yeah, seperti itu nih, supaya masyarakat juga paham nih, yeah, ya, bahwa seperti itu. Kalau berarti ada yang di luar lebih dari itu, berarti ada yang salah, yeah, ada yang salah, benar, dan tidak benar, ya. Oke, siap. Baik. Dan untuk dari PMI sendiri, Pak, selain mungkin dengan adanya event-event begitu, sejauh mana untuk mengajak itu tadi mungkin anak-anak muda khususnya yang masih darah masih sehat begitu atau masih segar begitu, untuk kan tidak melulu harus, kebanyakan kapas lagi ada momen baru orang datang, yeah, termasuk saya juga sebenarnya salah satunya. Tapi kan sebenarnya kalau pas dulu ngobrol-ngobrol pihak UPTD bahkan mungkin PMI pun di luar dari itu tidak ada event pun siapapun mau donor boleh, ya kan, paling sehat itu biasanya normalnya 3 bulan sekali, ya, Pak, ya.
2: Iya,
1: 3 bulan sekali, ya. Iya. Nah, itu gimana nih, Pak, dari pihak PMI sendiri? Kan dulu kalau zaman sekolah ada PMR. Ternyata sekarang masih ada kan itu.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Terima kasih. Kalau memang kita ada program Palang Merah Remaja masih berjalan sampai dengan sekarang.
1: Iya.
2: Salah satu program edukasi. Edukasi bukan cuma donor darah sebenarnya sih. Di PMI, PMI juga mengurusi banyak hal, tapi salah satunya memang donor darah karena merupakan salah satu mandat Palang Merah Indonesia. Jadi kita sudah sosialisasikan sejak usia dini tentang pentingnya kegiatan donor darah di anak remaja. Beberapa event kita pernah kegiatan turun lapangan biar langsung menyaksikan, mendengar langsung. Kalau yang berbicara teman-teman yang bertugas di UTD, sugestinya lebih diterima. Saya bisa menyampaikan. Kita bikin kegiatan kunjungan ke UTD transfusi darah, anak-anak PMR ini kita ajak, kita undang, kita ajak ke UTD untuk melihat langsung prosesnya dari pemeriksaan darah, terus tensi, pemeriksaan HB, begitu sudah oke, langsung praktek donor darah. Jadi begitu adik-adik itu melihat langsung, jadi sugestinya lebih keterima dan masuk, langsung diterima, ya. Dan itu jadi pengalaman berharga. Sama halnya juga kita bicara penanggulangan bencana, kita ajak adik-adik PMR untuk kunjungan ke stasiun geofisika yang di Rapidin. Begitu mereka melihat langsung dan mendengar penjelasan langsung dari teman-teman BMKG stasiun geofisika, jadi tahu, oh, alat-alat ini yang untuk mendeteksi gempa, alat-alat ini yang untuk memperkirakan, dan sistemnya akan langsung dibuang di peringatan dini, kan, gitu. Dan bicara terkait tadi pelestarian darah, dan saya juga, kita juga di PMI sering mendapatkan pertanyaan yang sama, kenapa berbayar? Selain saya hanya menambahkan dokter saja, karena kita memang harus mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ada biaya dan ada regulasi, dan darah itu kan tidak serta-merta langsung ditransfusi dan tidak diperiksa, ada screening. Beberapa parameter yang dicari, terutama contoh yang paling luar biasa, yang paling ditakut itu virus HIV. Kita kasih gambaran ke masyarakat yang sederhana saja bahwa itu membutuhkan proses, itu membutuhkan biaya, sedangkan kita menyadari bahwa masyarakat itu, ya, maklum, kita memaklumi karena mungkin kurangnya sosialisasi juga dari kita terkait tadi yang dibilang berbayar dan kenapa donornya gratis, tapi kita harus membayar. Jadi kita menjelaskannya harus sesederhana mungkin dan bisa diterima di masyarakat bahwa kita memang memungut biaya itu karena ada ada biaya-biaya pengolahan dan penyimpanan darah.
1: Demikian. Oke. Dokter, ini kalau agak ngeri-ngeri sedap juga kalau bilang darah, ini kan maksudnya masuk dalam torong pembuah badan, itu dalam tubuh toh. Kalau HIV AIDS itu saya penasaran, itu berapa lama untuk pemeriksaan tahu bahwa dia memang positif begitu?
0: Oke. Ini harus saya luruskan dulu.
1: Oke.
0: Jadi produk darah yang kami terima dari pendonor itu tidak semerta-merta begitu ditransfusikan itu langsung dibawa sama petugas ke bangsal, akan kasih ke pasien dah. Itu akan lewat proses pengolahan, proses screening, sehingga darah itu layak untuk diberikan ke pasien. Nah, screening besar yang kami miliki atau yang memang itu adalah regulasi nasional, yang wajib kita screening adalah HIV, hepatitis, dan juga sifilis. Nah, ada yang menambahkan malaria di dalamnya. Namun malaria itu tidak merupakan screening wajib di seluruh center di Indonesia. Kenapa? Karena ya itu dia, kita lihat lagi daerahnya apakah endemis atau enggak. Nah, berapa lama apakah HIV ini akan positif di pasien begitu dari produk darah?
1: Iya, betul.
0: Kalau itu memang dari produk darah, berarti ada kesalahan dalam tahapan pengolahan darah ini.
1: Baik.
0: Nah, karena dalam screening untuk HIV kami sudah menggunakan metode terstandar yang ditentukan oleh nasional, bahwa dalam tahapan screening infeksi menular melalui transfusi untuk HIV harus menggunakan apa, untuk hepatitis maupun untuk sifilis harus menggunakan metode apa. Sehingga metode-metode ini yang dipilih adalah metode dengan sensitivitas yang tinggi, yang akurasinya mencapai 99%. Sehingga darah yang keluar nanti ke pasien adalah, kita harus pastikan bahwa darah itu adalah HIV negatif. Nah, berapa lama
1: iya, rata-rata itu kalau Sutong bisa tahu begitu.
0: Rata-ratanya. Berarti ini case-nya di luar dari transfusi, pasien terpapar untuk sampai bisa positif,
1: bahwa tahu bahwa ini si darah ini ada mengandung misalnya HIV AIDS.
0: Kalau yang darah yang diterimakan sampai ke pasien ITD, dan misalnya itu positif, HIV itu memiliki fase berkembang, bisa sampai hitungan di atas 2 minggu untuk positif kalau dites dengan menggunakan metode tertentu. Nah, jadi namun kalau kita menggunakan rapid, waktunya lebih lama.
1: Sudah lama. Supaya misalnya ini supaya masyarakat juga bisa paham, misalnya kita ada acara event seperti itu, bahwa itu harus satu, bayangkan 100 misalnya dapat 100 kantong. Satu kantong aja harus di satu persatu gitu ya, dokter ya?
2: Iya.
0: Satu persatu akan di screening.
1: Akan di screening. Belum lagi itu mungkin yang paling standar tadi, HIV AIDS, hepatitis, sifilis gitu ya. Itu dengan cara metode yang berbeda-beda lagi, dikalikan 100 aja begitu lamanya. Baik. Jadi memang butuh waktu lama sehingga betul-betul ketika misalnya ada pasien yang butuh, betul-betul itu sudah fix bersih ya Pak, dokter ya. Baik. Ya, karena kita agak ngeri-ngeri sedap juga, karena meskipun pernah ada beberapa kasus, meskipun jarang sekali, ada yang kecolongan juga ya gitu ya. Ya, karena kadang takutnya gini, itu di WhatsApp grup kan biasanya minta tolong, ada butuh darah sekian kantong misalnya, dan di saat itu juga sekalipun mungkin secara umum hanya screening apa HB-nya ya Pak ya, HB apa tekanan darah kayak gitu begitu, tapi secara rinci kayak tadi di itu kan juga sebenarnya agak-agak punya potensi agak ngeri-ngeri sedap juga ya Pak ya begitu sebenarnya.
0: Untuk di kami Selebih Solo, kami sudah punya tim atau kita sudah punya mitra dengan beberapa teman-teman yang lain. Jadi ketika memang darah itu kita dapatkan ada yang positif, maka kami akan panggil, kita akan konseling, dan juga kita akan serahkan pendonor yang bersangkutan, akan kita berikan informasinya kepada petugas untuk mereka mulai konseling. Seandainya memang hasilnya HIV positif, untuk di screening, untuk di edukasi, untuk di konseling, kapan sebaiknya mulai pengobatan.
1: Iya, karena lagi-lagi bahwa ini agak riskan sebenarnya kalau misalnya langsung tanpa melewati tahapan-tahapan. Karena kan adanya juga begitu Pak kasusnya, atau gimana Pak? Misalnya kayak butuh kantong darah, ada orang pasien mau operasi, tiba-tiba langsung orang langsung datang ya, kita namanya niat membantu ya, misalnya datang tapi kita tidak tahu, mungkin siapa tahu dia punya ada penyakit lain atau apa yang berpotensi langsung diserahkan atau gimana tuh, silakan.
2: Iya, kalau sekarang kan sudah mengikuti prosedur seperti yang dokter bilang ada screening. Kalau bicara zaman dulu, karena saya donor dari 95 ya. Kalau dulu itu tidak langsung diambil. Jadi ada proses jeda setengah jaman dulu. Dulu itu menunggu dulu sampai diyakini darah okay, baru ditransfusi. Kalau sekarang kan apalagi kalau dikegiatan donor kan begitu, cuma tensi, tekanan darah HB normal langsung ditransfusi. Tapi setelah itu teman-teman di UTD itu melakukan screening yang membutuhkan waktu luar biasa. Sehingga nanti akan dirilis hasil dari kayak contoh kemarin di wihara dari sekian ratus kantong itu yang bisa ada keterangan bisa dipakai dan tidak dipakai. Bagi yang penasaran, mungkin teman-teman yang bersangkutan yang merasa darahnya tidak bisa dipakai bisa langsung menghubungi langsung ke teman-teman transfusi darah, karena itu harus secara pribadi dan kita nggak bisa membuka penyakitnya apa, yang punya hak untuk konseling dari dokter sendiri. Kira-kira demikian.
1: Oke. Ya, lagi-lagi bahwa ini mungkin dengan adanya perbincangan kita, obrolan kita siang hari ini supaya lebih membuka wawasan bahwa ternyata seperti itu loh permasalahannya, karena kita masyarakat awam kan paling, ih kenapa sedikit-sedikit sudah donor-donor hampir berapa ratus baru ternyata masih ada saja mau cari-cari apa kantong darah ketika memang dibutuhkan ya, bahwa memang butuh waktu lama untuk men-screening apa yang sudah ada, butuh waktu lama. Silakan Pak.
2: Tambah sedikit mungkin ya.
1: Oke.
2: Ya, tantangan di Papua sendiri nih khususnya nih, kadang dengan aktivitas pekerjaan kita biasanya kan begitu dengar ada teman membutuhkan, karena kita makhluk sosial nih.
1: Nah itu dia tadi saya bilang langsung datang
2: keinginan untuk datang mentransfusi darah, tapi kan kadang kita harus memahami kondisi fisik kita nih, kondisi fisik sedang bagus, sedang sakit, terus ada beberapa pantangan juga mungkin bagi ibu-ibu, banyak pantangan juga, terutama yang unik nih di Papua ini kadang pinang ya dok ya. Setelah mengkonsumsi pinang ini harus berapa jam baru bisa donor, ini juga saya juga kadang masih belum begitu tahu, nanti silakan.
1: Karenanya apa?
2: Ya itu juga terutama tensi yang masih capek, terus mungkin habis mengkonsumsi alkohol, banyak sekali tantangan itu, tantangan di Papua ini sebenarnya banyak sekali yang ingin berdonor, cuma kadang terkendalanya di faktor-faktor tadi itu, terutama pinang itu. Silakan dok, mungkin bisa.
1: Kenapa pinang dokter? Saya baru dengar nih, kenapa nih? Ada kandungan apakah dalam pinang?
0: Sependek atau sepanjang literatur yang kami baca, memang belum secara spesifik menyebutkan pinang itu adalah kontraindikasi untuk transfusi. Saya belum nemu secara langsung. Namun mungkin pinang berhubungan dengan anemia, ada hubungannya memang. Jadi ini terutama untuk yang konsumsi produk, konsumsi secara kontinu ya, bukan yang mungkin sekedarnya, yang secara kontinu buka mata mulai mengkonsumsi sampai malam lagi. Kenapa? Karena dia berpengaruh pada
1: tekanan darah yang rendah gitu.
0: Enggak, terhadap konsumsi dia itu sendiri, makanan sendiri. Biasanya mohon maaf bahwa di kita di Papua kesadaran untuk mengonsumsi daging itu mungkin tidak setinggi di luar. Daging merah terutama. Dimana kita tahu bahwa daging merah merupakan bahan dasar atau sumber besar, sumber terbesar untuk menghasilkan FE yang berhubungan, sangat berhubungan untuk kelangsungan produksi sel darah merah. Nah, kita di sini kan bukan ada event baru kita makan daging, bukan. Tapi memang kita bisa hitung, tidak daging itu bukan menjadi menu wajib di kita di sini.
1: Betul.
0: Nah, ini ikan. Ya, di Sorong ini sudah pasti iya, seafood ikan. Ya.
1: Betul.
0: Ya, ini mengakibatkan memang agar rendah. Salah satu bahan dasar pembentuk sel darah merah ini rendah. Maka umur sel darah merah juga akan lebih pendek. Nah, sel darah merah itu harusnya 120 hari, namun karena salah satu komponen pendukungnya memang kurang, maka umurnya tidak sampai 120 hari. Maka kenapa memang orang donor itu sebaiknya 120 hari atau 3 bulan? Karena kami menghitung dari umur sel darah merah yang diproduksi.
1: Oh, ternyata ya. Itu sampai kenapa per 3 bulan
0: sebaiknya.
1: Oke.
0: Jadi kalau secara langsung pinang dan tidak boleh transfusi, tidak. Belum ada secara resmi menulis atau memasukkan pinang di dalam kontraindikasi, itu belum pernah melihat. Namun salah satu hubungannya tuh mungkin di situ. Jadi karena biasanya tuh karena kita tinggi makan pinang, akhirnya mungkin konsumsi makanan harian kita juga berkurang, akhirnya memang gizi juga kurang, maka komponen sel darah, terutama dalam hal ini sel darah merah yang diproduksi adalah bukan yang memang akan berumur lebih panjang.
1: Oke. Ya. Itu mungkin kalau Pak Hapan mungkin habis makan pinang terus minumnya alkohol.
0: Oh iya. Kalau alkohol memang tidak boleh.
1: Iya, jadi belum ada yang menyatakan bahwa gara-gara pinang tidak boleh donor darah. Yeah. Terus kemarin tuh kalau sudah terakhir-terakhir kemarin, dulu-dulu kan mohon maaf kalau kita perempuan tuh kan lagi menstruasi atau dulu tuh apa sebelum sudah masuk dong biasa tanya menstruasinya tanggal berapa begitu. Yeah. Kalau jelang kurang berapa hari katanya enggak boleh. Yeah. Tapi apa sekarang bisakah? Kadang-kadang kita namanya pikir nolong, oh ya susah bisa nih meskipun lagi. Betulkah atau bagaimana dokter? Mungkin zaman sekarang sudah bisakah? Selama kondisinya bagus gitu kan?
0: Kalau untuk menstruasi, minta maaf untuk perempuan menstruasi, kami memberi jarak sekitar minimal 10 hari. 2 minggu dari
1: sebelum atau sesudah?
0: Sesudah haid. Oh. Bersih haid.
1: Kalau sebelumnya misalnya mohon maaf ini saya sekarang
0: tanggal 8. Kalau sebelum boleh.
1: Boleh ya, boleh tapi kalau misalnya saya tiap tanggal 12 pokoknya di atas tanggal 8 ini bisa ya?
0: Uh-uh.
1: Masih bisa ketika kita berdonor.
0: Dari jelang terakhir.
1: Sebelum,
0: jelang sebelum boleh.
1: Boleh ya. Okay.
0: Namun kalau sudah saya baru haid minggu kemarin, Dok. Saya baru haid 2 hari lalu, Dok. Saya baru haid 3 hari lalu mungkin belum bisa.
1: Okay.
0: Karena kalau kita perempuan di saat kita haid itu ada keluar 250 sampai 350 cc yang terbuang. Nah, kalau kita langsung ambil lagi
1: keluar dan masuk lagi.
0: Ya, jadi kami harus menghitung okay. dengan sel darah merah yang terbentuk lagi.
1: Oke. Okay. Baik, pendengar ada yang mau bergabung boleh silakan di siang hari ini. Halo, terputus. Boleh coba lagi 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya.
3: Selamat siang, Ibu Dokter dan dari PMI, Mas apa?
1: Iya, langsung saja.
3: Apakah pihak PMI dengan jadi besok ada kerjasama dengan instansi TNI dan Polri untuk mensuplai darah mereka? Karena kita tahu bahwa mereka kan orang-orang yang sudah tes dan terdeteksi kesehatannya. Begitu kalau ada berapa bulan sekali mereka bisa mendonor. Mendonor darah mereka, begitu aja. Terima kasih.
1: Oke, baik. Silakan.
2: Ya, izin menjawab. Memang biasanya setiap ada event kegiatan kita selalu bersurat dan minta bantuan teman-teman dari TNI Polri. Dan menurut saya mungkin teman-teman TNI Polri juga sudah punya catatan tersendiri ya, yang sudah berdonor dan catatan yang belum. Dan memang permintaannya tergantung permintaan. Kayak kemarin di kegiatan di wihara itu contoh ada minta 20 personel dari Pasmar. Maka dikirimkanlah personel 20 orang sesuai dengan permintaan. Yeah. Itu tergantung dari permintaan. Tapi kalau mereka pasti juga mempunyai ini ya, terbiasa membantu. Seandainya misalnya contoh dari ada keluarga pasien di rumah sakit mana dan ada membutuhkan darah, biasanya minta surat pengantar juga dari unit transfusi darah dan nanti akan dibantu dibuatkan surat permohonan untuk menyumbangkan darah berapa kantong. Biasanya kan ada tuh, tiap-tiap orang biasanya kebutuhan darahnya berbeda-beda.
1: Oke, okay. Nah, ini ada yang bertanya juga dari via YouTube, dari Ginsuka Channel. Mau nanya dong, saya Ginsu dari Jakarta. Cuman saya pernah punya kasus keluarga di Sorong, melahirkan, pendarahan, butuh darah, tapi harus bayar sekitar 1 jutaan per kantongnya. Bisa minta penjelasannya? Kemudian ini juga ada yang bertanya dari sosial media, jika lagi butuh stok habis, ketika genting keluarga masih cari stok darah, kadang bingung mau cari di mana, kalau terlambat dapat atau tidak ada stok, gimana solusinya? Oke, silakan.
0: Untuk penanya yang pertama, sejuta ini apakah
1: satu jutaan per
0: ini
1: kantongnya.
0: Per kantong, mungkin harus di-clearkan dulu apakah ini memang dimintakan di dalam UTD dari rumah sakit kami menagih sebesar 1 jutaan per kantong, ataukah ini kesepakatan di luar antara keluarga dan pendonor yang mereka rekrut.
1: Okay.
0: Biasanya kesepakatan di luar itu biasanya karena faktor kebutuhan yang mendesak, maka keluarga itu berinisiatif mencari pendonor-pendonor secara mandiri. Nah, itu biasanya ada seperti kesepakatan atau istilahnya uang terima kasih, atau itu sesuatu yang di luar dari ranah kami untuk mengatur. Ya, okay. Makanya saya pengen tahu apakah 1 juta itu memang ditarik dari dalam UTDRS atau itu adalah kesepakatan di luar. Ya, apakah memang hanya kesepakatan keluarga dengan pendonor di luar, apakah itu hanya untuk satu orang atau dua pendonor, itu mesti kita luruskan karena kami tetap memegang pada angka perda yang kami terapkan selama ini.
1: Oke, okay. Tapi rata-rata memang kalau pas case-nya seperti itu di ke UTD atau PMI biasanya?
0: UTD
1: langsung ya?
0: Ke UTD.
1: Oke, okay. Baik, nah ini juga masyarakat, ini juga dalam arti penduduk masyarakat juga khususnya Papua Barat Daya, ketika memang butuh darah atau kasusnya seperti ini, kalau bisa memang langsung berurusan langsung dengan UTD-nya sendiri ya, dengan termasuk si pendonornya juga yang memang lagi memang butuh sekali pada saat itu, supaya jelas toh.
0: Benar.
1: Kasian, dalam arti begini, ini juga seperti tadi bahwa bahkan ada yang kemarin sempat dimana lebih dari 1 juta. Nah itu kita juga bertanya-tanya, salah di mana nih, siapa, bagaimana, iya toh. Jadi istilahnya supaya masyarakat juga paham, yang tadi dokter sudah jelaskan bahwa memang ada, tapi tidak sebesar itu ya, karena sesuai dengan aturannya. Baik, jadi mungkin solusinya gimana ya dokter, masyarakat ini, supaya masyarakat juga paham ya dengan adanya kita obrolan ini, supaya membuka wawasan kita. Silakan dokter. Baiknya gimana nih? Oh sabar, mohon maaf, saya ini ada yang mau bergabung. Silakan. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak. Terima kasih
1: ya.
4: Lagi atas.
1: Mbak Fran, silakan.
4: Ya, saya cuma dengar tadi masalah darah itu harganya sekian. Saya ini pendonor yang sudah hampir 35 kali. Tapi saya minta itu penghargaan dari PMI itu kepada penyumbang darah seperti saya. Begitu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Karena saya selama ini memberikan kepada sesama. Saya bukan menuntut masalahnya harus bayar sekian, tapi saya minta sambutan negatif kepada PMI untuk bagaimana mempertimbangkan pendonor yang memberikan kepada manusia yang lain.
1: Okay.
4: Nah, begitu. Baik. Itu saran saya, begitu. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Ya. Terima kasih Pak Fran. Silakan. Ya, terima kasih sudah bergabung. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Pak Fran, luar biasa sekali, 30 kali. Ya, kalau kita mengikuti arahan dari PMI pusat itu. Kalau di pusat itu kebijakannya 100 kali donor ada penghargaan.
1: 100 kali?
2: Iya, ada
1: biasa,
2: juga yang penghargaan untuk 50 kali.
1: Biasanya kan ada kayak itu dapat kartu-kartu dulu sih.
2: Ada, sampai
1: saya
2: sekarang
1: ya,
2: masih ada.
0: Donor rutin.
2: Iya.
1: Okay.
2: Kita pernah mengusulkan juga untuk dulu ya, tapi tetap terbenturnya di kita pinginnya juga begitu, memberi apresiasi, memberikan feedback balik pada para pendonor. Tapi kembali lagi ke kemampuan kita juga di daerah kan berbeda-beda. Mungkin di daerah-daerah maju mungkin bisa lebih apa ya, memberikan apresiasi kepada para pendonor. Tapi di PMI Kota Sorong sendiri, yang pertama kita belum memiliki UTD. Mudah-mudahan tahun ini, kemarin sempat Pak Wali meninjau dan Kepala Dinas Kesehatan meninjau ke bekas kantor dinas provinsi yang di Kampung Baru. Rencananya mau dihibahkan ke PMI untuk markas dan unit transfusi darah. Jadi kalau terkait donor darah, kita belum, secara nyatanya kita belum, sebenarnya kita belum punya UTD. Selama ini kita hanya mendukung, mensupport kegiatannya teman-teman di UTD Service Solo. Ya mudah-mudahan setelah kita punya unit transfusi darah, tetap kita akan memikirkan untuk para pendonor tersebut.
1: Baik. Demikian. Dokter mungkin bisa menanggapi tadi, silakan. Keluhan masyarakat. Silakan.
0: Oh iya, tadi ada penanya kedua ya, yang menyebutkan ketika keluarga melahirkan dan tidak ada darah. Ya sebenarnya kalau dalam regulasi kami di rumah sakit, sebenarnya kami punya ada stok untuk siaga untuk masing-masing golongan darah ini. Mungkin kami akan ngestok 5 kantong atau sekitaran itu. Namun ketika itu kami kosong sama sekali, karena tingginya kebutuhan yang dibutuhkan di rumah sakit, mau tidak mau memang keluarga harus mencari. Kami akan melibatkan keluarga untuk mencari. Karena Selebih Sulu dengan skalanya yang besar, dengan jadwal tindakan operatif yang tinggi, operasi yang tinggi, maka kebutuhan darah juga tinggi. Makanya untuk selalu bahwa oh kami rumah sakit akan selalu ready stok dengan akan ada, itu mungkin agak berkurang atau agak kami kewalahan.
1: Nah, tapi UTD sendiri selalu siap 24 jam?
0: Ya,
1: selalu siap.
0: Untuk mau mendonor boleh.
1: Okay.
0: Ya, cuman itu dia kalau terkait biaya tadi mungkin harus diluruskan ya.
1: Betul.
0: Bahwa kami memegang perda sebesar yang kami tarik atau yang kami ambil atau yang kami tagihkan ke pendonor adalah sebesar 410.000 dan itu memang akan disetor semua ke kasir rumah sakit. Tidak di kami, kira-kira seperti itu.
1: Baik, ya ini supaya semua hari ini jelas, clear. Jadi ketika misalnya besok-besok ada pasien yang membutuhkan, dengan adanya UTD juga 24 jam selalu standby, begitu toh. Kalaupun ada yang mungkin susah, apa lagi stok tidak ada, orang yang memang niat mau menolong pun dibawa ke situ supaya jelas begitu.
0: Yeah.
1: Yeah. Tidak ada. Iya, betul, namanya juga menolong tuh, jangan kasihan orang susah, ada lagi maksudnya kalau lagi kesulitan begitu baru harus membayar dengan uang sebegitu banyaknya, satu kantong lagi itu 1 jutaan. Aduh, luar biasa. Jadi mudah-mudahan membuka wawasan kita, pemahaman kita terkait urusan masalah kantong darah ini, bahwa apa dong bilang satu tetes darah bisa menolong semua.
0: Satu tetes darah.
1: Oke, dokter, ada yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat di peringatan Palang Merah Sedunia hari ini, silahkan untuk masyarakat Papua Barat Daya khususnya.
0: Okay. Selamat siang, saya Dr. Lidwina, spesialis patologi klinik dari UTD RS Selebi Solo. Pada hari Palang Merah Sedunia ini, mengajak semua warga masyarakat Kota Sorong, terutama yang dewasa muda, kalau bisa untuk memiliki kesadaran untuk mulai mendonorkan darahnya. Kenapa? Karena mendonor darah ini merupakan salah satu kegiatan kemanusiaan di mana setetes darah yang kita berikan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Donor darah itu aman, donor darah itu baik juga buat kesehatan. Jadi tidak perlu takut ini itu. Kalau ada kepanikan atau ada informasi yang kurang, yang masih tidak pas, boleh berkomunikasi dengan kami.
1: UPTD selalu siap terbuka, pintu
0: UPTD
1: terbuka.
0: Siap, 24 jam. Sehingga bisa dapat informasi yang benar. Harapannya terutama untuk generasi muda, rutin-rutinlah untuk berdonor.
1: Setiap 3 bulan sekali.
0: Tiga bulan sekali.
1: Pak Ahmad, silakan. apa yang ingin disampaikan?
2: Iya, terima kasih untuk seluruh pendengar. Marilah kita bersama-sama untuk menyumbangkan darah. Jadi kebutuhan darah di Kota Sorong ini bukan hanya tugas UTD PMI Serbi Solo, bukan hanya tugas PMI, ini adalah kebutuhan bersama bersama-sama. Jadi marilah kita bersama-sama untuk berdonor, saling berbagi untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Sorong ini. Demikian.
1: Baik. Dr. Elias, terima kasih banyak. Pak Ahmad, terima kasih banyak sudah memberikan pemahaman untuk seluruh masyarakat, mudah-mudahan bisa menerima. Dan sekali lagi, dilema masalah kantong darah ini mudah-mudahan ini bisa menjadi, karena ini sudah paling sering sekali baru. Jadi mudah-mudahan juga bisa memberi pemahaman. Kalau memang ada yang kurang paham, UPTD siap 24 jam untuk mendonor, bukan hanya terima saja, tapi termasuk saran dan bahkan mungkin keluhan yang dihadapi seperti hal masalah pembayaran di atas dari yang semestinya diatur itu. Ya. Baik, demikianlah pendengar Dialog Indonesia Sehat di hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Salam sehat selalu buat semuanya, buat dokter dan juga Pak Ahmad. Pendengar dan juga pemirsa, sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda, sudah menemani dari pukul 5 pagi tadi hingga saat ini, dan tetap setia bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewobok.

0: Anto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Selamat siang pendengar, kita jumpa lagi di siang hari ini dalam acara-acara keren di Pro 1 RRI Sorong ya. Selamat siang buat semuanya, salam sukses selalu untuk yang beraktivitas di hari ini. Yang lagi menikmati work from home, selamat menikmati aktivitasnya di rumah. Walaupun dari rumah, tapi kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan tetap terus dikerjakan ya.

One Sweet Day yang Anda dengarkan saat ini adalah kolaborasi ikonik antara Mariah Carey dan Boyz II Men yang dirilis pada tanggal 14 November 1995 sebagai single kedua dari album Daydream. Lagu ini pendengar ditulis sebagai penghormatan bagi orang-orang terkasih yang telah tiada. Terinspirasi dari kematian David Cole, produser CNC, Music Factory, dan Epidemic AIDS. Dan lagu ini ditulis oleh Mariah Carey bersama Boyz II Men ya pendengar ya. Dan produseri oleh Walter Evanisip. Dan liriknya mencerminkan kesedihan, kerinduan, dan harapan untuk bertemu kembali di surga. Yang berakar dari pengalaman pribadi Carey kehilangan teman-teman dekat.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

Pendengar diinformasikan dari rri.co.id, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya Novianto Briansa mengatakan bahwa tren investasi di Papua Barat Daya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Menurutnya capaian investasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari target sebesar 3,49 triliun, realisasi investasi mencapai sekitar 3,54 triliun rupiah.

Dikatakan pada saat dialog Sorong Menyapa di Studio Pro 1 RRI Sorong kemarin pendengar di Kamis 7 Mei 2026. Ia jelaskan juga bahwa tiga daerah tersebut menjadi penyumbang utama realisasi investasi di Papua Barat Daya. Sementara itu masih terdapat tiga kabupaten lain yang realisasinya berada di bawah target. Menurut Novianto, kondisi keamanan di sejumlah wilayah masih menjadi pekerjaan rumah bersama karena turut mempengaruhi minat investasi.

0: Ditegaskan juga bahwa sistem perizinan investasi kini telah dilakukan secara daring sehingga mempermudah investor dalam mengurus berbagai persyaratan. Dijelaskan juga bahwa pihaknya juga berencana menghadirkan berbagai inovasi pelayanan termasuk sistem jemput bola dan layanan pendampingan langsung bagi calon investor. Ia mengakui bahwa investor luar negeri, minat investor luar negeri terhadap Papua Barat Daya masih meningkat. Namun investasi yang berkaitan dengan sumber daya alam tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, terutama terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat. Terkait sektor yang paling diminati investor, disebutkan juga bahwa sektor real masih mendominasi seperti pertanian, peternakan, konstruksi, dan jasa. Selain itu, sektor pertambangan juga mulai menarik perhatian investor asing, termasuk dari China.
1: Sewindu sudah.
0: Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan, keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Ku pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Terima kasih sudah mendengarkan musik dan informasi di siang hari ini, dan selanjutnya kami siapkan lagu-lagu atau temani Anda dengan lagu-lagu religi Islami sambil kita menantikan untuk mengikuti khotbah dan sholat Jumat di hari ini.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa, belum punya kendaraan mewah, belum punya tempat tinggal impian, belum punya ini dan belum punya itu. Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irubbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. معاشر المسلمين jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tak pernah pelik kasih baik kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Karena sesungguhnya Allah lah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Sifat Rahman itu ditujukan kepada semua umat manusia tanpa kecuali. Dan ada sifat Rahim hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang berbahagia ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan nikmat yang sampai hari ini Allah berikan kepada kita, masih kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak gratis, yang hanya Allah minta kepada kita sebagai hamba, pengabdian dan wujud sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhkan larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Quran yang kerim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai manusia, kalau kau pandai bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, kepada kamu, maka aku tambah nikmat itu sebanyak mungkin. Tapi ayat yang kedua Allah garis bawahi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ingkar dan tidak berterima kasih, maka azabku sangat berbahaya, sangat pedih kelak. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang tetap istiqamah, punya pendirian teguh. Semoga kita menjadi umat yang kelak akan mengukir prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongan berupa syafaat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya pada mimbar Jumat yang mulia ini bertindak sebagai khatib dengan akan menjelaskan sedikit kepada kita sekalian tentang konsep keseimbangan hidup baik di dunia maupun di akhirat menurut pandangan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam adalah agama yang benar dan hak yang dapat menentukan pilihan bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai manusia dia berperan sebagai khalifah. Tujuan adalah untuk memakmurkan bumi Allah yang dihamparkan oleh seluruh umat manusia ini kepada kita. Dalam Al-Quran di surah Al-Qasas tadi yang saya bacakan, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur tentang sistem keseimbangan hidup kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang artinya, wahai manusia, kata Allah, raihlah, kejarlah kehidupan di akhirat kelak sebanyak mungkin sesuai dengan
keimanan kita masing-masing. Tapi kata Allah, jangan kamu lupa nasibmu di dunia. Ayat ini tendensinya kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu akan lebih baik bergantung kepada bagaimana kita melola kehidupan di akhirat ini. Ini keseimbangan. Seimbang berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Tidak kita memberikan sebelah. Kalau hanya kita mementingkan kehidupan akhirat, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbelakang dan kita yang... Oleh karena itu, marilah keseimbangan hidup yang diatur dalam Islam, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menitip kepada ada empat pilar sini. Pertama, kejarlah kehidupan akhirat, tapi jangan lupa nasib kita di dunia. Kemudian yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan jangan kamu lupa berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia adalah merupakan salah satu anjuran Allah dan Rasulnya. Yang ketika apabila kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka itu berarti kita sudah mampu bisa menekan hawa nafsu kita. Kemudian di ayat ini, Allah jelaskan yang terakhir. Allah tidak suka kepada mereka, pada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ma'asul muslimin, jamaah jumaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sistem keseimbangan menurut konsep Islam, yang bagaimanapun kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, kalau kita mampu menjalankan itu, maka kebahagiaan saadat dunia kita akan raih, dan kebahagiaan dunia pun kita akan raih, dan kita termasuk orang-orang yang unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah jumaah yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sangat pendek yang sering kita dengar, yang dibacakan, disampaikan oleh para ustaz, para mubalig kita, yang mengajarkan tentang sistem keseimbangan ini, apa kata Rasulullah selanjutnya? I'mali dunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamud. Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Dan jangan lupa bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok pagi engkau akan mati. Dari ayat dan hadis ini, jelas bagi kita bahwa antara kebutuhan lahir batin, antara urusan duniawi dan urusan akhirat, hendaklah diusahakan secara seimbang. Tidak dibenarkan hanya menekuni salah satu dari keduanya. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Laisa bikum laisa bihairukum man tarak dunya li akhirati wala akhiratuhu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balagun il akhirah wala takunu kal alan nas." Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah yang berbahagia, yang artinya, bukankah orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah orang-orang yang meninggalkan urusan dunianya untuk urusan akhirat, dan meninggalkan urusan akhiratnya untuk urusan dunianya? Sesungguhnya dunia ini adalah bekal menuju akhirat, dan jangan kamu menjadi beban bagi manusia lainnya. Kalla alan nas. Hadis tersebut menjelaskan, menegaskan bahwa orang yang hanya mementingkan salah satu dari kepentingan hidupnya, akhirat atau dunianya saja, maka ia dianggap bukan sebagai orang yang paling baik. Karenanya, yang demikian itu pada akhirnya akan menjadi beban dan menyulitkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Hadirin jumaat yang berbahagia, dunia adalah ladang persembahan bagi kehidupan akhirat. Dengan kata lain, bahwa kebahagiaan di akhirat, amalan sangat bergantung pada kebahagiaan di dunia. Akan tetapi, kita tidak akan dapat memungkiri bahwa kehidupan dunia merupakan medan ujian yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Suka, duka, silih berganti, bahagia, derita,
tiba dan pergi. Maka tidak sedikit pun manusia yang akhirnya melupakan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ada sebagian manusia yang menjauh dari Allah disebabkan kesenangan hidupnya. Ada pula segolongan lain yang semakin jauh hanya bersifat sementara nisbi karena mereka tertipu oleh kimalau dunia yang begini singkat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kepada kita bahwa untuk mencapai kehidupan dunia ini, jangan sampai kita lupa kehidupan akhirat. Dan kalau jangan sampai kita kepentingan akhirat pun, kita akan abaikan kehidupan dunia. Karena dua-dua ini merupakan sarana yang dapat membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Umat yang ditampilkan dan dilahirkan oleh manusia menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari sebuah kemungkaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu adalah umat yang terbaik, umat yang dilahirkan dan ditampilkan oleh manusia. Untuk apa tugas kita adalah menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari sebuah kemungkaran. Kebun itu Allah tandaskan wa tu'min billah, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam jaya tergantung dan kembali kepada kita. Bagaimana kita menjadi umat terbaik, dan ini sudah pernah dijelaskan oleh para tokoh muslim, di mana pada para pemimpin Daul Abbasiyah, Islam datang dengan berbagai macam melahirkan tokoh-tokoh muslim yang mereka ketuni bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka menjaga keseimbangan hidup di dunia. Lahirnya tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi dan lain-lain yang mereka terkenal dengan ilmu-ilmu yang dapat berguna bagi umat manusia. Siapa yang tidak pernah kenal dengan namanya Abu Bakar Al-Ahjarimi, dengan teori matematika. Dia menciptakan matematika dari urusan nol, menciptakan rumus dari matematika yang namanya algoritma yang dapat menghubungkan komponen-komponen untuk bagaimana bisa menentukan kompas komputer dan lain sebagainya. Itulah kesimpulan, karena mereka mementingkan kehidupan dunia tidak hanya akhirat, sehingga mereka lalu melahirkan berbagai macam karya-karya yang dapat berguna bagi umat manusia. Sehingga oleh para sarjana-sarjana barat, mereka mengadopsi ilmu pengetahuan dari berbagai macam tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi dan lain yang sampai hari ini terkenang di wajah-wajah orang-orang. Inilah keemasan yang pernah terjadi Daulat Abbasiyah. Bagaimana kita akan bisa kembali kepada zaman itu? Itulah harapan kita semua umat Islam. Mudah-mudahan, karena dengan keseimbangan lalu kita menuntut ilmu pengetahuan dengan setinggi-tingginya, maka akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat kepada mereka, orang-orang berilmu pengetahuan, di beberapa derajat yang nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dengan khutbah yang dapat kami sampaikan pada mimbar Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan dapat menggugah hati kita sama-sama, memberikan motivasi dan dorongan kepada kita agar ke depan ini kita lebih baik lagi berbuat untuk diri kita dan untuk umat dan bangsa ini. Mudah-mudahan dalam khatib ini, dalam khutbah ini, saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput daripada salah hilap, apabila ada hal-hal yang kurang, yang tidak berkenan di hati kaum muslimin, mudah-mudahan dimaafkan. Karena itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kekurangan hilap itu adalah datang dari pribadi sendiri. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stawu a'tadilu safufakum fa inna tasyiyata safafi min tamamis salah. Luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar. Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, baru saja Anda ikuti khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Akbar, Kota Sorong. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Arina Sabalenka. Arina Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Cade Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu ya, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus

0: 1 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: jadi memang target yang kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang. Jika kita bisa menang hari ini, yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
2: Ya, jadi memang
1: first we have to win.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dari mana saja Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam acara Torang Indonesia. Dan mengawali jumpa kita dari Phantom dengan Kasmaran, yang hadir juga bersama angin yang lumayan kenceng di luar ya, pendengar. Waspada untuk Anda yang berkendaraan di bawah pepohonan dengan angin yang lumayan kencang seperti ini. Yang mau keluar rumah, jangan lupa juga bawa mantel hujannya ya. Oke, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung siang ini di Torang Indonesia. Ada Payung Teduh, Ku Cari Kamu, Agnes Mo Janji, Groovy, ABC Cinta, Iwan Abdi, Ku Mau Kau Ada, Cappuccino, Pacar Rahasia, Dewa 19, Bukan Cinta, Manusia Biasa, Yofi and Nuno, Sampai Akhir Waktu, Tia, Semoga, dan Numata Pesonamu. Silakan pendengar 324222, juga di 0812-3868-8703. Saya terima dulu teleponnya yang pertama ya. Halo Torang Indonesia.
1: Selamat siang Torang Indonesia, Mbak Lucy.
0: Siang Bu Hartini, silakan.
1: Di sini ini sudah mendung-mendung, Mbak Lucy.
0: Iya, biasanya hujan duluan ya Bu Hartini.
1: Satu. Mbak Lucy, Payung Teduh sudah, Mbak Lucy.
0: Baik Bu Hartini.
1: Nanti saya kirim berpendengar satu Sorong, terutama yang suka gabungan sama Air Pro Satu Sorong, semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Lucy selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga. Nanti pulang jangan lupa titip salam saya buat kecil di rumah.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Lucy, selamat siang Dewo, Bu. Udah makan siang belum ini ya?
0: Sudah Bu Hartini.
1: Oh ya.
0: Makasih.
1: Makasih Mbak Lucy. Selamat
0: makan siang
1: Dewa
0: juga. Dewa
1: semangat,
0: Bok.
1: Semangat.
0: Terima kasih. Dewa Bok. Makasih Bu Hartini yang sudah lagi makan siang Kak Bu Hartini. Selamat makan siang ya. Buat Bu Rete Parete, apa kabar? Selamat siang. Aduh, tadi saya lewat padahal mau mampir itu. Tapi karena lagi buru-buru takut terlambat, jadinya kita lewat ya. Silakan Bu Rete Parete yang mau bergabung, silakan di 324222 atau 0812 ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Torang Indonesia, selamat siang. Selamat
0: siang, Daek, silakan.
2: Ya, sebenarnya tadi judulnya apa? Aduh.
0: Bukan Cinta, Manusia Biasa.
2: Manusia luar biasa.
0: Jadi yang mana?
2: 2019.
0: Oke, silakan.
2: Ya, salam buat tadi Bu Artini ya. Salam buat ibu dia bersama keluarga juga, buat sabu kakak di seputaran Harapan Indah, tangan jeluki bersama Noona, Ibuona. Juga buat Bung Alan di Sierra Maluku Tengah bersama Ayu, juga Erik di Toraja Utara, ada Luhu di apa di Minas Tapanuli, Bidan Ibu Bidan Luis, Pak Andi Kristira di Kampung apa Bengkulu tuh, buat Turamar di Yohan bersama Ibu Wati dan keluarganya. Selamat bertugas kalau sudah, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat siang. Ya, silakan satu penelpon lagi. Kalau tidak ada, kita langsung dengerin aja lagunya ya, dari Payung Teduh yang dipilih oleh Bu Hartini. Bu Hartini, semoga terhibur. Bu Nur di kilometer 12, semoga terhibur juga Bu Nur. Sehat-sehat selalu bersama Bapak. Sukses ya. Bu Rete Parete juga.

0: Anda masih bersama kami di Torang Indonesia siang hari ini. Saya terima lagi telepon berikutnya. Torang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang Pak Fendi.
1: Ada lagu apa nih?
0: Enggak ngikutin dari tadi ya. Ada Dewa 19 yang dipilih Daeks, bukan Cinta Manusia Biasa. Agnes Mo Janji, ABC Cinta. Oke, salamnya silakan.
1: Salam pertama untuk Bu Artini, Bu Ana, Bu Puja, Yang Luis, Parete Burete, Bu Otis, Airi, Petelinga de Bogor, Nuna Fika, Bunda Elkin Marado, Bunda Natalia, Haji Primanu, Ibu Penistan Nenrun.
0: Yang terakhir? Halo.
1: Oke, itu aja.
0: Oke, baik, makasih Pak Fendi. Selamat siang. Di belakang Pak Fendi, halo Torang Indonesia, Pak Jeffrey.
2: Torang Indonesia, selamat siang Kak Lucy.
0: Selamat siang Pak Jeffrey, silakan.
2: Janji ya, Agnes Mo.
0: Oke, baik.
2: Oke, untuk semua yang setia di Torang Indonesia. Ibu Arti tadi yang lewat ya.
0: Iya, Bu Arti. Pak Fendi. Ya. Pak Fendi.
2: Iya, salam kompak selalu di udara. Untuk keluargaku di perikanan ya, mereka selalu monitor karena kakak konten-konten kita KO yang ya. Sudah konten keluarga.
0: Okay. Nama siapa-siapa? Iya. Pak Jeffrey.
2: Keluarga Pak Kiding ya.
0: Pak Kiding. Oh iya.
2: Iya. Oke, terima kasih Kak Lucy.
0: Terima kasih Pak Jeffrey, selamat siang. Iya, ya, Pak Jeffrey dan keluarga, kemudian juga ada keluarga Pak Kiding ya. Selamat mendengarkan juga di siang hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk Torang Indonesia. Lagu yang dipilih oleh Daeks, bukan Cinta Manusia Biasa dari Dewa 19.

0: Di Agnes Mo, emang kalau kita punya janji itu kalau belum ditepati rasanya gak enak ya, gak enak di hati gitu. Baik, salam buat semuanya. Terima kasih untuk Pak Fendi, terima kasih juga untuk Pak Jeffrey Haurisa dan keluarga. Semoga terhibur ya. Dan untuk Anda semua juga pendengar masih terus stay tune bersama kami. Oh ya, spesial buat Mbak Siska Prameswara Satyaning Tias yang ulang tahun hari ini, bertambah usia di hari ini yang ke-15 tahun. Ya, happy birthday ya. Sehat-sehat selalu. Makin groovy katanya ya. Oke, mau ikutan gabung ditunggu 3242222 juga di 0812-3868-8703. Spesial juga buat yang ulang tahun nih, adindaku. Buat my brother Willem yang berulang tahun di hari ini. Dengerin ini jauh ya, lagi di Biak ya. Semoga terhibur, sehat-sehat selalu yang paling utama. Pendengar, sudah pukul 13:55 waktu Indonesia Timur. Di luaran masih angin lumayan kenceng ya. Jadi mungkin yang akan berlayar, diperhatikan juga perubahan-perubahan cuaca yang ada. Mungkin berombak juga nih pastinya ya. Anginnya cukup kenceng. Yang mau berlayar juga menggunakan kapal laut, dipertimbangkan juga cuacanya. Yang suka mabok-mabok laut ya. Mungkin siapin makanan yang bisa dimakan, bisa ya nambah semangat lah. Karena biasanya mabok ya, mabok ke laut. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: terang Indonesia.
1: Terang Indonesia.
0: Hai Bu Ana.
1: Aduh, males-males mendung-mendung ini.
0: Iya Kak, baru anginnya lumayan, lu asik deh cuacanya.
1: Iya Kak. Ini lagu yang tersisa-sisa ini apa ini?
0: Ada ABC Cinta, ada Ku Mau Kau Ada, Pacar Rahasia, Sampai Akhir Waktu, Semoga Pesonamu.
1: Waduh, lagunya kok ini semua ya?
0: Mau ulangi lagi?
1: ABC mau galau-galau cinta, ku ABC Cinta
0: ku
1: gitu
0: mau
1: sudahlah.
0: Kau ada. Lu tuh nanti ya, nanti jam 10.14 ya dangdut ya.
1: Iya sudah, udah akhir-akhir ini kan tidak usah salam-salam dulu, nanti okay. Dikondang baru saya salam-salam.
0: Terus pilih lagu
1: terima
0: mana?
1: Kasih. Ya itu tadi.
0: Ada ini. Ada Groovy, Iwan Abdi, Cappuccino, Yofi and the Nuno, Tia dan Numata.
1: Ya lagunya mana saja lah pilihin sudah.
0: Oke, Sampai Akhir Waktu ya.
1: Iya, Sampai Akhir Waktu. Aduh, Bersamamu.
0: Iya, itulah pesonamu.
1: Iya, pesonamu.
0: Oke, makasih ya, Bu Ana.
1: Oke, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih. Salam buat cucu-cucunya yang tersayang ya. Semua di rumah juga. Terus mana nih Pak Jumadi, mana nih tetangga Bu Ana sudah bergabung. Bang Luhut mana nih? Ayo dari Sumatera Utara ambil absen yuk. Ditunggu, jangan sampai lupa ya. Yang di Manado mana udah lama gak pernah ngambil absen. Daba apa do siang-siang begini. Kalau panas-panas begini kok ada Pak Inga Cegohu. Iya ya, Nona Vika sehat-sehat selalu ya. Bunda Els yang jauh di sana, semoga ada monitor, boleh bergabung. Kak Els, Kak Isye yang ada di Kabupaten Sorong ya, bersama keluarga semoga terhibur. Ini dia lagunya Bu Ana, semoga terhibur ya.

0: Tak lupa juga buat Pak Muhammad Ridwan yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya, katanya pengen request musik, pengen request lagu. Ini dikirimnya di pukul 11.26. Mohon maaf baru dijawab sekarang ya Pak Ridwan ya. Pak Muhammad Ridwan pengen salam buat teman-teman driver Gojek, Grab dan Maxim. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ridwan, semoga terhibur. Selanjutnya lagu berikutnya masih ada.
1: Torang Indonesia.
0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang ini, Bu Hartini, Daex, Pak Fendi, Pak Jeffrey Haurisa dan juga Bu Anna. Pak Muhammad Ridwan, terima kasih ya sudah mendengarkan RRI Sorong. Salam buat semuanya, bapak-bapak yang lagi sementara mengais rezeki di siang hari ini, yang lagi nge-grab, nge-maxim ya, yang nge-gojek, semoga terhibur semuanya. Kita dengerin aja lagu berikut ini sambil menantikan untuk mengikuti kondang kontak dangdut.

Sudah pukul 14.13 waktu Indonesia Timur. Diinformasikan dari rri.co.id dari Teminabuan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Perindakop dan UMKM Kabupaten Sorong Selatan turut menyemarakan gelar Festival Sagu 2026 yang diselenggarakan di Jayapura. Keikutsertaan ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi besar Sorong Selatan sebagai daerah dengan hamparan hutan sagu terluas di tanah Papua, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dalam acara penutupan Festival Sagu yang bertepatan dengan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-26, kehadiran delegasi Sorong Selatan menarik perhatian besar Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Sorong Selatan, Sekretaris Daerah Sekda Sorong Selatan Agustinus Wamafma yang mewakili Bupati Petronella Krenak mengatakan bahwa partisipasi ini merupakan langkah strategis untuk menunjukkan bahwa sagu bukan sekedar bahan pangan, melainkan identitas peradaban. Pada kesempatan tersebut, Agustinus Wamafma menegaskan tentang pentingnya regulasi untuk memproteksi kawasan hutan sagu agar tidak habis dibabat oleh investasi yang tidak berpihak pada lingkungan. Demikian pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Kita menantikan untuk mengikuti kondang kon.

0: Demikian pendengar, lagu mengawali jumpa kita dalam acara Kondang siang hari ini. Bu Ana Kondang.
1: Kondang, Kota Dangdut, Kak Lucy.
0: Selamat siang.
1: Kak Lucy. Salam buat siapa nih? Buat Kak Tia, selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
1: Semoga diberkahi selalu. Amin. Semoga jadi ibu yang baik, jadi orang pintar, apa? Jadi

0: Novita Sari, asik pacarku datang. Ada dompetku sakit pil coming. Asik kamu merinding Ervina. Kandas Syahiba Syofa, aku sayang kamu Wahyu Os. Mas Tommy, Mega Sylvia. Titik-titik tanda tanya dari Jojon dan Helen Sparinga dan sampai hati Hana Pertiwi, mau yang mana?
1: Kandas ajalah.
0: Syahiba Syofa, oke. Okay. Benar-benar kandas okay, ya.
1: Salam. Iya, oke okay, lagi kandas. Ya, salam. Salam buat Kak Tias yang lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Mwah. Buat Ibu Hartini, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Beni Jumanado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Bang Eri, Kakak Boy, Kakak Riki, terus Daeng atau Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Bu Rete, Kak Puja, Kak Ayu, Kak Siti, terus Siguria, Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Oti, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Freddy, Ibu Wigati, terus Ibu Ibu Ida, terus semuanya selanjutnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua dihibur di kondang di siang ini. Kak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu berserta keluarga. Terima Amin. Kasih, dadah, bye-bye.
0: Hai, terima kasih. Oke, di belakangnya Bu Ana, ada Bunda Natalie. Selamat siang, kondang.
2: Selamat siang, kondang. Kontak dandut, Kakak Lucy. Sayang, cantik.
0: Sayang cantikku, Bu Natalie.
2: Ya, benar sekali. Kakak Lucy, apa kabar?
0: Puji Tuhan baik, Bu Natalie. Bu Natalie, bagaimana kabar?
2: Puji Tuhan ya, baik-baik sayang.
0: Oh, puji Tuhan sayang. Luar biasa.
2: Aduh, ya. Cuaca di sini panas ini Kakak Lucy. Cuaca kalau toli-toli Sulawesi Tengah.
0: Sama ini di seputaran kantor RR ini terang benderang ini, panas terik.
2: Aduh, tapi Kakak Lucy kan sekarang karena panasnya ini musim kemarau ini kita nggak bisa keluar siang begitu panas-panas begini, dilarang katanya nggak bisa. Makanya jaga juga. Ayo nggak bisa katanya. Jadi ini masih kurung-kurung di rumah, nanti kalau sudah jam 3 baru boleh kali.
0: Iya.
2: Atau? Iya. Jaga ya, pokoknya jaga itu imun, takut juga jangan apa. Banyak yang sakit ya, flu, batuk.
0: Betul.
2: Karena musim panas ya.
0: Ada virus lain lagi, cacar dan difteri.
2: Iya, ada itu. Aduh, virus apa itu Kakak Lucia yang ditaruh itu di mensos itu? Virus itu bikin takut juga.
0: Iya.
2: Makanya saya takut mau keluar kalau siang-siang panas begini.
0: Paling bagus
2: jaga kesehatan.
0: Betul, pakai masker dan lain-lain supaya aman.
2: Iya, pakai masker.
0: Oke.
2: Okay. Iya, kalau sih lagunya apa dan?
0: Ini lagunya ada Roni bikin asik. Nina Ismaya. Asik pacarku
2: Roni
0: datang.
2: Roni bikin asik ya.
0: Roni, abang asik, Roni ya. Memang. Roni dia bikin asik.
2: Abang Roni ada di Ternate.
0: Oh ya. Bang Roni pulang sudah.
2: Sudah Abang Roni aja. Iya.
0: Mau Abang Roni
2: juga? Kebetulan jo? Kakak Lucy anak saya, iyo. Kebetulan anak saya namanya Roni juga sih. Kakak Lucy.
0: Oh, lagi di Ternate, Dang.
2: Bukan, anak saya lagi di Makassar, Kakak Lucy.
0: Oh, ini Makassar ini. Oh iya, baik.
2: Anak saya yang cuma satu laki itu di Makassar, dia tugasnya kerja di Makassar, udah lama.
0: Iya, buat ponakan Roni, sehat-sehat selalu.
2: Amin. Dia kakak Lucy dia di Lion Air kok, di Lion.
0: Oh, di Lion, oh ya.
2: Berarti kalau dia manajer. Ya, boleh-boleh. Kakak Lucy dia manajer Indonesia Timur. Nanti kakak Lucy kalau mampir di kantornya bilang ada mamanya, nanti dia tahu, bilang saja Roni. Namanya Roni Paslar, Roni Paslar.
0: Paslar, oh iya, baik-baik. Ya. Mantap, luar biasa. Oke,
2: cuma satu anak laki-laki kayak kalau sih.
0: Wih, memang. Mama pisah yang sayang.
2: Iya, dua perempuan, satu hanya itu laki. Udah lama di Makassar kalau sih.
0: Oh iya, luar biasa. Yang penting itu langsung tahu. Okay. Dong.
2: Iya, nanti cari, nanti bilang lagi ada mamanya di toli-toli, tahu kok. Iya. Orang tahu di Makassar, di kantornya, di kantor Layan.
0: Oke, baik. Nanti terang.
2: Iya ya, Kak Lucy, mau salam-salam ya.
0: Siap, silakan.
2: Yang pertama Pak Lili bersama keluarganya, selamat malam Pak Deki. Ada juga Pak Effendi bersama keluarga Pak Rete, Ibu Rete ya, Pak Jerry.

0: ada Mama Do, Kakak Puja, Bidan Luis, Ibu Hartini, Ibu Ana, Bunda Ima, Ibu Pendeta, Pak Daif, ya, Bang Luhut, Pak Windy, ada Bang Lai Putra Tengah, Bunda Ima. Pokoknya dirangkul sudah dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali. Buat Kakak Lucy, selamat bertugas ya. Tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa
1: Amin.
0: terbaik buat Kak Lucy dan keluarga di rumah.
1: Makasih.
0: Terima kasih Kak Lucy. Selamat siang, kontak dangdut.
1: Kontak dangdut. Terima kasih Bunda Natali. Tuhan berkati juga. Oh, ini Bung Erik nih. Bung Erik, kondang. Selamat siang. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang kondang.
1: Siang kondang, Bung Erik, silakan.
2: Yang lagunya yang detik-detik terakhir ada lista di sini.
1: Oh, ada banyak ini, masih banyak.
2: Iya.
1: Ada
2: yang
1: asik.
2: Detik-detik terakhir, Pak.
1: Sampai hati Hana Pertiwi. Titik-titik tanda tanya Jojon dan Helen Sparingga. Aku sayang padamu Wahyu OS. Ini yang paling belakang-belakang
2: ya, itu,
1: ini.
2: Itulah.
1: Wahyu.
2: Itulah yang aku sayang padamu.
1: Oke, baik.
2: Oke. Lanjut salam-salam yang baru lewat tadi itu ada. Siapa tadi yang baru lewat ini?
1: Bu Ana. Bu anak Bu Natali, Bu Ibu. Ana.
2: Iya, Ibu Natali dan Ibu Ana juga. Juga buat rekan-rekan yang lagi sementara kerja ini ada Abang Yustab, ada Abang Wilhelmus yang lagi sementara beraktivitas. Juga buat Abang Bolto juga, selamat siang, salam kondang. Buat Pak Rete, Ibu Rete, buat Bang Ruhut juga di Sumatera. Buat Ibu Hartini, buat Bidan Luis juga, selamat siang, selamat kondang juga. Buat yang lagi ulang tahun itu, Ibu, apa?
1: Siska.
2: Mbak Nintia, selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun. Sukses selalu dalam karirnya. Buat siapa-siapa lagi, pokoknya semua yang lagi monitor di jalur ini, selamat siang dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut yang akan diputarkan oleh Kakak Lucy. Selamat siang dan selamat bertugas. Sukses selalu.
1: Terima kasih, Bung Erik.
2: Terima kasih.
1: Ya, salam buat keluarga ya. Dan buat Anda semua juga yang masih terus bersama kami. Kita dengerin aja lagunya. Dari Syahiba Syaufa, Kandas.

Anda masih bersama kami dalam acara Kondang Kontak Dangdut siang hari ini, pendengar. Dan terima kasih untuk Bu Ana, Bu Natali, Bung Erik, Toraja, lagunya nyusul ya. Berikut ini ada lagunya Bu Ana, Bu Ana ya, Bu Natali, Bunda Natali, lagunya dengan judul Roni Bikin Asik. Okay. Jadi teringat putra yang bernama sama dengan lagu ini ya. Baik, terima kasih Bu Natali. Kita dengerin sama-sama aja lagunya sambil menantikan telepon lagi berikutnya.

0: Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Kondang, selamat siang.
1: Selamat siang, Kondang.
0: Iya, Kondang, silakan, Pak. Pak, siapa ya, namanya?
1: Sama.
0: Pak Fendi, ya, maaf ya. Bercanda. Oke, Pak Fendi.
1: Salam. Pertama untuk itu saya, Irene, Pulau Sok. Oke, nanti Desember baru itu pulang dari Balikpapan.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua untuk Ibu Puja, Bu Artini, dan Luis pada timur ini. Bandu Hut. Oke, itu aja.
0: Baik.
1: Matian.
0: Ya. Kayaknya Pak Fendi lupa pilih lagu kali ya. Ikutan sama Wahyu aja ya. Wahyu OS, aku sayang kamu yang dipilih oleh Pak Erik.

0: Kita lanjutkan lagi untuk Kondang siang hari ini. Kondang, selamat siang.
1: Halo, Ci. Selamat lagu.
0: Iya. Lagunya apa, Pak?
1: Ada lagu apa?
0: Ada Novita Sari, Asik Pacarku Datang. Pil Koming, Dompetku Sakit.
1: Novita Sari sudah.
0: Yang mana?
1: Novita Sari.
0: Novita Sari.
1: Ya.
0: Asik Pacarku Datang.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Fendi, makasih. Jangan lupa kalau pulang nanti bawa oleh-oleh buat ibu atau maitua di rumah ya. Itu apa namanya? Anyaman manik-manik yang buat buat kalung, itu cantik-cantik gitu ya. Dari tas juga buatan tas. Jangan lupa juga bawa amplangnya sama kue gabin, gabin keju. Wah, enak ya. Oke, silakan yang mau ikutan gabung lagi. Tadi Pak Fendi rupanya kelupaan lagunya. Ayo, sudah dipilih Novita Sari. Masih ada lagu Pil Koming, Ervina, Mega Silvia, Jojon dan Helen Sparinga, Hana Pertiwi. Pak Jumadi, tetangganya Bu Ana.
2: Tetangganya Bu Ana.
0: Pak Jumadi, selamat siang Kondang.
3: Selamat siang Kondang.
0: Iya. Pak, volume radionya kasih kecil sedikit. Nanti kasih keluar speaker, langsung arahkan ke rumahnya Bu Ana saja.
3: Ini saya, apa namanya, saya mau salam-salam dulu dengan semua rekan-rekan yang pada monitor ini.
0: Iya, silakan.
3: Ibu Ana dengan siapa? Ibu Artini. Dengan Pak Jerry, Pak Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, dan Ibu Natalia. Yang ya semuanya saya jalan yang sebelum saya sebut apa sebut ini. Sekian dulu.
0: Lagunya pilih yang mana, Pak?
3: Lagunya lagu apa saya yang ada?
0: Ini ada Dompetku Sakit, Pil Koming, Asik Kamu, Ervina, Mas Tommy, Mega Silvia, titik-titik tanda tanya, Jojon.
3: Ya, Ervina, Ervina saja.
0: Ervina saja, Asik Kamu ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Jumadi. Iya, selamat sore sebenarnya sekarang ya, Pak Jumadi. Pak, seru kemarin kita ngobrol bertiga sama Bu Ana. Iya, selamat menikmati suasana sore hari ini saja ya. Ini malah Bu Ana. Oh, Bu Ana udah gabung tadi. Pak Jumadi sudah juga. Oke, kita langsung puterin aja lagunya. Novita Sari, Asik Pacarku Datang.

0: Kita lanjutkan lagi untuk kondang sore hari ini. Selamat. Malah keputus ya. Dicoba lagi ya, yuk. 3, 2, 4, 2, 2, 2 dalam acara kondang kita. Yang mau ikutan dengerin lagu dangdut sore ini, ngedangdutan dulu yuk. Kondang, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kondang, Lucy. Lagu yang tersisa apa Mbak Lucy?
0: Ini masih ada Dompetku Sakit, Phil Coming, Mas Tommy, Mega Sylvia.
1: Oh, Mbak Lucy, dompet tanggal tua ya Mbak Lucy ya?
0: Ih, masih tanggal setengah. Belum.
1: Itu sudah Mbak Lucy. Lagi
0: boleh lah.
1: Dompet tadi Pak Jumadi alias Pak Daeng, Pak Effendi tadi yang ketinggalan lagunya balik lagi. Pokoknya buat semua pendengar sejarah perusahaan Sorong tanpa terkecuali. Selamat siang. Buat Mbak Lucy, selamat bertugas, semangat sukses dan sehat selalu. Makasih Mbak Lucy, selamat sore, siang menjelang sore.
0: Sore, Bu Artini, makasih ya. Sudah bergabung sore ini. Kita langsung dengerin aja lagunya Ervin.

Ya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Mohon maaf tidak semua telepon bisa kami terima di acara Kondang Kontak Dangdut. Kita jumpa lagi ya di lain waktu dan selamat menikmati suasana sore Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita, pembentukan tim gugus tugas Perda Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Fakfak tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan unsur media massa, dunia usaha, dan masyarakat. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Hatijah Bajo, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, pembentukan tim gugus tugas Perda Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Fakfak tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan unsur media massa, dunia usaha, dan masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3P2KB Kabupaten Fakfak, Santi Kristin Empatiran menegaskan pentingnya peran gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam menilai pencapaian program pemenuhan hak anak di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, gugus tugas tersebut bertugas memastikan 5 klaster dan 24 indikator Kabupaten Layak Anak telah berjalan dengan baik. Santi menjelaskan, tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan unsur media massa, dunia usaha, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar proses pengawasan dan evaluasi berjalan lebih maksimal. Ia mengatakan, informasi yang diterima dari masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam penanganan persoalan anak di daerah. Menurutnya, berbagai laporan yang muncul di tengah masyarakat dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
3: Itu fungsi gugus tugas adalah mereka untuk menilai pencapaian dari 5 klaster yang di dalamnya ada 24 indikator itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Karena kalau dalam tim gugus tugas itu bukan dari pemerintah daerah, tetapi dari unsur media massa, dunia usaha, dan juga masyarakat. Mereka juga terlibat di dalam. Karena informasi banyak kan dari masyarakat dulu baru bisa ke kami, bahwa itu baru sebenarnya, oh benar ada terjadi begini-begini. Gitu. Salah satu contoh ya tadi, masyarakat juga menyampaikan bahwa di lokasi tertentu peningkatan kasus perkawinan anak itu meningkat. Nah, informasi kita terima dari mereka. Nah, berarti kita harus tindak lanjut bersama-sama dalam tim itu seperti apa. Jadi kalau ini sudah dilaksanakan, tentunya sering dan untuk setiap tahun itu ada penilaian khusus langsung dari kementerian. Sejauh ini kabupaten itu sudah setiap pemenuhan hak anak itu sudah terpenuhi atau tidak. Salah satunya mereka tanya kita sudah punya perda atau belum, kita sudah punya tim gugus tugas atau belum, dan itu ada penilaian tersendiri dari kementerian. Sejauh ini kabupaten sudah mendukung program pemenuhan hak anak atau tidak. Terus berapa capaian anak-anak di Kabupaten Fakfak yang sudah mendapatkan layanan akte kelahiran. Terus berapa banyak jumlah angka kematian ibu dan bayi. Berapa banyak anak sudah mendapatkan layanan secara kesehatan sesuai dengan hak mereka. Nah, kalau kita tadi kolaborasi atau lintas sektor, tentunya data-data itu ada di setiap OPD terkait. Kalau kesehatan, berarti kita harus minta datanya. Berarti jumlah puskesmas berapa, berapa anak yang dilayani dalam satu tahun, itu data kita ambil dari mereka. Nah, di tim-tim itu otomatis dalam tim gugus tugas itu mereka lah yang bertugas di situ, yang memang nanti dikoordinir oleh kami Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami yang nanti mengarahkan berdasarkan dengan indikator yang ada. Karena indikator ini tolak ukur untuk menjawab setiap klaster, 5 klaster dengan kelembagaan tadi.
2: Lebih lanjut, Santi menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat penilaian khusus dari kementerian terkait pemenuhan hak anak di daerah. Penilaian tersebut mencakup keberadaan regulasi daerah, pembentukan tim gugus tugas, hingga dukungan pemerintah daerah terhadap program pemenuhan hak anak. Januardi melaporkan.
1: Penanganan sampah di Kabupaten Fakfak saat ini masih terus berjalan dan dikembangkan secara bertahap bersama Dinas Lingkungan Hidup. Laporan Januardi.
2: Saudara, Bank Sampah Fakfak Hijau terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah dari rumah agar memiliki nilai ekonomis dan dapat dikelola secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah serta pembentukan bank sampah unit di sejumlah wilayah di Kabupaten Fakfak. Pengelola Bank Sampah Fafak Hijau Rispadianto mengatakan penanganan sampah di Kabupaten Fafak saat ini masih terus berjalan dan dikembangkan secara bertahap bersama Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk merumuskan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik ke depan. Ia menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya berencana membentuk bank sampah unit di setiap RT dan distrik. Namun untuk tahap awal, program tersebut difokuskan pada 3 distrik terbesar di Kabupaten Fafak, yakni distrik Fakfak, Fakfak Tengah, dan Pariwari.
4: Penanganan sampah di Fakfak ini sementara kita masih berjalan, proses berjalan. Kita juga ada kerjasama komunikasi baik dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Kepala Dinas kemarin juga kita sudah rumuskan untuk sistemnya, bagaimana kedepannya. Terus kita nanti kedepannya nanti dalam waktu dekat akan membentuk bank-bank sampah unit rencananya. Bank-bank sampah unit di setiap RT, setiap distrik. Kita fokus kita di 3 distrik. Distrik terbesar di Fakfak ini, distrik Fakfak, Fakfak Tengah, sama Pariwari. Itu yang kita fokuskan untuk sementara ke depan ini. Jadi untuk penanganan sampah di sini sementara berjalan, proses berjalan, ya kita minta dukungan dari masyarakat kelola sampahnya untuk mendukung gerakan kami.
2: Sementara itu Rispadianto menuturkan hingga saat ini jumlah nasabah Bank Sampah Fakfak Hijau tercatat sebanyak 63 orang. Namun dari jumlah tersebut hanya sekitar setengahnya yang aktif melakukan penyetoran sampah secara rutin. Menurutnya rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan edukasi terkait manfaat pengelolaan sampah.
4: Untuk nasabah kita sementara ini yang sudah tercatat 63 nasabah. Itu yang aktif paling sekitar setengahnya lah. Sisanya ya kadang ini satu kali setor, habis itu sudah tidak setor lagi. Mungkin karena kita kurangnya sosialisasi untuk masyarakat begitu. Butuh sosialisasi dan edukasi lagi untuk masyarakat.
2: Selain melakukan pengumpulan sampah, Bank Sampah Fakfak Hijau juga telah beberapa kali melakukan pengiriman hasil daur ulang terutama sampah plastik dan kertas. Rispadianto menyebutkan pengiriman sampah campuran terakhir mencapai sekitar 12 ton, sedangkan pengiriman sebelumnya mencapai lebih dari 12 ton tergantung jenis material yang dikumpulkan. Ia menambahkan rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di TPA Kandaber diharapkan mampu membantu pengelolaan sampah residu bernilai rendah. Januardi melaporkan.
1: Kehadiran paket tempat sampah organik dan anorganik diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat serta mampu mengurangi volume sampah rumah tangga di Kabupaten Fakfak. Laporan rekan Januardi.
2: Saudara, Bank Sampah Fakfak Hijau terus menghadirkan inovasi pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ramah lingkungan. Salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan yakni pembuatan paket tempat sampah organik dan anorganik untuk membantu masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rispadianto mengatakan pihaknya menyediakan satu paket tempat sampah bagi masyarakat yang ingin bergabung menggunakan layanan pengelolaan sampah yang disediakan. Program tersebut sekaligus menjadi bentuk edukasi agar warga lebih peduli terhadap pengelolaan sampah mandiri. Ia menjelaskan melalui layanan tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan fasilitas tempat sampah, tetapi juga layanan penjemputan sampah rumah tangga. Selain itu, warga diajarkan cara mengelola sampah dapur menjadi kompos menggunakan alat sederhana berbahan daur ulang.
4: Ini kan kita sediakan dua tempat sampah, satu paket untuk masyarakat yang berminat mau daftar untuk jasa kami. Di ini kan kita bikin jasa kayak jasa begitu. Jadi nanti masyarakat bisa dijemput sampahnya dan mendapatkan juga tempat sampah khusus kompos. Jadi masyarakat bisa sampah-sampah dapurnya bisa langsung dikompos di dengan alat yang sederhana seperti ini. Jadi masyarakat sebetulnya tidak perlu alat-alat mahal untuk mengelola sampah. Cukup yang alat-alat sederhana seperti ini yang dibuat dari bahan-bahan yang daur ulang ramah lingkungan sudah bisa kelola sampah secara mandiri di rumah. Jadi tidak perlu lagi bingung untuk kemana sampahnya, sampah dapurnya bagaimana begitu. Pisahkan saja anorganik sama organiknya saja, minimal itu saja. Itu sudah sangat membantu untuk berkontribusi untuk pengelolaan sampah di Fakfak ini. Semua sampah-sampah dapur, sisa-sisa dapur, makanan semua masuk di sini begitu.
2: Rispadianto menjelaskan seluruh sisa makanan dan sampah dapur dapat dimasukkan ke dalam wadah kompos tersebut untuk mempercepat proses penguraian. Masyarakat cukup menambah air cucian beras yang dicampur molase atau gula merah yang telah dilarutkan dengan air. Ia menambahkan dalam waktu sekitar 1 bulan, masyarakat sudah dapat memanen hasil kompos berupa pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Melalui inovasi ini, Bank Sampah Fakfak Hijau berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat serta mampu mengurangi volume sampah rumah tangga di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
1: Aparat Kampung Werpigen memastikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT segera dilakukan. Penyaluran tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Kepala Kampung Werpigen Rusli Patiran menyampaikan jadwal tersebut saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 7 Mei 2026. Ia mengatakan seluruh persiapan tengah dilakukan pihak kampung. Menurutnya, aparat kampung menyelesaikan pembuatan baliho kegiatan terlebih dahulu. Pemerintah kampung menetapkan sebanyak 15 orang sebagai penerima manfaat. Seluruh penerima telah disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan pemerintah. Ia menjelaskan, penerima BLT terdiri dari warga lanjut usia atau lansia. Selain itu, terdapat warga penyandang cacat dan masyarakat yang mengalami sakit menahun. Ia memastikan penetapan penerima dilakukan melalui proses pendataan yang matang. Pihak kampung berharap penyaluran bantuan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Aparat kampung juga meminta bekerja maksimal agar pelaksanaan berlangsung tertib. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan kebutuhan masyarakat penerima, terutama bagi warga yang memang membutuhkan perhatian khusus. Ia juga meminta masyarakat mendukung jalannya program pemerintah kampung. Dengan persiapan yang dilakukan, pemerintah kampung optimis penyaluran BLT berjalan sesuai jadwal. Program tersebut menjadi salah satu prioritas penggunaan dana kampung tahap pertama tahun 2026. Kampung Werpigen Distrik Wartutin mulai merealisasikan program kerja tahun 2026 setelah dana kampung tahap pertama yang bersumber dari APBN resmi dicairkan. Laporan Anwar Lamohan.
5: Aparat Kampung Werpigen mulai menjalankan program kerja tahun 2026. Hal itu menyusul pencairan dana kampung tahap 1 yang bersumber dari APBN. Kepala Kampung Werpigen Rusli Patiran mengatakan dana tersebut telah dicairkan. Pencairan dilakukan pada Selasa 5 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, setelah pencairan dilakukan, pihak kampung langsung menyiapkan pelaksanaan program. Salah satu program prioritas yakni penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat Kampung Werpigen.
6: Di tahun 2026, dana kampung lebih khusus Werpigen, APBN tahap 1 sudah dicairkan pada hari Selasa. Dan saat ini disiapkan penyaluran BLT kepada 15 penerima manfaat.
5: Selain BLT, pemerintah kampung juga akan menjalankan sejumlah program lain. Seluruh kegiatan akan disesuaikan dengan hasil agenda dan kesepakatan bersama warga. Ia menegaskan aparat kampung akan berupaya menjalankan program secara maksimal. Hal itu dilakukan agar seluruh kegiatan tahap 1 dapat selesai tepat waktu. Ia juga meminta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program kampung. Dengan cairnya dana tahap 1, pemerintah kampung optimis pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lancar. Program yang telah direncanakan diharapkan memberi manfaat nyata bagi warga Kampung Werpigen. Anwar melaporkan.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikian sudah Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selamat menikmati suasana sore hari ini bersama Pro 1 RRI Sorong. Lagu-lagu keroncong kami hadirkan untuk menemani Anda sambil mendengarkan tips musik dan informasi siang hari, sore hari ini.

0: Ya, selamat sore untuk Anda semua di mana saja berada.
1: Ingin aku.
0: Anda masih mendengarkan lagu-lagu keroncong sore hari ini. Semua orang atau kita orang suka makan makanan yang ada sambelnya. Bahkan pisang goreng, singkong, petatas ya. Dan lain-lain juga harus menggunakan sambal. Kalau tidak ada yang pedis itu tidak enak. Tapi bagaimana caranya supaya mendapatkan sambal yang awet, tahan lama? Nah, pendengar, sambal ini seolah menjadi menu wajib bagi masyarakat Indonesia. Namun, kendala utama bagi banyak orang adalah sambal rumahan yang cepat basi atau berjamur jika tidak habis dalam sehari. Ternyata, ada rahasia teknis dalam memasak yang bisa membuat sambal bertahan bertahan hingga seminggu meski tanpa bahan pengawet ya, pendengar. Nah, bagi Anda pecinta pedas yang ingin menyetok atau bikin stok ya, sambal bawang ataupun sambal terasi, berikut panduan praktis yang bisa kami bagikan untuk Anda. Bisa juga sih, Anda biasanya kan punya resep keluarga. Nah, sore ini saya mau ajak Anda untuk menyimak tips sedikit lah dari rri.co.id kalau pengen bikin sambal bawang, sambal terasinya awet sampai seminggu. Pertama, pastikan bahan dalam kondisi kering, pendengar. Kadar air adalah musuh utama ketahanan pangan. Setelah mencuci cabai, bawang, dan tomat, pastikan bahan-bahan tersebut dikeringkan.

Yang ketiga adalah minyak sebagai bahan pengawet alami. Nah, minyak goreng ini berfungsi sebagai isolator oksigen yang mencegah bakteri berkembang biak. Saat menyimpan sambal dalam wadah, pastikan permukaan sambal tertutup atau terendam oleh lapisan minyak. Kemudian, jangan lupa untuk sterilisasi wadah dan penggunaan sendok. Kebersihan wadah penyimpanan sangat ditentukan ya pendengar. Gunakan toples kaca yang sudah dibilas air panas dan dikeringkan sempurna. Hal yang sering disepelekan adalah penggunaan sendok. Selalu gunakan sendok bersih, bukan sendok bekas makan, saat mengambil sambal dari wadah untuk menghindari kontaminasi silang. Yang terakhir adalah simpan setelah dingin. Jadi jangan pernah menutup wadah saat sambal masih panas, karena uap air yang terperangkap di tutup wadah akan mencair dan menetes kembali ke sambal yang mengakibatkan sambal jadi cepat basi. Tunggu hingga suhu ruang, baru ditutup rapat dan masukkan ke dalam lemari es jika ingin bertahan hingga 2 minggu. Dengan menetapkan atau menerapkan tips yang sudah kami informasikan tadi, pendengar, Anda tidak perlu repot mengulek setiap hari. Stok sambal di rumah tetap segar, nikmat, dan aman dikonsumsi kapan saja. Pas juga nih kalau mau melakukan perjalanan jauh menggunakan kapal ya, atau menggunakan kendaraan, ini bisa jadi bekal untuk makan selama perjalanan Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat, pendengar.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan satu bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku,
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

pendengar di mana saja Anda berada, saat merayakan ulang tahun rasanya tidaklah lengkap jika tidak ada kue ulang tahun. Tradisi kue ulang tahun yang kita kenal sekarang ini ternyata memiliki sejarah yang menarik berkaitan dengan ritual kuno dan sebagai simbol perayaan modern. Pendengar, sejarah kue ulang tahun dimulai pada peradaban Yunani kuno, di mana dulunya orang Yunani membuat kue berbentuk bulat sebagai persembahan untuk Dewi Bulan Artemis. Bentuknya yang bulat melambangkan bulan, sementara lilin yang menyala di atasnya dipercaya sebagai simbol cahaya dari bulan. Dan asap dari lilin tersebut konon bisa membawa doa-doa yang dipanjatkan ke langit. Semakin berjalannya waktu, kue ulang tahun semakin berubah konsep ke modern. Konsep kue ulang tahun modern ini dikembangkan di Jerman pada abad pertengahan melalui tradisi yang bernama Kinderfest, yakni perayaan untuk anak-anak. Nah, pada acara ini, anak-anak akan diberi kue yang manis dengan lilin yang jumlahnya seusia mereka. Ditambah satu lilin ekstra sebagai simbol harapan agar panjang umur. Kue dan lilin akhirnya menjadi paket lengkap yang tak terpisahkan untuk merayakan hari ulang tahun. Nah, adapun tradisi tiup lilin juga dipercaya akan mengabulkan harapan bagi orang yang sedang berulang tahun. Tiup lilin pada akhirnya menjadi sebuah bagian penting dari perayaan ulang tahun. Kini dunia yang sudah modern dan seiring perkembangan teknologi dan industri makanan, kue ulang tahun semakin beragam bentuknya. Kini bahkan berbagai konsep. Bahkan banyak kue-kue ulang tahun untuk anak-anak yang berkonsep tokoh kartun dan lain sebagainya. Memang tidak semua budaya merayakan ulang tahun dengan kue dan tiup lilin. Namun budaya ini telah menjadi simbol perayaan yang populer secara universal berkat globalisasi termasuk populer Indonesia. Kesimpulannya, kue ulang tahun bukan hanya sebagai hidangan manis yang siap santap, namun sebagai simbol harapan, kebahagiaan, dan tradisi yang sudah berkembang selama bertahun-tahun. Dari mulai sebagai persembahan dewa, hingga sebagai perayaan modern ulang tahun bersama keluarga dengan berbagai konsep. Demikian pendengar, semoga bermanfaat untuk Anda. Sejarah kue ulang tahun.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat, kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

terhibur dengan lagu dari Samson, Masih Mencintainya. Tadi sudah kami hibur dengan aneka musik ya pendengar dalam acara Jazz Music di pukul 16 hingga di pukul 17 sore ini. Dan saat kami hadirkan bersama Anda sebuah persembahan dari RRI Sorong tentunya, Beranda Asta Cita ya, dengan judul Produktivitas Pangan Lokal Menuju Swasembada Pangan.

0: Sorong sore ini.
1: Kita ingin merubah mindset bahwa bukan kita tanam lalu kita makan sendiri selesai. Tapi bagaimana kita tanam, ada yang kita makan, tapi ada yang bisa kita jual. Sehingga hasil jual itu bisa mengembalikan kita punya itu ongkos tadi itu. Kita punya ongkos untuk beli obat-obatan untuk apa menghambat rumput atau beli pupuk atau beli apa. Walaupun ada bantuan tapi kan pasti terbatas.

0: Hai, halo, selamat jumpa bersama dengan saya Yuda di podcastnya RRI Sorong, Torang Bicara. Dan di podcast Torang Bicara kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial saya tentang produktivitas pangan, pangan lokal menuju swasembada pangan di Kabupaten Sorong. Nah, penonton podcast RRI Sorong, Torang Bicara, berbicara tentang pangan, ini adalah kebutuhan dasar dari manusia tentunya. Nah, kita akan tahu juga seperti apa di Kabupaten Sorong sendiri, dinas tersebut mempersiapkan lahan bahkan juga dengan jenis-jenis pangan yang akan menjadi lumbung tentunya untuk masyarakat Kabupaten Sorong tapi juga untuk kota-kota yang ada di sekitar. Semuanya akan ada tuntas lewat perbincangan saya bersama dengan narasumber dalam podcast saat ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, segera saya akan memperkenalkan narasumber saya. Beliau adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, Bapak Franky Wamafma. Selamat siang, selamat pagi Bapak Frank.
1: Selamat siang,
0: sudah. Iya, sehat.
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, okay. Dan Pak Frank, kita langsung saja. Saya coba mulai dulu dari pernah saya dengar dengungan-dengungan bahwa Kabupaten Sorong betul-betul gampangnya mungkin ingin menjadi lumbung pangan di Papua Barat Daya. Nah, ambisi menuju ke sana itu seperti apa sih sebenarnya sampai sekarang?
1: Baik, terima kasih Pak Yuda. Yang pertama memang kita tahu bersama bahwa kalau kita flashback ke belakang bahwa memang AIMAS dan sekitarnya dulu itu kan sebenarnya adalah lumbung pangan.
0: Ya.
1: Buat wilayah Sorong Raya lah. Hanya setelah ada perubahan, ada pemekaran wilayah, lalu Kabupaten Sorong berpindah dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong ke AIMAS, memang ada sedikit perubahan fungsi. Nah, ini sedikit mempengaruhi sehingga yang dulunya lahan-lahan kita yang menjadi lumbung pangan mensuplai beberapa komoditas di Kota Sorong secara keseluruhan itu memang sedikit menurun. Tetapi setelah kita ada di Kabupaten Sorong, lalu kita mulai memperbaiki RTRW kita kembali, lalu kita juga punya peraturan daerah terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ini semua adalah instrumen untuk mengawal bagaimana kita mengembalikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan untuk Papua Barat Daya.
0: Okay.
1: Nah, jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan, saya pikir kita bersyukur hadirnya Provinsi Papua Barat Daya di sudah lebih dekat dengan kita sehingga berharap ke depan dukungan dari provinsi terhadap kabupaten-kabupaten yang punya potensi, bukan cuma Kabupaten Sorong, kabupaten-kabupaten yang punya potensi komoditas pertanian untuk mendukung program nasional ini,
0: ya,
1: itu bisa dijawab. Nah, Kabupaten Sorong sendiri saat ini kita mulai bergerak untuk mengembalikan beberapa petunjuk dari pimpinan daerah. Ya, kalau kita bersyukur Pak Bupati, Pak Joni Kamur bersama dengan Pak Tejo memberikan perhatian karena memang ini program nasional sehingga bagaimana pimpinan daerah itu menindaklanjuti program nasional Kabupaten Sorong ini dengan potensi yang ada ini bagaimana kita kembangkan sehingga ke depan ya tadi kita kembali lagi ingin menjadikan Kabupaten Sorong menjadi lumbung pangan. Dalam beberapa kesempatan kan Pak Gubernur selalu sampaikan bahwa Kabupaten Sorong punya potensi untuk itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kolaborasi baik pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sehingga apa yang menjadi harapan mimpi ini bisa jadi kenyataan.
0: Oke, okay. Itu kalau bicara tentang pangan sendiri kan ada banyak tentunya.
1: Betul.
0: Produk itu, pangan itu sendiri.
1: Yeah.
0: Yang paling mendasar itu yang mana sih?
1: Iya, memang kita
0: jagung kah, padi kah, atau apa begitu?
1: Iya, sebenarnya hampir sebagian besar komoditas pangan ini cocok ditanam di Kabupaten Sorong. Dan kalau dulu bicara lumbung pangan itu karena memang hampir sebagian besar wilayah AIMAS itu lahan padi.
0: Oh,
1: lahan padi sawah lah. Nah, hanya memang tadi saya sampaikan karena ada perubahan-perubahan sehingga ini perlu ditata kembali lagi. Lahan-lahan pertanian yang harus dipertahankan, ini berapa banyak, nah ini yang sementara kita lakukan. Selain itu kalau bicara komoditas unggulan, Kabupaten Sorong selain padi, ya kita juga punya sagu. Ya.
0: Okay.
1: Yeah. Kita punya sagu, kemudian kita juga punya komoditas, kalau sagu masuk dalam komoditas perkebunan. Lalu ada kelapa dalam. Lalu ada jagung sebenarnya potensial. Hanya jagung ini kan ada dua jenis. Ada jagung yang untuk pakan, ada jagung yang kita biasa sebut jagung manis ini. Kalau jagung manis ini masuk di kategori horti. Jadi masuk di sayuran. Nah, di samping itu juga supply komoditas sayur, ya, rica, tomat, sayuran hijau, misalnya sawi, kangkung, dan lain-lain, itu sebagian besar juga dari Kabupaten Sorong. Jadi yang masuk ke pasar Remu atau masuk ke kota, itu semua datangnya dari, sebagian besar lah, datangnya dari Kabupaten Sorong. Lalu, langkah-langkah yang sudah dilakukan, kemarin saya telah berkoordinasi dengan pimpinan daerah, Pak Bupati menyampaikan, segera menyurat, kita koordinasi dengan kementerian. Dan puji Tuhan karena tanggal 9 Oktober kemarin Pak Menteri bisa ketemu, bisa siapkan waktu, saya dengan Pak Bupati, kebetulan juga Pak Gubernur dengan Kadis Provinsi juga ada, lalu kita hearing dengan Pak Menteri. Dan beliau sampaikan bahwa kita fokus untuk beberapa komoditas tahun depan, ya, selain padi, jagung, kemudian ada kelapa, lalu ada ubi kayu, untuk bahan bakar, bahan baku untuk etanol dan lain-lain. Nah itu itu menjadi prioritas kementerian yang berharap di daerah juga bisa menindaklanjuti program ini. Nah jadi saat ini Kabupaten Sorong itu kita punya lahan baku sawah itu sekitar 255 hektar. Nah ini yang sementara existing, ya, yang mereka lagi nanam. Tapi target tahun depan yang dikasih oleh kementerian itu kita 2000 hektar. Karena kalau bisa untuk menjawab kebutuhan Kabupaten Sorong maupun Provinsi Papua Barat daya itu harus lebih dari 1000 hektar. Nah, itu yang
0: sementara kita baru punya 250.
1: Sementara ini kita baru punya luas lahan baku sawah itu 255. 255 masih cukup jauh, dan ini yang lagi kita kejar sekarang ini. Dan untuk apa namanya? Kan kita punya persoalan-persoalan di sektor pertanian ini kan masalah pupuk kemarin sudah bisa diatasi, ya. Kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari Pak Presiden, Pak Menteri itu sudah lebih mudah lah akses kepada pupuk. Hanya yang jadi soal itu, kita punya lahan-lahan sawah di Kabupaten, kalau kita fokus ke padi, lahan-lahan sawah di Kabupaten Sorong ini kan rata-rata kan lahan tada hujan. Jadi ada hujan, baru ada air.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau hujan berlebihan, juga banjir. Jadi ini yang jadi persoalan kita hari ini, menjadi pergumulan, dan itu kemarin juga disampaikan pada saat kita audiens dengan Pak Menteri. Kita sampaikan bahwa kita juga butuh kolaborasi dengan teman-teman di BWS atau PUPR untuk bagaimana memperbaiki irigasi yang ada di Kabupaten Sorong. Saya yakin sekali kalau misalnya irigasi kita diperbaiki, Kabupaten Sorong kita, saya optimis kita bisa kembali lagi menjadi lumbung pangan Papua Barat Daya.
0: Oke. Prof. Ren, kalau kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan petani, kelompok tani dalam mendukung swasembada pangan ini seperti apa, Datin?
1: Yang pasti bahwa memang kita itu kan ada program rutin setiap tahun, pendampingan kepada petani, kemudian ada bantuan-bantuan kepada petani, entah itu bibit, entah itu benih, kemudian ada pupuk, ada obat-obatan, ada alat-alat pertanian kecil, itu tiap tahun rutin yang kita ada. Memang hanya memang kita keterbatasan karena kita tidak punya banyak sumber anggaran. Jadi kalau misalnya sumber anggarannya, misalnya macam saya di pertanian, kami cuma dapat dana otsus, otomatis penerima manfaat juga terbatas hanya kepada orang Papua. Nah ini yang sementara teman-teman yang berproduksi besar-besaran untuk komoditas pertanian Kabupaten Sorong ini kan saudara-saudara kita yang ekstransmigrasi. Nah lalu kita coba diskusi bagaimana kita cari solusi untuk menengahi masalah ini. Dan saya bersyukur juga kemarin karena ada anggota-anggota DPR RI kita yang bisa memberikan bantuan, sehingga itu bisa menjawab kebutuhan dari petani-petani ekstransmigrasi yang tidak bisa mendapatkan alokasi dari dana otsus. Ya. Lalu tahun ini juga kita pendampingan, tapi memang pendampingan ini lebih khusus kepada petani OAP.
0: Ya.
1: Karena petani OAP ini, ya kita punya kultur ini kan tidak semua dari awalnya bercocok tanam.
0: Ya, betul.
1: Jadi harus didampingi. Lalu kita maksimalkan juga kita punya penyuluh-penyuluh untuk bagaimana ada di daerah untuk mendampingi para petani kita, persoalan-persoalan petani terkait dengan hama, penyakit, dan lain-lain, kita koordinasi terus, Pak.
0: Iya.
1: Sehingga bagaimana kolaborasi ini bisa terjalin, bukan cuma dengan pemerintah daerah, tapi kita juga hari ini dibantu juga oleh teman-teman dari TNI. Ya, misalnya sekarang sudah ada batalion pangan. Nah, batalion pangan ini mereka membantu petani untuk mengolah kembali lahan-lahan tidur yang mungkin dari sisi usia mereka sudah tidak mampu lagi untuk mengolah sendiri. Nah, ini dibantu lagi. Jadi kolaborasi ini sudah dengan semua kelembagaan.
0: Sudah berapa lama program ini? Bagus ya kalau gitu.
1: Mereka di sini sudah ya dengan TNI ini sudah hampir 3 bulan atau ya sekitar 3 bulan ya mereka ada di sini. Dan kita sering ketemu untuk koordinasi. Hanya memang kita sampaikan sosialisasi kepada para petani bahwa kehadiran teman-teman dari TNI ini sebenarnya untuk membantu mengolah lahan. Jadi kalau kita punya salah satu persoalan tadi selain irigasi, terus kemudian rata-rata usia petani kita ini kan kalau transmigrasi tahun 80, 81, 82 kan usianya sudah di atas 50-60 lah, sehingga untuk mengolah lahan sendiri itu mereka kewalahan,
0: iya,
1: walaupun
0: iya.
1: Alat tersedia misalnya. Nah, kita bersyukur karena ada batalion pangan yang hadir, batalion TP 806 untuk

0: sentra padi kita dulu yang berubah, mereka alih fungsi ke tanaman horti karena irigasi tadi, Pak.
1: Oh,
0: soal irigasi itu buat akhirnya mereka hitung-hitungannya mereka lebih banyak rugi kalau mereka nanam padi.
2: Iya.
0: Nah, selain itu juga sekarang ini kan kita bukan cuma padi sawah saja. Ini kita juga jalan berbarengan dengan ada padi ladang atau padi gogo, padi, kita sebutnya padi ladang kering, padi lahan kering lah. Nah, padi lahan kering ini sebagian besar juga ditanam oleh saudara-saudara kita yang petani OAP. Tahun ini kita target 90 hektar untuk padi gogo. Nah, mudah-mudahan sebelum akhir tahun itu bisa terrealisasi.
2: Okay. Ini 30 distrik ya di Kabupaten Sorong ya,
0: betul,
2: Pak, ya.
0: Betul.
2: Cukup besar dan semua distrik-distrik itu punya
0: potensi.
2: Potensi.
0: Betul.
2: Untuk tanaman pangan bisa hidup di tanah-tanah di distrik-distrik ini, Pak.
0: Betul.
2: Ada beberapa distrik yang tidak bisa, ada yang bisa.
0: Benar. Jadi kita bersyukur karena tahun lalu itu kita dikasih anggaran untuk buat peta kesesuaian lahan. Nah, kita punya peta potensi komoditi per distrik. Jadi misalnya kita mau tanam ubi jalar. Ini cocoknya sesuai dengan karakteristik tanah, suhu, dan lain-lain itu cocok di wilayah mana. Itu kita sudah punya dokumen. Hanya memang dokumen ini hanya terbatas baru di 12 distrik. Kita baru di 12 distrik karena memang keterbatasan anggaran sehingga kita buatnya bertahap. Nah, sebenarnya di dalam dokumen ini sudah bisa jelas tergambar distrik mana cocok komoditi apa, itu sudah ada semua dibantu oleh teman-teman dari Unipa. Kita lakukan survei itu dan kita sudah punya data potensi itu.
2: Oke. Kemudian seperti apa nih kondisi produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sorong sampai di saat ini?
0: Iya, kalau sementara ini memang kita lagi genjot terkait dengan padi sawah. Kalau padi sawah ini rata-rata per hektar itu produksi gabah kering panen itu di 4,5 ton per hektar. 4,5 ton per hektar. Kalau masuk penggilingan jadi beras kurang lebih 2,3-2,5.
2: Setengahnya ya?
0: Iya, 2,5 ton per hektar. Nah, ini itu kalau padi. Kalau jagung, memang untuk jagung kita sebutnya jagung komposit atau jagung hibrida ini kan sebenarnya peruntukannya untuk bahan baku pakan ternak. Nah, hanya persoalannya ini sebenarnya lahan tersedia, hanya harga ini yang petani masih hitung-hitung untuk nanam ini. Pembelinya itu kalau harga di yang bisa masuk ke pabrik pakan itu mereka bisa beli di 5.500 sampai 6.000 6.000 per kilo untuk campuran pakan ternak. Nah, tapi saat ini kita ada di petani itu ada di harga 8.000 sampai 10.000. Nah, ini yang kita masih cari kira-kira kesepakatannya bagaimana. Mungkin kalau misalnya ada investor yang bisa bangun pabrik pakan ternak di sini, mungkin saya yakin petani pasti tanam. Karena mereka tahu pasarnya sudah jelas, off-takernya jelas. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita coba juga. Pemda kita akan coba menyiapkan lahan misalnya 2 hektar lahan Pemda, lalu kita coba kolaborasi dengan teman-teman di Batalion Tanaman Pangan untuk kita tanam, kita produksi, lalu kita coba komunikasi dengan pihak investor. Nah, kalau misalnya itu bisa jalan, ya kemungkinan ke depan kita akan padi, jagung ini bisa berjalan bersama.
2: Tapi kalau untuk kita yang tanaman pangan lokal sendiri yang asli yang ada di kita sini,
0: kalau
2: apa itu?
0: Kalau pangan lokal saat ini memang kita fokus ke sagu.
2: Sagu ya?
0: Iya, kita sagu. Sagu kalau sentranya kan ada di Salawati, di Ninjemur. Di Ninjemur. Itu kalau lihat potensi, di situ potensinya paling besar dibandingkan

0: dengan seluruh yang ada di Kabupaten Sorong. Memang ada di beberapa distrik, ada hampir sebagian besar distrik yang ada di Kabupaten Sorong itu ada lahan sagu. Hanya yang potensinya cukup banyak untuk kita kelola itu ada di Ninjemur. Di Ninjemur itu menurut informasi dari kelompok tani itu, mereka manual saja mereka bisa kirim setiap hari itu ada trek yang mereka bawa ke Sorong. Hanya data ini kan harus dikonfirmasi lagi di lapangan. Kalau di daerah, di lokasi langsung itu mereka bisa beli di satu tumang kecil itu bisa di harga 35 sampai 50 ribu. Nah ini kalau dijual ke kota mungkin sudah berubah lagi.
1: Iya, iya.
0: Karena biasa kalau ke kota kan dipotong lagi kecil-kecil lagi baru dijual lagi. Jadi pasti harganya sudah berubah. Tapi kalau pangan lokal memang fokusnya masih ke sagu dan juga ubi-ubian, ya, keladi, kemudian kasbi dan juga ubi jalar petatas.
1: Tapi memang itu tanaman lokal khas Papua sekali ya,
0: iya, betul, Frank, ya. Betul, sagu dan yang lain-lain. Sebenarnya kalau ubi jalar, kalau misalnya ubi kayu ini kan sebenarnya sudah di mana-mana ada lah. Hanya kalau bicara sagu lebih spesifik lah. Itu ada di Kabupaten Sorong. Jadi memang ke depan ya kita berharap ini jalan bersamaan. Jadi dukungan terhadap misalnya karena kita genjot swasembada beras ini di akhir tahun ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat.
1: Ya.
0: Tapi juga ke depan fokus pemerintah daerah tetap kepada pangan-pangan lokal juga kita tetap kawal. Jadi bantuan mesin parut sagu, kemudian pelatihan-pelatihan untuk bukan cuma sampai di satu bahan jadi saya misalnya cukup sampai di papeda, tapi bagaimana kembangkan dia lagi jadi itu terus dilakukan. Jadi kolaborasi kita dengan teman-teman di Dinas Perindako.
1: Iya.
0: Nah bagaimana kerjasamanya, kita yang siapkan alatnya, kemudian kita yang bikin penataan potensinya, tapi yang melatih mereka itu ya teman-teman dari OPD teknis yang terkait lah.
1: Oke, sebegitu besar trik yang dilakukan untuk betul-betul bisa mencapai ke swasembada ini tentunya, kemudian juga sebagai lumbung ini tentunya. Benar. Di tengah-tengah pengetatan efisiensi yang rasanya kayak apa sih, Bung Pri?
0: Ya memang cukup terasa, ya. Cukup terasa kita di, apalagi kita di daerah. Kita di daerah itu ketika terjadi efisiensi itu memang sebuah apa yang menjadi mimpi-mimpi kita itu akhirnya harus bisa ditahan gitu. Padahal semangat di daerah ya mulai dari pimpinan, bupati dan sampai ke jajaran di bawah ini kan semua pingin bagaimana kita punya, kan tujuan pemerintah daerah itu kan jelas bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera dengan apa potensi yang ada di sekitar mereka. Tapi karena keterbatasan anggaran ini juga akhirnya membuat kita harus memilih mana yang harus didahulukan dengan anggaran yang ada saat ini. Dan itu memang ya kadang-kadang membuat, tapi saya pikir teman-teman tetap semangat walaupun memang terbatas, tapi apa yang bisa kita lakukan pasti kita lakukan. Ya, saya bilang sama teman-teman ya, dan model-model pendekatan misalnya petani transmigrasi dengan petani orang asli Papua itu pasti berbeda. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu pasti berbeda. Yang petani WAP sebenarnya banyak yang punya potensi untuk diangkat, tapi itu tadi untuk menjangkau mereka ini kan cukup jauh. Distrik-distrik yang misalnya macam kita kalau bicara Bagun, kita bicara Botai, bicara Snow, dengan keterbatasan anggaran ini ya kalau kita cuma datang kunjungi mereka satu kali saja hanya karena ini lalu tidak datang lagi ini kan jadi soal juga. Jadi memang dengan pengetatan anggaran, efisiensi yang dilakukan ini ya kita harus memilih program-program yang betul-betul bisa menyentuh langsung kepada masyarakat dan paling tidak ya bisa membuat mereka tersenyum lah kalau hari ini belum bisa tertawa lah. Kira-kira seperti itu.
1: Betul, harus jeli menempatkan prioritas berarti betul, dalam betul. Situasi seperti ini ya.
0: Dan itu harus turun dan dengar apa sih sebenarnya betul. mereka perlu hari ini dalam segala keterbatasan. Jadi Ya saya juga sebenarnya bangga sekali karena beberapa kali saya panen, misalnya saya panen padi gogo dengan padi ladang dengan kelompok tani Sirsa di Bu. Ya saya pikir daerah-daerah yang jauh tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka juga bisa. Jadi ini kebanggaan-kebanggaan di Konhir, mereka bisa panen keladi bekerja sama dengan teman-teman dari NGO, misalnya dengan Ekonusa, lalu Ekonusa bawa keripik Sony datang ke sana untuk lihat apa kemungkinan-kemungkinan untuk kerjasama dengan yeah. Itu sudah di kita lakukan semua. Saya juga bicara sama sebelah, mungkin model-model untuk kita punya petani-petani WP ini ya mungkin pihak gereja juga bisa terlibat, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang ada di wilayah-wilayah yang jauh gitu. Paling tidak meyakinkan mereka bahwa kamu punya potensi ada ini. Tinggal bagaimana kita kerja sama-sama untuk angkat potensi ini sehingga potensi yang ada ini, kekayaan yang ada ini tidak tidur tapi bisa memberikan sesuatu yang lebih baik buat kehidupan kita di masyarakat yang ada di sana.
1: Oke. Okay. Yang penting mereka tetap punya asa, punya harapan.
0: Benar. Ya?
1: Maju terus ke depan katanya. Oke, Torreng ini mungkin bisa, Pak Frank sendiri bisa mungkin menjelaskan buat penonton-penonton saya juga, ini kadang-kadang kita suka agak rancu seperti tadi kita sempat ngobrol bahwa lahan dan juga jenis yang akan mau ditanam ini menjadi tupoksi dari Bung Franky ya, bersama teman-teman di dinas di sini. Betul. Tapi ketika semuanya itu sudah tertanam dan sudah punya hasil, mau dikemanakan?
0: Ya.
1: Itu sudah tupoksi lain lagi. Nah, itu kemana?
0: Ya. Ya baik Bang Yuda dan juga para penonton. Jadi memang di Pemda itu kan ada OPD-OPD dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing gitu. Jadi misalnya kita di tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Saya ambil contoh lah, katakanlah padi ya. Padi setelah penyiapan lahan, kemudian para petani itu melakukan kegiatan pemupukan, penanaman, pemupukan lagi, pemeliharaan sampai dengan hasil itu panen masih di kita. Jadi kita masih kawal untuk bagaimana proses ini, pendampingan sampai dengan panen. Nah, setelah proses penggilingan jadi beras, mau dipasarkan kemana sebenarnya pilihannya ada di petani. Kalau petani ingin menjualnya sendiri bisa.
1: Bisa.
0: Tapi memang ini juga soal, karena memang kemarin saya bawa kepala bulog juga, teman-teman dari bulog ya. Kita datang, kita diskusi dengan petani. Hanya memang head dari pemerintah kita itu misalnya gabah kering panen itu 6.500. Nah, petani kita itu dengan perhitungan biayanya sendiri, itu mereka tidak bisa jual dengan 6.500. Mereka jualnya di atas itu.
1: Oh.
0: Kadang 11.000, kadang 13.000. Ya, karena itu tadi. Nah, ini yang belum dapat titik temunya.
1: Titik temunya ya.
0: Nah, jadi,
1: tapi untuk kualitasnya sendiri, Bung Frank, yang
0: saya pikir untuk ya memang ini kalau bicara kualitas ini memang mulai dari proses pengolahan lahan itu sudah memang betul-betul harus diperhatikan, didampingi oleh penyuluh, karena kalau pengolahan lahan ini tidak dilakukan proses dengan baik, bisa jadi pada saat mulai pertumbuhan itu terserang hama. Dan itu bisa mengakibatkan gagal panen.
1: Gagal panen.
0: Jadi pengolahan lahan ini memang tahap penting sekali, harus didampingi oleh teman-teman penyuluh sehingga kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan ini tidak terserang hama karena prosesnya benar, lalu proses pemupukan juga waktunya tepat sehingga kita sudah bisa menghitung kapan bisa berproduksi, karena memang di Kementerian Pertanian itu kan ada BRIN ya, atau sekarang namanya BRMP. Nah, mereka itu juga melakukan penelitian-penelitian kualitas benih yang dihasilkan itu apakah memperpendek usia panennya, kemudian mereka juga lakukan bagaimana mengisi varietas-varietas tertentu itu dengan unsur sing yang tinggi sehingga bisa membantu program pencegahan stunting. Itu ada, jadi ada varietas-varietas tertentu itu. Lalu ada juga yang mereka juga bagaimana melakukan penelitian agar varietas-varietas tertentu yang nanti mereka lepas itu tahan terhadap banjir misalnya. Nah ini juga terus dilakukan oleh teman-teman di kementerian. Tapi setelah panen, mau dijual kemana atau ini tadi saya bilang ada dua kemungkinan, apakah petani atau misalnya ada langganan gitu, mereka sudah
1: langsung datang,
0: sudah pesan untuk ini. Tapi kalau misalnya kalau itu sampai di kita, tapi kalau bicara soal kebutuhan beras untuk Kabupaten Sorong berapa, kemudian harga di pasar dan lain sebagainya, itu sudah ranahnya teman-teman misalnya di ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan, atau misalnya teman-teman di Perindakop yang selalu melakukan monitoring terhadap perkembangan harga di pasar.
1: Yeah.
0: Nah, begitu juga dengan teman-teman di BPS. Nah itu biasa kita kita ada tim di Kabupaten Sorong itu tim pengendali inflasi daerah. Nah itu biasa semua stakeholder yang ada di situ termasuk Pemda itu bekerja sama-sama. Lakukan pemantauan, itu dijadwalkan, nah, rutin itu dilakukan. Jadi itu bentuk kolaborasi kita bersama.
1: Oke, jadi itu semakin jelas kita tentunya ya, untuk lahan dan juga varian yang dipilih untuk ditanam cocok dengan era ini menjadi tugas bagian dari Bung Frank dan juga teman-teman. Nah, Bung Frank, apakah untuk pangan lokal ini seperti sagu, mubi yang tadi yang khas dan cocok dengan alam kita ini tadi, dipush untuk terus menjadi swasembada dan menjadi apa ya, pangan lokal yang tidak bergantung dari daerah luar.
0: Iya. Yeah.
1: Seperti apa untuk di Kabupaten Sorong?
0: Baik, jadi memang untuk pangan lokal tadi saya sampaikan bahwa memang ini berjalan bersamaan. Jadi kita juga melakukan pendataan, kita juga melakukan pendampingan, bantuan-bantuan yang untuk pangan lokal ini juga terus kita lakukan. Nah, sebenarnya selain bantuan-bantuan itu, kita juga sementara menyiapkan kelompok taninya dari sisi bagaimana kalau misalnya mereka masih luasannya terbatas, otomatis untuk mengejar produksi untuk misalnya dipasarkan itu juga pasti terbatas. Saya ambil contoh misalnya keladi ya. Keladi kalau misalnya hanya ditanam di pekarangan, hanya ditanam katakanlah luasan rata-rata kan petani oap kita itu kan tidak bisa lebih dari 1 hektar. Mereka rata-rata ya, sebagian ada beberapa yang punya lahan cukup besar, tapi memang ini harus didampingi, diedukasi lagi apa manfaat, apa nilai pentingnya. Ini memang terus kita lakukan karena ya tadi mereka juga berpikir seperti itu, Pak, kalau kita tanam banyak-banyak kemudian kita panen tidak ada yang belikan, kasihan kita rugi juga. Nah ini jadi apa namanya, jadi catatan buat dinas kita ya, dinas teknis, bagaimana dengan penyuluh-penyuluh yang ada ini kita pecahkan persoalan pasar ini. Yang tadi selain irigasi, batas usia, pasar, benih yang berkualitas, itu persoalan-persoalan yang saat ini kita coba diskusi supaya hal-hal ini paling tidak satu persatu itu bisa diselesaikan. Jadi memang pangan lokal ini tetap kita dampingi sambil kita jalan, kita lakukan bimtek, kita lakukan edukasi, pendampingan, supaya ke depan kan sebenarnya sama teman-teman petani oap, kalian ini kan lahan tidak perlu sewa.
1: Sudah
0: punya sendiri.
1: Ya.
0: Tinggal sekarang bagaimana mau tidak untuk kita buka. Nah, kalau misalnya mau untuk bersama-sama dengan pemerintah kita buka dengan luasan, karena kalau cuman 1 hektar belum bisa. Kalau di atas minimal 2 hektar. Kalau 2 hektar itu kita sudah bisa berhitung modal, kemudian keuntungannya berapa, itu sudah kita sudah bisa bikin analisa usaha taninya. Tapi kalau misalnya cuma pekarangan ya paling kembali modal udah selesai. Luasan-luasan yang kecil ya paling untuk konsumsi sendiri, ya jual juga tidak seberapa. Nah, pemahaman-pemahaman terkait dengan analisa usaha tani ini juga saya selalu titip buat teman-teman penyuluh, kalian ajar mereka bagaimana dengan luas sekian ini mereka sudah bisa berhitung dengan mengurangi pupuk, harga benih dan obat-obatan lainnya, mereka bisa dapat berapa.
1: Yeah.
0: Lalu saving mereka untuk berikut itu apa?
1: Yeah.
0: Nah ini juga saya sampaikan buat teman-teman.
1: Bu Franky sampai
0: itu, sampai ke situ.
1: Kerjasama seperti itu ya, Bu Franky.
0: Teman-teman PPL harus lakukan itu. Nah, ini kita ingin merubah mindset bahwa bukan kita tanam lalu kita makan sendiri selesai. Tapi bagaimana kita tanam, ada yang kita makan, tapi ada yang bisa kita jual. Sehingga hasil jual itu bisa mengembalikan kita punya itu ongkos tadi itu. Kita punya ongkos untuk beli obat-obatan untuk apa menghambat rumput atau beli pupuk atau beli apa, walaupun ada bantuan tapi kan pasti terbatas. Nah, jadi sampai pada tingkatan itu kita lakukan apa pendampingan.
1: Oh, friend, menemukan kendala nggak sih?
0: Banyak kendala memang. Banyak kendala karena memang kalau di petani ekstransmigrasi, ya mungkin pasien mereka datang dari Jawa kan sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan mandi lumpur gitu, buka lahan apa semua. Tapi kalau kita yang petani OAP ini kan, saya selalu bilang buat teman-teman, kita ini memang sudah dibagi-bagi karena Papua ini kan kita suku banyak. Ada yang ke laut, ada yang di pertengahan, ada yang di gunung. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang dari di pertengahan lari ke gunung ini kan sebenarnya semua bercocok tanam. Ya, kita bisa lihat mama-mama Papua yang berjualan di pasar, itu kan kita saudara-saudara dari Mebrat semua. Jadi memang tinggal bagaimana pendampingan kepada mereka, sehingga kalau hari ini mereka cuma bawa kangkung 10 ikat, besok mereka harus bawa 15 ikat, lusa mereka harus. Jadi pendampingan itu yang kita, edukasi itu yang harus kita lakukan terus gitu. Sehingga ke depan ya, kendala banyak ya, kendala memang tadi karena efisiensi pasti kita dari sisi operasional untuk menjangkau distrik-distrik yang jauh ini kan tidak bisa setiap saat. Mungkin satu tahun satu kali pergi itu selesai semua. Karena kalau sewa mobil dan lain sebagainya itu pasti biayanya cukup besar. Nah, kemudian kalau dari masyarakat sendiri memang ya ada, ya kita ini kan manusia ini kan beda-beda. Ada yang aware, ada yang sudahlah. Jadi ya, itu, tapi itu tugas kita sebenarnya. Tugas kita bagaimana meyakinkan mereka bahwa, makanya kemarin juga dalam pertemuan dengan di Seget, saya waktu pertemuan di Seget, saya sampaikan ke mereka, saya bilang waktu COVID kemarin itu sebenarnya kalau kita mau jujur yang bertahan itu cuma petani. Mereka tetap ke ladang, sementara perusahaan-perusahaan besar harus mengistirahatkan pegawai, karyawan harus istirahat, tapi petani tetap berproduksi. Mereka tetap dapat uang, walaupun mungkin jual tomat, jual rica, jual sayuran, tapi jalan terus. Jadi bagi saya, profesi petani itu profesi yang luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kita pendampingan sehingga mereka-mereka yang punya potensi ini mau untuk angkat potensi mereka.
1: Oke, oke. Tapi kendala ketika harus, oh tanam jenis ini harus begini ya, lubangnya jaraknya satu dengan yang lain, itu tidak terlalu ditemukan. Iya, ya, dengan...
0: Betul, jadi memang yang tadi saya bilang kalau kita punya saudara-saudara dari yang di bagian tengah ke gunung ini kan hal-hal begitu dong sudah biasa.
1: Iya.
0: Mereka sudah biasanya kalau yang dekat-dekat pesisir antara gunung pesisir ini kan orang-orang di antara, jadi kalau di laut ombak ya datang ke darat untuk bercocok tanam dan pendampingan-pendampingan itu karena pemahamannya juga berbeda. Nah, jadi saya itu kebetulan tahun ini tuh di dinas kita itu ada pendampingan buat kelompok tani OAP, tapi memang kita baru terbatas hanya di satu distrik karena tadi anggaran memang kita terbatas ya, karena memang saya ambil beberapa distrik yang potensial untuk didampingi, katakanlah dari data kesesuaian lain kita kan sebenarnya dari semua distrik yang ada di Kabupaten Sorong, hasil telah kualitas tanah atau pH tanah itu yang bagus itu sebenarnya di Konhil, distrik Konhil. Distrik Konhil, Wemak, Salu, karena memang saya lihat apa karakteristik tanah itu kan sebenarnya banyak batu putihnya, kayak kapur gitu. Nah, ini kan sebenarnya dimineralkan asam. Sehingga itu cocok sekali menurut data itu untuk kita kembangkan kacang-kacangan dan ubi-ubian. Nah, itu di situ. Nah, buktinya mereka sudah berapa kali panen kacang hijau. Mereka juga sudah panen kacang kedelai. Nah, mereka juga sudah panen keladi. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh teman-teman pada saat melakukan pemetaan, inventarisasi, survei itu ternyata memang terbukti karena di Konhil itu, dan masyarakatnya mau. Nah itu saja sebenarnya, yang penting masyarakatnya mau sih.
1: Iya ya.
0: Kalau mau ya kita bisa sama-sama.
1: Oke, Bang Frin, tidak salah kalau memang akhirnya kita menggantungkan juga harapan banyak ke Kabupaten Sorong dengan lahan yang dipunya, dan ternyata semuanya sangat gampang untuk ditanami. Benar. Tanaman lokal maupun tanaman-tanaman yang sudah umum yang ada di tanah air juga. Oke, akhirnya Bung Frank, apa nih pesannya yang mau disampaikan buat penonton-penonton saya, bahwa jangan khawatir, Kabupaten Sorong akan siap menjadi pemasok bahan pangan dan lain sebagainya yang ada di udahlah kita main di Papua Barat dari dulu lah Bung Frank ya, yang khusus.
0: Baik Bang Yuda, yang pertama memang kita butuh koordinasi dan kolaborasi. Yang jelas Dinas Pertanian tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan mimpi menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan ini, kan butuh kerjasama, kerja bersama-sama. Baik masyarakat yang adalah petani, tapi juga misalnya dengan TNI Polri, kan, lalu dengan kelembagaan-kelembagaan lain lah yang memberikan perhatian kepada untuk pengembangan pangan di Kabupaten Sorong. Dan saya terlalu yakin bahwa potensi yang ada ini kalau kita kerja bersama-sama, kita bisa mengembalikan Kabupaten Sorong menjadi lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan harapan Pak Bupati, sesuai dengan harapan Pak Gubernur, bahwa bagaimana kita bekerja dengan potensi yang ada ini untuk menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya. Dan komunikasi dengan provinsi, keterbukaan, koordinasi, ini harus jalan bersamaan. Sehingga apa yang menjadi mimpi tadi itu bisa kita wujudkan. Ya.
1: Yeah.
0: Karena kita di Kabupaten Sorong sebenarnya sudah mulai lah dengan teman-teman dari OPD-OPD teknis terkait, itu kita kerja sama-sama lah. Misalnya dengan ketahanan pangan, dengan dinas peternakan, dengan dinas perikanan. Nah kita yang serumpun ini selalu kita rutin ketemu untuk berdiskusi bagaimana kita mencoba untuk menjawab tantangan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya.
1: Dan sudah tidak ada lagi lahan-lahan yang peruntukannya tidak jelas yang untuk pertanian.
0: Dan itu ya memang harus dilakukan ada harus dilakukan SID. Itu kita melakukan survei dan identifikasi dan pemetaan sehingga kita tahu lahan-lahan tidur ini statusnya seperti apa. Gitu. Dan kalau itu sudah kan, tapi yang punya kewenangan lakukan itu teman-teman di provinsi. Dan saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman di provinsi, saya berharap tahun ini dilakukan SID atau minimal awal tahun 2026 sehingga target 2000 hektar yang nanti kita akan kejar di 2026 itu kita bisa capai. Kalau misalnya kita dapat tanam 1000 hektar saja tapi dua musim tanam, kita sudah capai target 2000 hektar. Karena memang IP kita sementara Kabupaten Sorong ini indeks pertanaman kita tuh baru dua musim tanam. Karena memang faktor cuaca juga tidak menentu ya di Kabupaten Sorong, kan kita tahu tidak bisa diprediksi kapan hujan, kapan panas, ya itu jadi persoalan juga.
1: Oke. Bung Frank, terima kasih banyak sekali untuk perbincangan kita di saat ini. Minimal di tengah segala pengetatan anggaran dan lain sebagainya, semangat dan spirit teman-teman Bung Frank dan juga teman-teman di dinas di sini tetap terus berkarya, dan para petani pun tetap mereka tetap berkarya di Kabupaten Sorong dengan kemampuan yang mereka punya untuk bisa menghasilkan tanaman-tanaman pangan ya yang ada di Kabupaten Sorong tentunya. Saya Yuda Ernie harus pamit di perjumpaan podcast kita Torong Bicara. Ketemu lagi di podcast RRI Sorong di lain kesempatan dengan narasumber yang lain pula dengan topik perbincangan yang menarik. Sampai.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Dengan akhirnya usai sudah perjumpaan kita, terima kasih atas atensi Anda. Saya Lucy Arebo pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati sore hari Anda bersama Pro 1 RRI Sorong. Selanjutnya akan bersama Anda bersama Dwi Ambar sampai di pukul 18.24 nanti. Saya Lucy Arebo pamit, selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di sore hari ini. Dan tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda. Dan sambil menantikan saat beduk dan azan maghrib untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya benar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Hidup selalu punya cara untuk menjatuhkan impian kita. Impian itu bisa terkubur dalam keputusasaan dan dalam kesalahan masa lalu, serta kepercayaan diri yang rendah. Ada saatnya kamu merasa hidup sedang tidak bersahabat, ketika semua yang sudah kamu bangun selama ini hancur dalam seketika. Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Tidak mudah memang menerima, sangat tidak mudah. Ketika kita berada di titik terendah dalam hidup, rasanya begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu menyedihkan. Tapi walaupun begitu, walaupun kamu harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati, hadapilah dengan ketegaran dan keyakinan. Dan yang harus kamu tahu, titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus pasrah dan menyerah. Justru titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu lebih baik lagi, menjadi fondasi yang kokoh untuk kamu bertumbuh dan lebih dewasa dalam menghadapi hidup. Bersyukurlah jika kamu sudah di titik terendah dalam hidup, karena tidak ada pilihan lain selain menuju titik tertinggi. Teruslah berupaya.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853 3914 3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelek.
2: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
0: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Eh, begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
0: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
2: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
0: Ada juga dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
0: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, kok antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Jika ku harus memilih, ku tunjuk satu yang terbaik.
1: Oke, selamat malam mendengar untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini ya. Dan nanti tepat pukul 19 pendengar Anda dapat mengikuti berita Sorong Malam. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 diantaranya. Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Papua Barat Daya. Memaksimalkan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat akan bangun rumah kompos di dekat Pasar Senon Kor Bukor. Bersama saya Dwi Widyastuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Papua Barat Daya. Laporan Randy Mahardika.
1: Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Papua Barat Daya. Kabit Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny Hengkelari menjelaskan kondisi keamanan daerah serta upaya kepolisian dalam menciptakan situasi kondusif bagi masyarakat maupun investor. Polda Papua Barat Daya yang baru memasuki usia 2 tahun sejak dibentuk pada 24 April 2024 berdasarkan keputusan Kapolri, sementara personel penuh baru berjalan sejak Januari 2025. Kompol Jenny juga menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan pondasi utama dalam menarik investor masuk ke daerah. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat Daya membutuhkan jaminan keamanan agar investasi dapat berjalan. Pihak kepolisian mengakui aksi demonstrasi yang berujung ricu maupun anarkis dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Papua Barat Daya. Namun demikian, polisi tetap menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, Polda Papua Barat Daya dapat memastikan pelayanan keamanan tetap berjalan selama 24 jam. Pihak kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
2: Dan sampai saat ini, kondisi di Papua Barat Daya masih aman kondusif, meskipun banyak kita temui kejahatan-kejahatan atau tindak kriminal yang kemarin baru-baru saja juga terjadi tentang jambret terhadap ibu dan anak, dan kemarin sudah juga diamankan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Sorong Kota. Kita salut ya, karena dalam waktu yang cukup cepat mereka bisa menangkapnya, dan tentunya ini merupakan prestasi meskipun kecil yang dilakukan. Kita tetap memberikan apresiasi kepada saudara-saudara atau rekan-rekan kita di lapangan dalam bertugas. Pada dasarnya dari kepolisian juga selalu mendukung apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, karena itu merupakan program sinergitas antara Polri dan pemerintah, termasuk ekonomi yang sedang berlangsung, ya, pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
1: Menurutnya, masuknya investasi akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, hingga menekankan angka pengangguran dan kriminalitas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat petani di Samate meminta dukungan penyediaan bibit kopi yang dinilai berpotensi di Samate. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
3: Potensi pertanian tanaman kopi di Samate, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat cukup menjanjikan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi petani kopi di Samate bersemangat untuk mengembangkan potensi pertanian kopi tersebut. Namun sayangnya petani kopi terbatas dengan bibit yang belum memadai, sehingga masih dilakukan pembibitan dengan stik tanaman kopi yang telah ditanam sebelumnya. Mewakili petani kopi Kampung Samate, Saifuddin Mayalibit sekaligus sebagai Imam Masjid Al Jihad Samate mengatakan, belum lama ini Dinas Pertanian Kabupaten Raja Ampat berkunjung ke Samate untuk menyosialisasikan bantuan bibit kopi dari pemerintah dengan jumlah 20 petani dalam 1 hektar. Namun hal ini mengakibatkan kekecewaan karena jumlah petani kopi dan lahan yang dimiliki masih luas. Bahkan pihak petani juga telah berkoordinasi menawarkan kepada perusahaan kopi Senang di Sorong untuk dapat menyerap kopi hasil panen milik petani Samate. Oleh sebab itu, di hadapan Senator DPD RI Haji Hartono, Saifuddin meminta dukungan dan perhatian kepada pemerintah pusat agar dapat membantu menyiapkan bibit kopi agar dapat mendukung pertanian kopi di Samate.
4: Kurang lebih 2 atau 3 hari lalu kami didatangi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Raja Ampat, ya, Pak Kampung. Tetapi hasil yang kami dapat, kami sangat kecewa karena dia datang membawa program yang dalam bentuk kelompok untuk 1 hektar berjumlah 20 20 orang ya. Sedangkan kami petani ini jumlahnya 50 dengan masing-masing punya hamparan yang kurang lebih 1 hektar. Dan untuk 1 hektar itu diperkirakan untuk kopi robusta itu mencapai 1.200 pohon. Kami sempat sudah bangun komunikasi dengan pabrik kopi Senang di Sorong yang itu beliau sampaikan bahwa kami siap berapa banyak, berapa ribu, berapa banyak ton kami siap ambil. Di sini kami punya bibit yang swadaya kurang lebih hanya 3.000. Kemarin kami coba juga step-step bahan, bahan untuk memperbanyak bibit. Tetapi kopi yang sudah jadi bahkan sudah ada yang membuah, tetapi masih sangat terbatas sehingga mungkin kita tidak bisa terlalu cabang untuk pembibitan-pembibitan lagi. Tadi malam kami sempat diskusi dan kami sempat bangun komunikasi lewat jaringan apa media sosial ini. Kami pesan bibit, nah itu di Sumatera. Ya, kami tadi malam seperti itu. Di sini yang saya usulkan kira-kira mungkin lewat Papua Barat bisa membantu kami dengan bibit kopi itu. Karena kami serius sekali untuk, karena kami sudah bangun komunikasi dengan pabrik kopi Senang di Sorong. Dan di sini tanahnya kami jamin dia sangat mendukung itu karena sudah ada yang berbuah. Hanya kami kendala masalah bibit.
3: Saifuddin berharap agar pemerintah dapat mendukung pertanian kopi yang terbilang potensial di Samate. Hal ini juga sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Samate di bidang pertanian selain potensi kelautan yang dimiliki masyarakat Samate. Dari Samate, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Sorong Kota tertibkan penjualan cap tikus dan amankan 30 liter miras. Laporan Nirwana Yusuf.
5: Kasat Narkoba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakatara mewakili Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan operasi penertiban minuman keras lokal jenis cap tikus di wilayah hukum Polresta Sorong Kota Papua Barat Daya. Aparat menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya aktivitas penjualan miras lokal Jalan Tanjung Malinda Sorong Utara yang dinilai meresahkan warga sekitar dan diduga kerap memicu gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Atas laporan yang diterima tim opsional Satres Narkoba Polresta Sorong Kota yang dipimpin langsung oleh AKP Rahmat Jakatara dan menindaklanjuti hal itu dengan melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar lokasi guna memastikan informasi yang diterima. Pada operasi tersebut aparat juga mengamankan MT 45 tahun pekerja swasta beralamatkan di Jalan Tanjung Malinda Sorong Utara yang diduga menjajakan miras lokal tanpa memiliki izin penjualan. Kemudian aparat melakukan pendataan dan pembinaan terhadap MT serta membuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Langkah pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan persuasif kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan serta menekan peredaran miras ilegal di tengah masyarakat. Untuk itu Polda Papua Barat Daya bersama jajaran Polresta Sorong Kota menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras lokal yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dan dihimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas penjualan miras ilegal di lingkungan masing-masing. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maksimalkan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat akan bangun rumah kompos di dekat Pasar Senon Bukor. Laporan Padli Ramdan.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat akan segera membangun rumah kompos di dekat Pasar Senon Bukor pada tahun anggaran 2026. Pembuatan rumah kompos ini menjadi salah satu solusi dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga mengurangi volume limbah ke tempat pengelolaan akhir atau TPA Babur Maya Libit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat Adam Malik mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum mengelola sampah organik karena masih menunggu proses pembangunan rumah kompos yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. 2026. Dengan adanya rumah kompos ini, diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA akan semakin berkurang, karena saat ini volume sampah terbanyak di Kota Waisai adalah jenis organik yang mencapai 60%. Sampah organik yang nantinya diolah, kata Adam, berupa dedaunan, ranting-ranting pohon, hingga sisa-sisa makanan. Jika rumah kompos sudah beroperasi, maka diperkirakan volume sampah yang dibuang ke TPA Babur Maya Libit hanya tinggal 30-40% saja, atau 3 hingga 4 truk. Adam menambahkan lokasi rumah kompos yang akan dibangun di dekat Pasar Senon Bukor dan saat ini masih pada tahap perencanaan. Selain rumah kompos, Dinas Lingkungan Hidup juga akan melakukan pengadaan alat insinerator pada tahun 2026 untuk TPA di Raja Ampat. Insinerator adalah alat pembakaran untuk mengurangi limbah padat.
7: Pemerintah daerah sedang dalam proses pembangunan rumah kompos. Insya Allah di akhir tahun 2026 ini rumah kompos jadi, dan insya Allah untuk sampah organik berupa dedaunan, sisa makanan itu juga akan semua terolah, dan jumlah persentasenya cukup tinggi. Itu kurang lebih 60% yang kita produksi sampah di Kota Waisai ini adalah organik. Dan ketika itu jalan, saya kira hanya kurang lebih antara 30-40% yang sampah yang akan kita angkut ke tempat pemprosesan akhir atau TPA yang ada di Babur Waisai Raja Ampat.
6: Dinas Lingkungan Hidup saat ini sedang melakukan upaya pergeseran TPA dari pola open dumping atau pembuangan terbuka ke sistem controlled landfill yang lebih ramah lingkungan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi percontohan sekolah gratis, anggota DPRD Kabupaten Bovendigul kunjungi Kota Sorong. Laporan Husni Laing.
8: Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan lakukan kunjungan ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis 7 Mei 2026. Kunjungan tersebut dalam rangka mempelajari penerapan program sekolah gratis di Kota Sorong. Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul, Simon Aka, mengatakan bahwa DPRD Bovendigul telah mengetahui program sekolah gratis di Kota Sorong. Bersamaan dengan itu, pihaknya telah menyusun peraturan daerah atau perda menyangkut sekolah gratis, sehingga dengan kunjungan ke Kota Sorong ini untuk lebih mengetahui penerapan program tersebut. Diakui Simon, pendidikan di Kabupaten Bovendigul menjadi perhatian serius. Meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun DPRD berupaya untuk anak-anak di Kabupaten Bovendigul bisa mendapatkan sekolah gratis.
9: Karena juga kami bisa kasih tahu bahwa kami di Kabupaten Bovendigul ini masih daerah terpencil, daerah perbatasan. Kami di Kabupaten Bovendigul ada 20 distrik, 112 kampung. Tetapi kadang kalau kami mau ke kampung yang terakhir atau ujung, lebih besar biaya daripada gaji pegawai yang ada di situ. Makanya kami bagaimana caranya berusaha supaya di daerah kami juga anak sekolah itu bisa mendapatkan biaya gratis, baik dari negeri atau swasta. Milawati daripada itu, karena di Sorong ini sama dengan kami, sama-sama di Papua, dan kami sudah mendengar di sini ada pendidikan gratis, makanya kami berkunjung ke sini bagaimana untuk bisa supaya Bovendigul juga bisa mendapatkan itu.
8: Terkait kunjungan tersebut, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyambut baik pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bovendigul di Kota Sorong.
10: Saya sampaikan kepada Bapak Ketua dan teman-teman dari Bovendigul, nanti sekolah gratis nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari dinas, tapi tentunya saya hanya mungkin memberikan ya ucapan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran anggota DPR dari Bovendigul ini bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman dari pemerintah Kota Sorong selama beberapa hari di sini.
8: Dengan bertukar informasi tentang penerapan sekolah gratis antara pemerintah Kota Sorong bersama DPRD Kabupaten Bovendigul, kiranya bermanfaat untuk memajukan pendidikan di tanah Papua. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, dunia internasional tengah menyoroti temuan kasus hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius. Kapal yang membawa penumpang dari berbagai penjuru dunia ini memicu kekhawatiran terkait potensi penyebaran virus secara global. Hingga saat ini, otoritas kesehatan melaporkan 3 orang penumpang telah meninggal dunia, baik saat masih berada di atas kapal maupun setelah menempuh perjalanan dari kapal yang berlayar dari Argentina sebulan lalu tersebut ya. Selain itu, 4 orang lainnya telah dievakuasi secara medis untuk mendapatkan perawatan intensif. Beberapa warga net di media sosial X ini mempertanyakan seberapa bahayakah hantavirus dan apakah bisa memicu pandemi layaknya COVID-19. Ya, ini pertanyaan besar yang muncul di tengah masyarakat ini adalah apakah wabah ini berpotensi menjadi pandemi besar ya COVID-19 atau influenza, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan jawaban tegas mengenai hal ini. Dan pakar WHO Dr. Maria van Kerkhove ini menegaskan bahwa pola penyebaran hantavirus ini sangat berbeda dengan virus pernapasan yang menyebabkan pandemi global. Dan dikatakan ini bukan COVID, ini bukan influenza, penyebarannya sangat berbeda. Berbeda dengan penyakit seperti campak yang sangat menular, galur Andes dari hantavirus yang diidentifikasi dalam wabah ini dikatakan tidak memiliki tingkat infektivitas yang serupa ya, meski penularan antar manusia memungkinkan, resikonya secara global ini tetap dinilai rendah. Ya, wabah ini bermula di atas kapal MV Hondius yang sempat mengunjungi area marga satwa terpencil. Nah, hantavirus umumnya menginfeksi manusia melalui partikel virus dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang terhirup bersama udara. Dan data terbaru ini menunjukkan ada 8 kasus ya yang teridentifikasi, 3 terkonfirmasi, dan 5 suspek yang melibatkan orang-orang di atas kapal. Ya, dan kondisi kabin yang terbatas dan ruang makan yang digunakan bersama diduga menjadi faktor pemicu penularan dalam jarak dekat gitu ya. Dan juga salah satu korban jiwa adalah seorang wanita asal Belanda yang turun di Pulau San Helena pada 24 April. Dia diketahui berbagi kabin dengan suaminya yang lebih dulu meninggal di atas kapal pada 11 April. Nah, dan Badan Keamanan Kesehatan Inggris menekankan bahwa hantavirus tidak menyebar di ruang publik melalui kontak sosial sehari-hari seperti di toko, tempat kerja, atau sekolah ya. Ya, jadi dan dikatakan ya bahwa upaya pelacakan kontak sedang dilakukan secara masif terhadap penumpang yang telah terbang kembali ke negara asal seperti Inggris, Afrika Selatan, Belanda, Amerika Serikat, dan Swiss. Itulah pendengar, sebagai langkah pencegahan ini dikatakan warga Inggris yang kembali dari kapal tersebut diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama 45 hari. Ya, gejala hantavirus sendiri ini biasanya muncul antara 2 hingga 4 minggu setelah terpapar ya. Dikatakan namun bisa juga terjadi dari sebulan kemudian. Nah, ini dikatakan ini gejalanya ini demam dan kelelahan, nyeri otot, sesak napas, sakit perut, mual, muntah, atau diare. Dan hingga saat ini belum ada pengobatan khusus untuk hantavirus ini sendiri nih pendengar dikatakan. Namun dukungan medis di rumah sakit ya, ini dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup pasien dengan menangani gejala yang muncul. Itulah ya pendengar, hantavirus yang tiba-tiba muncul di kapal MV Hondius
dan semoga ya tidak merebak luas dan tidak mudah menyebar juga seperti COVID-19 ya. Semoga bisa teratasi dan bisa dicegah atau memutus mata rantai virus tersebut ya.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata,
1: "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe. Dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

0: Ya, dan pendengar selanjutnya Anda dapat dengarkan drama radio dengan judul Pasar Ilmu.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, nggak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya, pendengar. Anda ingin tubuh lebih sehat tanpa harus melakukan diet ketat yang menyiksa. Ternyata ada rahasia sederhana dari Jepang yang dikenal dengan istilah Harahachibu. Ya, praktek tradisional ini ya mengajarkan untuk berhenti makan saat merasa kenyang sekitar 80% saja. Nah, metode kuno ini kini menarik perhatian dunia ya, karena manfaatnya bagi kesehatan dan pengelolaan berat badan kita. Dan juga ini dimana melansir dari Science Daily, Harahachibu ini berfokus pada kesadaran saat kita makan daripada sekedar membatasi asupan kalori. Nah, kita diajak untuk lebih melambat menikmati setiap suapan dan mendengarkan sinyal alami tubuh kita sendiri. Nah, penelitian ini menunjukkan kebiasaan ini membantu kita mengkonsumsi kalori lebih sedikit secara alami ya. Pola makan ini juga terbukti menurunkan resiko kenaikan berat badan jangka panjang bagi banyak orang. Dan kita mungkin sering makan sambil menatap layar ponsel atau televisi tanpa disadari ya. Apalagi memang kebiasaan sekarang, aduh, makan itu ponsel itu tidak lepas dari tangan walaupun saat makan ya. Nah, kebiasaan buruk ini dikatakan justru membuat kita tuh cenderung makan berlebihan dan kurang menikmati makanan yang tersaji. Nah, jadi untuk mempraktekannya, cobalah berhenti makan sebelum merasa sangat kenyang atau begah

statement ini bukan tentang larangan keras ya, melainkan tentang keseimbangan dan kasih sayang pada diri sendiri. Jadi kita bisa memulai perubahan kecil ini di hari ini demi kualitas hidup yang jauh lebih baik. Nah, mungkin apa ya, lebih yang ke komitmen dan juga lebih yang niat ya, itu dia ya. Kalau memang kita niat atau mau memperhatikan cara makan kita, ya pastinya bisa. Oke, selamat malam aja untuk Anda yang mungkin lagi menikmati makan malam, yang lagi makan malam di rumah, maupun mungkin makan malam lagi di luar ya, mungkin menikmati makanan yang ingin Anda coba di sebuah restoran atau warung ya, yang mungkin udah direncanakan bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati makan malam sambil memonitor siaran program Satu Sorong.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Iya, pendengar, akhir-akhir ini ya, ini pada siang hari dari pagi hari aja tuh cuaca udah sangat-sangat panas ya, gerah gitu ya. Dan di mana ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut cuaca panas pada pagi hingga siang hari. Mungkin kalau hujan, jarang hujan di kota ya. Kata di kabupaten atau daerah kilo pernah hujan, tapi di kota kayaknya jarang hujan ya beberapa hari ini ya. Nah, ini merupakan karakteristik periode peralihan musim. Dan dikatakan oleh BMKG, katanya kita mulai dipengaruhi oleh periode peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Dan memang tipikalnya di periode peralihan musim ini, ketika pagi hingga siang hari itu pemanasan maksimal. Kemudian sore jelang malam hari terjadi konveksi atau pengangkatan panas hingga terjadilah hujan. Tapi kayaknya kalau di kota Sorong kayaknya gak hujan-hujan ya. Pada sore dan malam hari tetap cerah ya, gerah cuacanya. Dan dikatakan ada beberapa faktor yang memicu juga hujan ketika sore. Kalau ada hujannya, salah satunya yang sedang aktif adalah gelombang atmosfer Rossby Equatorial gitu. Dan dimana karena Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan, kemudian berada di daerah tropis, kemudian bentuk geografisnya pun berbeda-beda dengan dataran rendah, ada pegunungan, itu semua karakteristik lokal. Ini berpengaruh terhadap dinamisnya kondisi cuaca dan iklim di Indonesia jadinya ya. Dan dari data 116 stasiun pengamatan BMKG ini menunjukkan anomali suhu rata-rata bulan April 2026 terhadap periode normal 1991 sampai 2020 ini didominasi positif, artinya suhu lebih panas dibanding rata-rata historis pada bulan yang sama gitu tuh ya. Nah, ini dimana meski beberapa waktu terakhir sejumlah wilayah diteror cuaca panas, dikatakan bahwa suhu rata-rata tertinggi di Indonesia masih dipegang oleh tahun 2024 ya. Usai melalui masa peralihan, sejumlah wilayah akan menghadapi kemarau lebih kering dan lebih panjang. Jadi kondisi ini terjadi imbas kehadiran fenomena El Nino. Nah, jadi dikatakan bahwa analisis terkini menunjukkan awal Mei sudah masuk kategori El Nino lemah dan bergerak menuju El Nino moderat dengan potensi sampai ke El Nino kuat gitu. Tuh ya pendengar, jadi mungkin juga ya, ya jangan boros-boros air juga ya kalau sudah mau masuk musim panas gini ya pendengar ya. Jadi kita harus hemat-hemat air, jangan boros-boros air deh ya, mandi jangan terlalu boros juga. Kayaknya apalagi ya itu dia ya, karena musim panas atau kemarau yang panjang akan membuat air semakin apa ya, mata air semakin berkurang pastinya ya. Jadi lebih baik kita berhemat air agar tidak kesulitan air di kemudian hari.

0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
3: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
2: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
3: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
4: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU itu 2,3 triliun.
6: Pengadilan Pancang Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
5: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,2 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920.690.300.000, gitu Pak Jokowi.
6: Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman, mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
7: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
8: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
6: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di sudah ada di masyarakat.
10: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
9: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu, untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
10: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
11: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
10: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
9: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Cirebon, Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukran.
1: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Amir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM-IM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
17: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
18: The impacts of this prolonged conflict.
19: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
17: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
19: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
17: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
20: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Oke, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya, dan selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Sorong. Cuaca juga sangat mendukung ya untuk Anda mungkin yang lagi menikmati makan malam ya, atau mungkin habis makan malam di luar bersama keluarga tercinta dan masih menikmati suasana malam di Sorong ya, lagi mobile saat ini. Semoga sampai tempat tujuan dengan selamat, dan juga selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu daerah Papua dalam pesona budaya Indonesia untuk Anda.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, berikut seperti ini sudah saya hadirkan lagu-lagu daerah Papua dalam pesona budaya Indonesia. Dan jangan kemana-mana, saya ini saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Iya, pendengar, dan selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Dan saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026 ya. Selamat malam saja untuk Anda yang masih terjaga dan juga untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat. Dan di 324-222 dan 0812-3868-8703 saya nantikan gabungan Anda di Ruang Rindu Mancanegara ya. Dan oke, saya terima saja penelpon pertama saya malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, makasih.
1: Iya, selamat malam juga. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Deki.
1: Pak Deki, oke. Pak Deki, saya bacakan dulu lagu-lagunya ya.
2: Ya.
1: Oke, ada Kapten Antennial dengan Do That To Me One More Time. Ada juga Charlie Simon dengan My Romance. Ada Demis Russo dengan Forever and Ever. Ada Charlie Pride dengan I'm So Afraid of Losing You Again. Ada juga Greasy dengan Summer Night. Ada Surface dengan Happy. Modern Talking dengan Cherry Cherry Lady. Ada Seth dengan Paradise. Ada John Anderson dengan Christy. Dan Spandau dengan True.
2: Lagu nomor 4 itu.
1: Nomor 4, oke.
2: Akhir yang satu adalah orang khusus. Talking dari malam hari ini. Malam, Mbak.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Deki atas gabungannya malam hari ini. Pengontak pertama saya ya. Oke, dan silakan 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Silakan.
3: Halo, selamat siang.
1: Kenapa?
3: Selamat
1: malam juga. Aduh, baterai kurang kah? Baterai low kah? Bagaimana nih?
3: Ngantuk sekali. Dari tadi pagi subuh saya bangun kok. Kan ini subuh sekali tuh, jadi saya bangun tuh. Memang saya dapat RRI sorong. Tapi tidak sempat SMS apapun, tapi saya dengar saja.
1: Gitu ya, saking sibuknya ya orang wanita karir ini ya. Oke, silakan sudah tolong list lagu saya.
3: Tapi tunggu, saya ini ada mimpi Kak Evan, toh saya mimpi dia saya telepon selamat malam, bulan ring, langsung Kak Evan telepon, apa, dia jawab, iya selamat malam Puja, baru tertawa Kak, dia bilang Kak Evan, apa kabar, iya kaget bangun Kak, saya kira betul nih.
1: Jadi mimpi ya?
3: Ah, Yesus ya. Oke lah.
1: Oke.
3: Kadui sari pas lagu yang keempat ya. Urutan keempat.
1: Keempat tadi sudah di request.
3: Yuduh. Yuka.
1: Urutan keempat sudah di request dari Charlie Pride ya.
3: Yang lain sudah.
1: Apa itu? Setahu listnya tuh? Apa itu?
3: Kami pilih sudah.
1: Oh gitu kan.
3: Yuk. Tetap kenapa saya mengantuk.
1: Terjadi.
3: Salam-salam. Saya masih di Sulang. Seperti kecuali melukil Pak Fendi di balik papan. Ibu Ana. Pak Rete, Ibu Rete. Juga buat Ibu Farida, Ibu Cikuria di Jakil sama Manis. Untuk semua sudah tempat terkecil. Betul dia lagi bertugas. Sukses selalu, maaf ya. Sama jam hari tidak fit karena mengantuk. Bye
1: juga. Terima kasih
3: monitor,
1: atas gabungannya.
3: Saya monitor. Cuman
1: telinga tetap
3: sudah dadah.
1: Oke, okay, dadah bye-bye. Untuk Puja yang sudah ngantuk katanya ya, matanya katanya sudah dimawat kape. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
4: Ya, tadi dengan Pak Jerry.
1: Pak Jerry, oke. Silakan Pak Jerry, sudah tahu list lagu saya?
4: Iya. Saya dengar tapi hilang-hilang. Tadi nomor satu.
1: Nomor satu ada dari Captain Antenil dengan Do That To Me.
4: Ya,
1: One More Time.
4: Ya.
1: Itu ya.
4: Yes. Itu aja untuk semua saja. Tadi ada Pak Diki sudah masuk. Terus apa tadi itu Puja kah?
1: Puja.
4: Ya, salam sejabat semua saja. Membuat ini, semua saja.
1: Oke, iya.
4: Nah, itu aja.
1: Iya. Oke, terima kasih. Oke. Iya, ini jaringannya agak kurang maksimal ya dari Pak Jerry tadi, jadi agak sedikit suaranya terputus-putus ya. Oke, dan masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, di 324222 dan di 08123868873. Saya coba terima lagi satu lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Mbak Juri.
1: Iya, halo, selamat malam juga. Oh iya, soalnya feedback ya.
5: Mbak?
1: Iya.
5: Halo.
1: Halo. Silahkan, Bidan Luis. Iya.
5: Lagunya apa tuh, Mbak? Denny siapa tuh tadi?
1: Penyanyi. Iya. Ini ada Charlie Simon dengan My Romance, ada Demis Rusu dengan Forever and Ever, ya. Ada itu.
5: Demis.
1: Oke, silakan. Iya.
5: Salam-salam ya Mbak Duli.
1: Iya, silakan lanjut.
5: Untuk Mbak Tias yang malam ini, yang ulang tahun hari ini, yang ke-51 tahun, sukses selalu dalam tugas, begitu juga sukses dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian untuk paduan suara GKI Maranatha, selamat mendengarkan lagu ini. Habis pulang latihan jadi Mbak.
1: Oh iya.
5: Terus untuk Bang Andi Yudhistira, Bang Luhut, Pak Effendi, Kak Jeffrey Haurisa, Pak Jeffrey di Malanu, Kak Jeffrey di Surya, Pak Willy, Bu Hartini, Ibu Ana, Pak Jerry yang tadi baru lewat, Pak Diki, Pak M. Nur, Pak Buce, Ibu Natalia, Ibu El, semuanya sudah ya Kak, nanti kalau banyak nggak dengar lagunya.
1: Iya, okay,
5: mohon maaf nanti siap. Yang lain teman-teman sambung. Dadah okay, Kak Dungi yang cantik,
1: iya,
5: pulangnya hati-hati
1: kasih.
5: Ya. Kalau malam ada ini, angin malam lagi. Oke, Mbak Dwi, tak dengerin lagunya ya.
1: Oke, okay, siap dinantikan.
5: Aku masih seger mah, nggak pernah ngantuk.
1: Oh iya,
5: Ibu sip, Bidan nggak pernah sip. Ngantuk.
1: Luar biasa ya.
5: Iya. Makasih ya, Ma.
1: Oke, okay, terima kasih juga.
5: Dadah, Mama. Ini udah dengan
1: iya.
5: Tinggal celibet. Selamat bertugas, Mbak
1: iya,
5: Dwi.
1: Terima kasih. Asik
5: dengan karung. Dadah, Mama.
1: Mama juga. Untuk Bidan Luis ya, terima kasih. Dan saya hadirkan saja lagu yang sudah di request. Ini dia dari Charlie Pride.

0: masih di Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini 324222 dan 08128888703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Di Balikpapan.
0: Siapa?
1: Fendi di Balikpapan.
0: Oh, Pak Fendi. Oke, silakan. Sudah tahu list lagu saya? Oh, ini ada Greasy dengan Summer Night, ada Surface dengan Happy, Modern Talking dengan Cherry Cherry Lady.
1: Happy.
0: Ya?
1: Happy.
0: Happy. Oke. Okay. Iya, silakan.
1: Cara bertemu untuk Puja. Buat ini. Bidami. Buana. Parete Brute. Oke.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Iya, terima kasih atas gabungannya malam hari ini buat Pak Fendi ya. Dan masih menemani Anda pendengar 324222 dan 08123888703 malam hari ini masih di Ruang Rindu ya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa tadi Survive itu Mbak Dwi?
0: Survive. Oke, tadi baru di request Pak Fendi. Sama ya, berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagu saya kirim buat pendengar sudah RPR 1 Sorong. Utamanya yang sering gabungan sama RPR 1 Sorong tanpa terkecuali.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Dewi.
0: Oke, D Y.
1: Dewi.
0: Dewi, oke. Oh iya, oke, Dewi. Silakan, Dewi.
1: Kalau Dewi yang satu ini kan di studi toh?
0: Ah, gitu.
1: Ya. Lagunya apa nih?
0: Iya, yeah, ada Gracie dengan Summer Night, ada Modern Talking dengan Cherry Cherry Lady, ada Seth dengan Paradise, John Anderson dengan Christy, dan Spandau Ballet dengan True.
1: Paradise.
0: Paradise, oke. Okay.
1: Baru, tadi siapa ulang tahun ini,
0: Mbak Dwi? Oh, ya, ini Nyonya.
1: Sudah tua re.
0: Iya.
1: 51 setengah abad itu.
0: Iya, tapi berjiwa muda dong.
1: Iya. Mm-hmm. Semoga selalu kuat dan tambah cantik dan tambah gimana gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tambah kuat dan semangat tuh.
0: Mm-hmm.
1: Itu doanya. Juga buat semuanya, penyiar-penyiar Ria dan Dwi,
0: mm-hmm.
1: Kalusi dan Noni juga dan.
0: Iya.
1: Yeah. Tetap kuat dan semangat tuh.
0: Mm-hmm.
1: Iya, sama saya semua.
0: Iya.
1: Supaya menghibur kita yang lagi-lagi sepi-sepi sendiri begini. Tuh, Dwi.
0: Dewi.
1: Terima kasih, Dewi.
0: Terima kasih juga buat Dewi yang baru bergabung, Dan kalau gitu saya terima satu lagi ya. Oke, 324222 saya terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi di Ambon. Wah, di luar kota nih. Silahkan Pak Junaidi, sudah tahu mau request lagu?
2: Yo.
0: Iya. Iya.
2: Lagu apa? Barat?
0: Iya. Mancanegara nih, ada Gracie dengan Summer Night, ada Modern Talking dengan Cherry Cherry Lady, ada John Anderson dengan Christy, dan Spandau Ballet dengan True.
2: True ya.
0: True.
2: Iya, ini siapa?
0: Iya.
2: Ini Atika. Atika.
0: Ya?
2: Atika. Halo.
0: Iya.
2: Ya, Atika.
0: Ati siapa? Bagaimana?
2: Halo.
0: Iya. Bagaimana?
2: Maksudnya di hati ini?
0: Dengan Dwi yang tugas.
2: Oh, Dwi.
0: Iya.
2: Oh, Sorong ini ya?
0: Iya, Sorong. RRI Sorong.
2: Saya betul, saya taruh dia punya ini, lalu saya ketaruh kode lagi, lalu cuma SSS, akhirnya...
0: Uh-huh.
2: Ah ya sudah, kalau itu Dwi, terima kasih banyak.
0: Okay.
2: Selamat sehat ya.
0: Iya.
2: Sama keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Salam, dapat salam semua sudah.
0: Oh iya.
2: Yang ada di Kota Solo maupun di supaya cepat orang lain ganti toh.
0: Iya.
2: Ya, siap. Oke. Okay.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak Dwi.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih atas gabungannya ya dari Ambon ya. Oke, dan saya hadirkan saja lagu yang sudah di request. Ini dia, Happy.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Iya, Durang Rindu masih menemani Anda. 324-222 pendengar, silahkan. Dan di 08-12-38-68-8703 saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Maaf.
0: Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 324-222 di Ruang Rindu malam hari ini. Masih menemani Anda 324-222 dan 0812-8688703 ya. Dan juga untuk Anda yang sudah beranjak beristirahat, selamat beristirahat malam hari ini. Seharian beraktivitas pastinya kita butuh istirahat yang cukup, dan agar besok bisa bangun dengan segar dan bugar ya, karena kita cukup istirahat besok di hari Sabtu ya. Akhir pekan yang sudah libur sih agak santai ya, yang masih tetap beraktivitas, masih punya banyak rencana di hari Sabtu ya, semoga bisa berjalan dengan lancar pastinya ya. Dan masih di Ruang Rindu menemani Anda mendengar sambil menantikan gabungan Anda di 324-222 dan 0812-38-688703. Saya hadirkan ini dia dari Greasy dengan Summer Night untuk Anda.
2: Hey!
3: Hi girls!
2: You're a sick man, Putz.
3: Hey!
2: Hey, I want to hear about what Danny did at the beach.
4: Yeah. That was nothing.
5: Sure, nothing, Zuko, right?
2: Come on, Danny. You got no drawers, right?
6: Yeah. Come on. Tell us about that girl.
7: What'd you do this summer, Sandy?
8: Oh, I spent most of it at the beach. I met a boy there.
9: Hauled your cookies all the way to the beach for some guy?
8: Well, he was sort of special.
9: There ain't no such thing.
8: It's really romantic.
10: Oh, come on. You don't want to hear all the horny details.
11: Are you kidding me?
10: All right, I'll tell you.

Eh, gimana sih permainannya di Orang Rindu? Saya kalau masih ada ya. Oke. Ini di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Ruang Rindu, pendengar, dan terima kasih yang sudah bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di lagu-lagu mengantar istirahat. Ya, tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong.

Pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengelurnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Jumat 8 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar, dan kami akan mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, Sorong kembali mengudara. Dari kawasan Ahmad Yani 44, Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong Inspirasi ke Indonesia. Dan pagi hari ini saya Anoni Densi dan juga ada tim teknik ya, Enggar, yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 11 siang. Pagi hari ini, khususnya bagi Anda umat Buddha dimanapun berada, selamat menikmati kebersamaan dan juga selamat menikmati anugerah dari Sang Buddha. Pagi hari ini rangkaian lagu-lagu Buddha menghiasi ruang dengar Anda sambil menemani Anda menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran Buddha tentunya. Dan juga bagi agama lain, selamat menikmati waktu teduh saat doa bersama sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Mensyukuri anugerah Tuhan yang masih diberikan kepada kita, nafas hidup, kekuatan, kesehatan, dan anugerahnya yang melimpah dalam hidup saudara dan juga saya. Dan selamat mengikuti.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya, terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Ada sebuah cerita, seorang pria bernama Budiman. Suatu hari dia menemani istri dan putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Dan baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompet, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya, dan tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian. Karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga." Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor begitu kencang. Karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah. Awalnya istri Budiman hampir tak setuju ketika Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun Budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah.
aku malu. Dia terima 10.000 begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk syurga? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak

Ada sebuah kisah di sebuah lembaga konsultan bantuan hukum yang memberikan pelayanan secara gratis. Pada suatu hari, lembaga mereka didatangi seorang perempuan dengan memakai burka berwarna hitam. Orangnya tinggi besar, bahunya lebar, wajahnya, mohon maaf saja, jelek dan menakutkan. Dia lebih mirip laki-laki daripada perempuan. Teman-temanku sesama konsultan berusaha keluar dengan menyelip untuk menjauhi menerima pengaduannya. Ada yang membikin-bikin kesibukan, hingga tidak ada yang tinggal selain diriku untuk melayaninya. Awalnya aku cemas. Aku menundukkan wajahku sedapat mungkin untuk menahan supaya tidak tertawa, karena mendengar bisik-bisik ledekan teman-temanku secara sembunyi-sembunyi. Lalu perempuan itu akhirnya bercerita. Aku perempuan yang tidak mendapat bagian untuk menikah sepanjang hidupku, karena semua laki-laki lari dariku. Bahkan ketika umurku 40 tahun, aku masih menjadi seorang perawan. Aku berangan-angan andaikan Allah mengaruniakan anak kepadaku yang bisa aku cintai dan aku rawat. Namun Allah tidak menghendaki hal itu untukku. Sampai suatu ketika tetanggaku menawarkan kepadaku menikah dengan seorang kontraktor yang tinggal tak jauh dari rumahku. Dia seorang duda yang mempunyai 4 orang anak. Tapi dengan syarat aku bersedia melayaninya dan anak-anaknya. Namun aku tidak berhak menuntut hak apapun sebagai seorang istri. Aku layaknya hanya sebagai pembantu. Dan aku setuju. Dan untuk pertama kali seseorang meminangku. Dan aku pun menikah. Tahun-tahun berlalu dan aku sibuk merawat anak-anaknya. Aku memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah anak kandungku. Aku mencurahkan cinta dan kasih sayangku sampai aku betul-betul menjadi ibu mereka. Dan mereka pun menganggapku ibu mereka dengan sepenuh cinta dan penghormatan. Dan di samping itu Allah melimpahkan rezeki yang sangat luas pada suamiku. Pada akhirnya dia mencintaiku seperti anak-anaknya mencintaiku. Dan bertahun-tahun pun akhirnya ia menggauliku sebagaimana istri. Dan aku pun mengatakan selamat tinggal kepada keperawanan. Maksud kedatanganku kemari adalah karena suamiku telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan aku dikejutkan dengan surat wasiat di mana ia menuliskan di sana bagianku dari harta benda dan properti yang nilainya jutaan dolar. Tak ada seorang pun di antara anak-anaknya yang menentang. Tapi masalahnya, aku ingin mengembalikan kepada mereka seluruh apa yang sudah dituliskan suamiku. Jadi aku mohon Anda bisa membantu. Apa yang harus aku lakukan? Dia kemudian mengeluarkan seluruh berkas surat-surat yang membuktikan kebenaran yang dia sampaikan. Aku takjub. Bagaimana mungkin seseorang bisa melepaskan jauh jutaan dolar yang sudah menjadi haknya dengan goresan tinta pena? Aku pun memberanikan diri bertanya, kenapa dia menolak? Dia pun menjawab, tidak ada sedikit pun keinginanku untuk memindahkan semua ini. Seluruhnya ini pada akhirnya akan menjadi harta milik mereka juga. Tidak ada hak sedikit pun bagiku. Cukup buatku rasa cinta dari mereka. Itu betul-betul rezeki yang aku cita-citakan sejak lama. Karena Allah sudah memberiku cinta, sesudah aku merasakan bagaimana pahitnya kesepian. Dia juga yang akan mengaruniakan pembelaan bila terjadi pengkhianatan. Pada akhirnya aku segera melakukan proses hukum dan pemindahan hak milik kepada anak-anaknya. Tak ada sedikit pun yang tinggal untuknya sama sekali. Sementara aku melakukan pekerjaan itu, dadaku dipenuhi rasa penyesalan melihat kondisi kita. Kita sering mencela orang lain, padahal celah itu ada pada diri kita sendiri, hingga kita tak peduli siapa kita sebenarnya dari dalam. Boleh jadi tampilan luarnya jelek, tapi tidak lebih jelek daripada anggapan kita terhadap dirinya. Maaf dariku kepadamu, wahai perempuan mulia. Mata kami sudah buta untuk melihat kecantikan budi dan cinta yang sudah mulai sirna dari kebanyakan manusia. Semoga keberkahan tercurah untukmu dan untuk kita semua.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya.

0: Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup?
4: Sorong pagi ini.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberadaan handphone ilegal, penyalahgunaan narkoba maupun praktik penipuan dari dalam lapas merupakan ancaman serius.
2: Bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam fungsi tugas kami, fungsi pengawasan juga kami akan menyampaikan itu secara lembaga.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Noni Densi.

0: Lapas kelas 3 Teminabuan gelar ikrar pemasyarakatan bebas handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Laporan Edis dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
1: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menggelar ikrar pemasyarakatan bebas handphone, narkoba, dan penipuan Jumat 8 Mei 2026. Kepala Lapas Kelas 3 Teminabuan Ahmad Walid dalam arahannya menyampaikan ikrar yang dilaksanakan merupakan bentuk pengawasan dan komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktek penipuan. Maka itu sebagai insan pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah institusi serta memastikan lapas merupakan tempat pembinaan yang aman, tertib, dan berintegritas.
2: Kegiatan ikrar ini dan penguatan pengawasan ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktek penipuan. Sebagai insan pemasyarakatan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah institusi serta memastikan bahwa lapas menjadi tempat pembinaan yang aman, tertib, dan berintegritas. Keberadaan handphone ilegal, penyalahgunaan narkoba, maupun praktik penipuan dari dalam lapas merupakan ancaman serius yang dapat merusak citra institusi dan menghambat tujuan pembinaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengawasan, serta melaksanakan deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berpedoman pada aturan yang berlaku.
1: Kalapas Kelas 3 Teminabuan dalam kesempatan ini juga memberikan apresiasi kepada unsur TNI Polri dan pemerintah atas dukungannya dalam sistem penyelenggaraan pembinaan di Lapas Kelas 3 Teminabuan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim bersama dengan rombongan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak abrasi gelombang laut di Pulau Drom, Distrik Sorong, Kepulauan. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis Sagrim, bersama rombongan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak abrasi gelombang laut di Distrik Sorong Kepulauan, Jumat 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, bantuan berupa 100 sak semen diserahkan kepada perwakilan keluarga yang rumahnya terdampak abrasi. Bantuan itu diharapkan dapat membantu warga melakukan penanganan sementara terhadap kerusakan yang terjadi akibat hantaman gelombang laut. Ortis mengatakan, meski wilayah tersebut berada dalam administrasi pemerintah Kota Sorong, persoalan abrasi tetap menjadi perhatian bersama.
4: Pertama, kita lihat ini wilayahnya kota ya. Drom ini kan distrik, termasuk wilayah administrasinya kota. Tapi bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam fungsi tugas kami, fungsi pengawasan juga kami akan menyampaikan itu secara lembaga untuk menjadi atensi bersama. Karena seperti tadi kita ketahui sudah kunjungan juga, bukan kunjungan, tapi atensi dari pemerintah kota sudah sampai di sini, puji Tuhan. Saya merasa bahwa mungkin kita akan melakukan sebuah respon yang sangat cepat untuk penanganan hal ini. Karena ini datang tidak menanyakan, tapi tidak pasal waktu, jadi ya waktunya kita sekapan saja.
3: Warga distrik Sorong Kepulauan berharap adanya perhatian lanjutan dari pemerintah daerah agar penanganan abrasi dapat terus dilakukan secara permanen sehingga tidak terus mengancam permukiman masyarakat di wilayah pesisir. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polresta Sorong Kota tertibkan penjualan cap tikus dan amankan 30 liter miras. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
5: Kasat Narkoba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakatara mewakili Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan operasi penertiban minuman keras lokal jenis cap tikus di wilayah hukum Polresta Sorong Kota Papua Barat Daya. Aparat menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya aktivitas penjualan miras lokal Jalan Tanjung Malinda Sorong Utara yang dinilai meresahkan warga sekitar dan diduga kerap memicu gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Atas laporan yang diterima tim opsional Satres Narkoba Polresta Sorong Kota yang dipimpin langsung oleh AKP Rahmat Jakatara dan menindaklanjuti hal itu dengan melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar lokasi guna memastikan informasi yang diterima. Pada operasi tersebut, aparat juga mengamankan MT 45 tahun pekerja swasta beralamatkan di Jalan Tanjung Malinda Sorong Utara yang diduga menjajakan miras lokal tanpa memiliki izin penjualan. Kemudian aparat melakukan pendataan dan pembinaan terhadap MT serta membuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Langkah pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan persuasif kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan serta menekan peredaran miras ilegal di tengah masyarakat. Untuk itu, Polda Papua Barat Daya bersama jajaran Polresta Sorong Kota menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras lokal yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dan dihimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas penjualan miras ilegal di lingkungan masing-masing. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, maksimalkan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat akan bangun rumah kompos di dekat Pasar Senon Bukor. Laporan Padli Ramdan.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat akan segera membangun rumah kompos di dekat Pasar Senon Bukor pada tahun anggaran 2026. Pembuatan rumah kompos ini menjadi salah satu solusi dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga mengurangi volume limbah ke tempat pengelolaan akhir atau TPA Babur Maya Libit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat Adam Malik mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum mengelola sampah organik karena masih menunggu proses pembangunan rumah kompos yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Dengan adanya rumah kompos ini diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA akan semakin berkurang karena saat ini volume sampah terbanyak di Kota Waisai adalah jenis organik yang mencapai 60%. Sampah organik yang nantinya diolah, kata Adam, berupa dedaunan, ranting-ranting pohon hingga sisa-sisa makanan. Jika rumah kompos sudah beroperasi, maka diperkirakan volume sampah yang dibuang ke TPA Babur Maya Libit hanya tinggal 30-40% saja atau 3 hingga 4 truk. Adam menambahkan lokasi rumah kompos yang akan dibangun di dekat Pasar Senon Bukor dan saat ini masih pada tahap perencanaan. Selain rumah kompos, Dinas Lingkungan Hidup juga akan melakukan pengadaan alat insinerator pada tahun 2026 untuk TPA di Raja Ampat. Insinerator adalah alat pembakaran untuk mengurangi limbah padat.
7: Pemerintah daerah sedang dalam proses pembangunan rumah kompos. Insya Allah di akhir tahun 2026 ini rumah kompos jadi dan insya Allah untuk sampah organik berupa dedaunan, sisa makanan itu juga akan semua terolah dan jumlah persentasenya cukup tinggi, kurang lebih 60% yang kita produksi sampah di Kota WSI ini adalah organik. Dan ketika itu jalan, saya kira hanya kurang lebih antara 30-40% yang sampah yang akan kita angkut ke tempat pemprosesan akhir atau TPA yang ada di Babur WSI Raja Ampat.
6: Dinas Lingkungan Hidup saat ini sedang melakukan upaya pergeseran TPA dari pola open dumping atau pembuangan terbuka ke sistem controlled landfill yang lebih ramah lingkungan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mengikuti berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Selanjutnya, masyarakat petani di Samate meminta dukungan penyediaan bibit kopi yang dinilai berpotensi di Samate. Kita ikuti laporan Tika Audia.
8: Potensi pertanian tanaman kopi di Samate, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat cukup menjanjikan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi petani kopi di Samate bersemangat untuk mengembangkan potensi pertanian kopi tersebut. Namun sayangnya petani kopi terbatas dengan bibit yang belum memadai sehingga masih dilakukan pembibitan dengan stik tanaman kopi yang telah ditanam sebelumnya. Mewakili petani kopi Kampung Samate, Saifuddin Mayalibit sekaligus sebagai Imam Masjid Al Jihad Samate mengatakan belum lama ini, Dinas Pertanian Kabupaten Raja Ampat berkunjung ke Samate untuk menyosialisasikan bantuan bibit kopi dari pemerintah dengan jumlah 20 petani dalam 1 hektar. Namun hal ini mengakibatkan kekecewaan karena jumlah petani kopi dan lahan yang dimiliki masih luas. Bahkan pihak petani juga telah berkoordinasi menawarkan kepada perusahaan kopi Senang di Sorong untuk dapat menyerap kopi hasil panen milik petani Samate. Oleh sebab itu, di hadapan Senator DPD RI Haji Hartono, Saifuddin meminta dukungan dan perhatian kepada pemerintah pusat agar dapat membantu menyiapkan bibit kopi agar dapat mendukung pertanian kopi di Samate.
9: Kurang lebih 2 atau 3 hari lalu kami didatangi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Raja Ampat, ya, Pak Kampung. Tetapi hasil yang kami dapat, kami sangat kecewa karena dia datang membawa program yang dalam bentuk kelompok untuk 1 hektar berjumlah 20 orang, ya. Sedangkan kami petani ini jumlahnya 50 dengan masing-masing punya hamparan yang kurang lebih 1 hektar. Dan untuk 1 hektar itu diperkirakan untuk kopi robusta itu mencapai 1.200 pohon. Kami sempat sudah bangun komunikasi dengan pabrik kopi Senang di Sorong, yang itu beliau sampaikan bahwa kami siap berapa banyak, berapa ribu, berapa banyak ton kami siap ambil. Di sini kami punya bibit yang swadaya kurang lebih hanya 3.000. Kemarin kami coba juga step-step bahan, bahan untuk memperbanyak bibit. Tetapi kopi yang sudah jadi bahkan sudah ada yang berbuah, tetapi masih sangat terbatas sehingga mungkin kita tidak bisa terlalu cabang untuk pembibitan-pembibitan lagi. Tadi malam kami sempat diskusi dan kami sempat bangun komunikasi lewat jaringan nama media sosial ini. Kami pesan bibit, nah itu di Sumatera. Ya, kami tadi malam seperti itu. Di sini yang saya usulkan kira-kira mungkin lewat Pak Panoram bisa membantu kami dengan bibit kopi itu. Karena kami serius sekali untuk, karena kami sudah bangun komunikasi dengan pabrik kopi Senang di Sorong. Dan di sini tanahnya kami jamin, dia sangat mendukung itu karena sudah ada yang berbuah. Hanya kami kendala masalah bibit.
8: Saifuddin berharap agar pemerintah dapat mendukung pertanian kopi yang terbilang potensial di Samate. Hal ini juga sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Samate di bidang pertanian selain potensi kelautan yang dimiliki masyarakat Samate. Dari Samate, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan Randy Mahardika.
10: Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Papua Barat Daya. Kabit Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny Hengkelari menjelaskan kondisi keamanan daerah serta upaya kepolisian dalam menciptakan situasi kondusif bagi masyarakat maupun investor. Polda Papua Barat Daya yang baru memasuki usia 2 tahun sejak dibentuk pada 24 April 2024 berdasarkan keputusan Kapolri, sementara personel penuh baru berjalan sejak Januari 2025. Kompol Jenny juga menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan pondasi utama dalam menarik investor masuk ke daerah. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat membutuhkan jaminan keamanan agar investasi dapat berjalan. Pihak kepolisian mengakui aksi demonstrasi yang berujung ricu maupun anarki dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Papua Barat Daya. Namun demikian, polisi tetap menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, Polda Papua Barat Daya dapat memastikan pelayanan keamanan tetap berjalan selama 24 jam. Pihak kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
11: Dan sampai saat ini, kondisi di Papua Barat Daya masih aman kondusif, meskipun banyak kita temui kejahatan-kejahatan atau tindak kriminal yang kemarin baru-baru saja juga terjadi tentang jambret terhadap ibu dan anak, dan kemarin sudah juga diamankan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Sorong Kota. Kita salut ya, karena dalam waktu yang cukup cepat mereka bisa menangkapnya, dan tentunya ini merupakan prestasi. Meskipun kecil yang dilakukan, kita tetap memberikan apresiasi kepada saudara-saudara atau rekan-rekan kita di lapangan dalam bertugas. Pada dasarnya dari kepolisian juga selalu mendukung apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, karena itu merupakan program sinergitas antara Polri dan pemerintah, termasuk ekonomi yang sedang berlangsung, ya, pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
10: Menurutnya, masuknya investasi akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, hingga menekankan angka pengangguran dan kriminalitas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI itu semudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pulau Dom mencatat sejarah melalui program Dom English Training Program 2026 yang meraih 2 rekor muri sekaligus, yakni pelatihan peserta bahasa Inggris terbanyak dan pelatihan calon pengajar bahasa Inggris terbanyak. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Pulau Dom kembali mencatat sejarah melalui program Dom English Training Program 2026 yang resmi ditutup di Balai Pertemuan Distrik Sorong Kepulauan. Program pelatihan intensif bahasa Inggris selama 5 hari tersebut berhasil meraih 2 rekor muri sekaligus, yakni pelatihan peserta bahasa Inggris terbanyak dan pelatihan calon pengajar bahasa Inggris terbanyak. Penggagas program sekaligus pembina Yayasan Pulau Dom, Angeline Yolanda Cardinal, mengatakan bahwa keberhasilan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk mempersiapkan generasi Papua Barat Daya agar mampu bersaing secara global.
12: Tantangan saya adalah bagaimana follow up ke depan. Makanya saya segera berpikir untuk menyiapkan wadah. Makanya adalah education center. Nah itu nanti kan saya bahasa Inggris, saya mau ada bahasa Belanda, saya bahasa Jepang sama bahasa Prancis. Kebetulan metodenya sekarang ini 571. Saya tanda tangan sertifikatnya 571. Itu adalah cita-cita lainnya. Saya mau Pulau Dom jadi pelajar Pulau Inggris. Terus kita bisa dapat trainernya dari sini juga untuk kita.
3: Program ini ditutup dengan penuh antusiasme dan semangat ratusan peserta, sekaligus memperkuat slogan Dom Tra Kosong, sebuah gerakan pendidikan yang lahir dari Pulau Dom untuk Papua Barat Daya dan Indonesia. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Raja Ampat akan gelar kompetisi sepak bola kelompok usia 9 tahun dan usia 15 tahun. Kembali, Padli Ramdan melaporkan.
6: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat akan menggelar kompetisi sepak bola tingkat usia 9 tahun dan usia 15 tahun. Kompetisi ini nantinya akan dibuka untuk kategori anak laki-laki dan perempuan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat, Stanley Sauyai, mengatakan bahwa anak-anak usia dini menyimpan potensi besar pada olahraga sepak bola. Dispora akan memfasilitasi kompetisi untuk mencari bakat-bakat sepak bola yang nantinya bisa diasah hingga ke tingkat nasional. Menurut Stanley, kompetisi U9 dan U15 ini akan melibatkan sekolah atau satuan pendidikan dan sekolah sepak bola SSB. Untuk kategori pelajar diharapkan bisa melibatkan seluruh sekolah yang ada di Raja Ampat dengan mengacu pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Kompetisi U9 dan U19, kata Stanley, dijadwalkan akan digelar pada awal tahun ajaran baru setelah semua anak-anak masuk sekolah kembali. Kompetisi ini nantinya akan dipusatkan di distrik Kota Waisai. Dispora, lanjut Stanley, juga akan mengadakan kompetisi sepak bola untuk anak-anak perempuan atau Galanita. Selama ini pihaknya pernah dihubungi oleh Timnas Galanita Indonesia untuk mencari pemain sepak bola perempuan, tetapi Raja Ampat belum mempunyai kuota untuk dikirimkan ke nasional.
13: Kita rencana akan menggelar pertandingan U9 tahun dan 15 tahun, karena kita mulai sekarang dengan usia dini. Karena kelompok ini kan kita juga bisa punya kuota di Timnas Klasifikasi Umur. Bukan cuma itu, voli pasir juga, kita rencana ada gelar 17 tahun. Kenapa kita menggelar kegiatan ini? Karena kita lihat banyak anak-anak kita itu mempunyai kelebihan dari sepak bola. Bahkan kita juga rencana menggelar Galanita, karena beberapa waktu kita dihubungi oleh Timnas Galanita Indonesia tapi kita tidak punya kuota, sehingga dari sekarang kita mempersiapkan kelompok usia itu dari sekarang.
6: Dinas Pemuda dan Olahraga menargetkan anak-anak yang menjuarai kompetisi kelompok usia nantinya bisa mengikuti kejuaraan tingkat nasional seperti Liga Danon dan Liga Gramedia. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan juga Enggar Subangun mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Semangat pagi bersama dengan program Satu RRI Sorong pagi hari ini. Kami akan terus menemani Anda hingga jelang pukul 7 pagi di weekend ya. Weis, adik-adik yang sekolah, ayo buruan cepat ya. Jangan sampai terlambat. Kemudian juga yang lagi prepare mau ujian, khususnya buat adik-adik baik dari tingkat SD, SMP, SMA, kelas 6 SD, kemudian juga kelas 9 ya, dan juga kelas 12 ya, ini pasti juga prepare untuk ujian ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa terlewati dengan baik. Yang SMA sudah pengumuman ya, kita tunggu juga nanti yang SMP dan juga nanti yang SD baru mau ujian minggu depan ya, di hari Senin. Oke, dan juga buat ada yang mau beraktivitas di hari Sabtu ya, ini hari Sabtu kebanyakan teman-teman dari swasta, kemudian juga mungkin ada BUMN sebagian juga yang tetap masuk seperti biasa. Jangan lupa untuk sarapan pagi, menikmati suasana pagi hari ini dengan sarapan pagi untuk menjaga kondisi tubuh Anda agar tetap sehat-sehat dan harus sehat, harus dong ya. Jangan sampai aktivitas Anda terganggu hanya gara-gara terlambat, tidak sarapan pagi, melewatkan sarapan pagi. Dan sarapan pagi itu sangat penting sekali untuk menjaga metabolisme tubuh Anda, menjaga kesehatan Anda ya, dan juga pastinya bisa menjaga mood Anda di sepanjang hari. Oke, jangan kemana-mana mendengar, akan ada informasi lainnya menemani Anda hingga jelang pukul 7 pagi nanti.

0: telah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Ini waktunya juga untuk mendaftar ya. Jadi sudah adakah kampus-kampus di Sorong ini yang jadi pilihan adik-adik semua yang mau melanjutkan kuliah? Wah, tergantung pilihannya. Mudah-mudahan dengan kampus-kampus yang ada ini bisa memberikan kesempatan untuk kalian menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi stripsia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: kekuatan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? 2 kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong, di sana tuh ada 2 dokter penyakit dalam. Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap . Kira-kira ada dokter apa saja .
1: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongkowijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.

0: Dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dr. Soraya Saleh Pasulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dr. Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dr. Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
0: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, pontar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer. Ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung
2: 0,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
3: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
4: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
2: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak Januari hingga April 2026 yang salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
7: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
6: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
7: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
8: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional dengan memantau kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk rutin menyelenggarakan gerakan pangan murah. Iin Nurfahraini melaporkan informasi selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan inflasi ketika Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN bisa di bawah rata-rata nasional saat ini. Secara year on year 2,42% untuk nasional, sedangkan inflasi susul pada April secara year on year 2,68%. Dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah melakukan rapat koordinasi bersama dan disepakati inflasi susul bisa di bawah nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemicu inflasi sangat konvensional sejak dulu, dengan beberapa komoditi sebagai penyumbang selain cabai rawit, ada juga dari sektor perikanan seperti cakalang, tongkol, dan tuna. Selain itu, ia mengaku heran komoditi beras masih menjadi salah satu pemicu inflasi. Artinya ada anomali, padahal jika berbicara produksi beras, sangat melimpah. Tapi bisa menjadi pemicu, kemudian ada juga emas, skincare, dan tarif listrik. Untuk mengatasi komoditi menjadi penyumbang inflasi, Jufri Rahman menyebutkan solusi yang bisa dilakukan seperti gerakan pangan murah atau operasi pasar murah.
10: Gerakan pangan murah, intensifkan, kemudian operasi pasar, turun semua, Bulog buka seluas-luasnya penyediaan minyak kita, beras untuk rakyat. Semakin sering kita bikin GPM, semakin banyak barang di pasar, berlaku pasar kan. Kalau supply lancar apa, harga tidak akan bergerak. Namanya juga ikhtiar. Kita selalu berharap yang terbaik. Tetapi Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Karena kan pasar itu dikendalikan oleh namanya impulsif.
9: Jufri Rahman optimis inflasi ini bisa terkendali dengan kerja-kerja dari TPID, seluruh kabupaten dan kota. Jika terjadi lonjakan harga menjelang HBKN adalah lumrah, yang penting tidak ekstrim dan signifikan. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Darmawan Bintang menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan ada beberapa catatan dalam mempertahankan laju inflasi di bawah nasional 2,5% menghadapi Idul Adha.
11: Namanya data dan informasi yang disampaikan oleh dinas terkait, insya Allah bahwa kita itu mempertahankan laju inflasi masih di bawah tingkat nasional 2,5% plus 1. Kemarin terakhir untuk bulan April itu 2,65, artinya kita masih di bawah rata-rata inflasi nasional. Nah, ini yang kita temukan tadi, mungkin masih ada perbedaan data, kemudian bagaimana mereka juga melaporkan hasil yang ada di daerahnya berbeda-beda.
9: Terkait dengan daerah inflasi tinggi, Darmawan Bintang menyatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan perdagangan antar daerah. Sejauh ini ada 4 kabupaten dan kota yang sudah bekerja dalam perdagangan antar daerah. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi antrean pengisian BBM di SPBU yang setiap hari bertambah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah.
13: Pengendara ojek online mengeluhkan masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU di Kota Palangkaraya. Salah seorang pengendara ojek online, Syed Malik, menilai kondisi tersebut menandakan adanya hal yang tidak beres dalam distribusi maupun pelayanan BBM di lapangan, karena hingga saat ini antrian panjang di semua SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi bahkan bertambah panjang. Selain itu, antrian panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar areal SPBU. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM agar antrian panjang tidak terus terjadi dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
12: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah. Belum lagi yang di sana. Panjang. Jadi kira-kira ini ada yang janggal. Selama 3 hari ini BBM sangat-sangat langka. Kami sebagai masyarakat biasa sangat terdampak. Kalau terus-terusan di satu minggu, kemungkinan akan mati ekonomi Palangkaraya ini. Tolong Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kita lanjutilah hal-hal seperti ini. Tolong tegas apa yang terjadi sebenarnya.
13: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tjar Sabran meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan antrian panjangnya terjadi di semua SPBU saat ini. Lantaran berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah aman dan mencukupi, namun tetap saja terjadi antrian panjang bahkan di wilayah Kalimantan Tengah.
14: Ya, dimohon tenang ya. Tenang ya. Yang subsidi masih harusnya mencukupin. Nah, kami meminta kepada pihak berwajib dan kasih ampun yang penimbun maupun SBU-nya, kami kalau itu ranah kami pasti kami tutup SBU itu ya kan. Ini ada permainan orang dalam atau luar bekerja sama semua ini kayaknya. Tapi oknum-oknum yang ada di sekitar itu ya.
13: Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan Tengah menyebut situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihak Pertamina berjanji akan segera menormalkan situasi ini agar secepatnya antrian panjang di SPBU tidak kembali terjadi dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki dapat teratasi dan mulai dilakukan identifikasi korban hingga memberikan bantuan. Ilham Daulay melaporkan selengkapnya.
15: Yang paling utama dengan kita identifikasi dulu.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
15: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel, sudah menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain bahkan yang ada di luar Sumatera Utara karena ngambilkan rutenya dari Semarang, yaitu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
16: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginginkan proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
15: Yang sekarang yang paling utama, kita identifikasi dulu. karena ada yang belum bisa teridentifikasi karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan apa-apa saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap mensupport semuanya.
16: Sementara itu, anggota DPRD Sumut Jumadi menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
17: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau tingkat infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
16: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulai, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tinggginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di sudah ada di masyarakat.
19: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
18: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
19: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
20: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
19: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Guru Besar IPB Babang Hero Saharjo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
21: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
22: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
21: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banjumbening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
22: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
0: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
1: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
22: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ya, selamat pagi pendengar, selamat menikmati weekend hari ini. Biasanya kalau hari Sabtu lumayan ramai tuh di Sorong Modern City sekarang yang menjadi spot center untuk orang sport, orang olahraga yang mau jalan pagi, yang mau jogging, ya, yang mau bersepeda, ada yang naik sepatu roda atau apa saja ya, di sana tuh spot yang paling dicari dan yang paling dinikmati gitu. Ini jalanan juga cukup ramai. Ini banyak yang mungkin sudah selesai ya, habis nongkrong di SMC ya, setelah itu balik gitu ya. Semangat pagi untuk semuanya yang beraktivitas, juga yang lagi mobile di jalan. Hati-hati, tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan tetap berhati-hati dan waspada, karena belakangan ini banyak sekali terjadi kecelakaan hingga menyebabkan kehilangan nyawa ya. Mulai dari awal bulan ini hampir setiap hari terjadi kecelakaan di beberapa wilayah, di beberapa titik yang ada di Kota Sorong. Jadi hati-hati buat Anda pengendara kendaraan baik roda 2 maupun juga roda 4, terutama buat yang roda 2, jangan lewatkan yang namanya pakai helm. Kadang-kadang tuh orang berpikir tidak, cuma sedikit saja, mau atrad cuma cepat saja, atrad cuma dekat saja, tapi kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi di depannya setelah kita keluar dari rumah ya, di depan rumah ataupun juga di depan kompleks itu bisa terjadi apa begitu. Jadi hati-hati dalam perjalanan, gunakan helm di kancing ya. Terus kemudian bukan hanya yang bawa motor, tapi yang dibonceng juga harus pakai helm, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Tongso hati-hati, kadang-kadang juga bisa celaka bodo-bodo gara-gara kelalaian ya orang lain begitu. Jadi istilahnya kita sama-sama jaga, sama-sama waspada. Terus para pengguna jalan yang lain juga ingat, bukan Anda sendiri yang menggunakan jalan, tapi banyak juga pengendara lain, banyak juga pejalan kaki ya. Jadi diharapkan untuk senantiasa berhati-hati. Kemudian juga perhatikan laju kendaraan, terus istilahnya ya, kalau terburu-buru ya usahakan keluar dari rumah itu lebih cepat ya, sehingga tidak terburu-buru harus membawa kendaraan dalam dengan rentan waktu ataupun juga dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Oke, dan juga saya ingatkan untuk Anda tetap waspada. Terus kemudian kalau lihat ada yang kecelakaan atau apapun ya, jangan langsung kasih keluar handphone pertama kali gitu ya. Bagaimana caranya? Mungkin langsung dihubungi pihak rumah sakit ataupun juga pihak kepolisian ya. Bukan langsung handphone langsung angkat, kemudian juga video untuk cari viral dan lain sebagainya. Please, please, please, kita mari sama-sama kita menumbuhkan kita kesadaran untuk aware ya, untuk peduli dengan sekitar kita begitu. Bukan hanya cari sensasi, bukan hanya cari berita, bukan hanya cari viral ataupun juga untuk konten semata, tapi memang betul-betul kita membutuhkan ataupun juga melihat orang yang kesusahan itu kita membantu. Tidak mungkin asal bantu, tapi kalau kita takut kita bisa memanggil orang lain, kemudian bersama-sama membantu untuk langsung menghubungi pihak rumah sakit ataupun juga pihak kepolisian begitu ya. Terus kemudian kalau sekarang kita harus di sana tong bersatu. Kalau lihat yang betul-betul di jalan, misalnya ada yang melakukan pencurian, ada yang melakukan begal dan lain sebagainya, mari sama-sama masyarakat bersatu gitu ya, supaya ada efek jera dan juga ada rasa takut yang kepada para oknum yang biasanya sudah dengan serta-merta ataupun sudah terbiasa melakukan tindakan kejahatan ataupun juga tindakan kriminal. Kita mesti bersatu begitu supaya ada efek jera buat mereka ketika mau melakukan sesuatu. Oh jangan di kompleks ini nih, karena nanti dapat kejar begini ah gitu. Jadi kalau lihat ya, jangan hanya diam, tapi mari sama-sama kita saling bahu membahu membantu untuk memberantas ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Iya, pendengar di pagi hari ini, bagaimana dengan harga bahan pokok yang ada di pasar? Apakah mengalami kenaikan? Bisa berbagi informasi bersama dengan kami ya. Karena kalau mengalami kenaikan ya, untuk harga bahan pokok seperti beras, kemudian minyak goreng, terus kemudian gula, tepung ya, kemudian juga harga-harga komoditi lainnya seperti ikan, daging, sayur mayur ya, boleh kasih info ke kita di 08 12 38 68 8703 32 4222 ya. Ini biar kita share juga ya, dan juga masyarakat jadi tahu ya, ini kira-kira belanja yang tidak pernah ke pasar bisa tahu harga-harganya dibandingkan dengan yang biasanya berbelanja di supermarket begitu. Jadi biar ada pembanding ya kan, dan juga bisa tahu apalagi dengan naiknya harga gas LPG begitu ya. Oke, dan pendengar, nanti di jam 8 pagi Anda dapat mendengarkan informasi terkini dari Pro 3 Jakarta lewat Warta Berita tepat pukul 8 pagi.

0: tinggalkan cinta.
1: Ada lagi kak?
2: Udah cukup bang, itu aja.
1: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
2: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Oke, selamat ulang tahun buat anak yang bertambah setahun usia di hari ini. Buat Kak Yuda Wibawa Ishak, selamat bertambah setahun usia. Kemarin ada Mbak Tias yang bertambah setahun usia. Full love, full happy di Mei kali ini ya. Tuhan menyertai dan memberkati dan juga buat anak yang bertambah usia di hari ini. Selamat ulang tahun.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BNPB melakukan uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat didorong mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Koperasi menyiapkan sertifikasi bagi 30 manajer koperasi Desa Merah Putih. Langkah itu dilakukan memperkuat kualitas pengelolaan koperasi nasional. Informasi mancanegara, WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini kemudian memicu respon kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Informasi dari dunia olahraga, tunggal putri Jolin Angelia berhasil melangkah ke final Hydro Plus Circuit Nasional A Jawa Tengah 2026. Pebulu tangkis pelatnas PBSI itu mengalahkan Ergia Aulia Putri dari Chandrawijaya dengan skor akhir 16 dan 21-18. Dan selanjutnya kita ikut beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan pesawat nirak atau drone untuk melakukan pemadaman api pada operasi pemadaman karhutla tahun ini. Untuk tahap awal, 4 unit drone akan dipersiapkan masing-masing 2 unit di Sumatera Selatan dan 2 unit di Riau. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan pemadaman api menggunakan drone pada prinsipnya digunakan untuk memperkuat Satgas Darat yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggar Agni dan masyarakat yang terlibat. Suharyanto dalam keterangannya kepada wartawan di Palembang mengatakan drone digunakan Satgas Darat untuk api skala kecil, sementara untuk api dengan skala besar dan cakupan area yang luas, pemadaman api dilakukan oleh Satgas Udara dan melakukan waterbombing.
2: Jadi untuk teknologi drone tadi itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat Satgas Darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan Satgas Darat.
1: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago menekankan pentingnya kerjasama bersama lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemadaman, tetapi harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.
3: Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas, seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
1: Data pemerintah menunjukkan tren penurunan luas karhutla dalam 2 tahun terakhir. Secara nasional, luas kebakaran tercatat 376.805 hektar pada tahun 2024 dan menurun menjadi 359.619 hektar pada tahun 2025. Di Sumatera Selatan menurun lebih signifikan dari 15.422 hektar pada tahun 2024 menjadi 5.935 hektar pada tahun 2025. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
5: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
6: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
4: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Perumbulok Cabang Mojokerto, Jawa Timur memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman. Anu Kusuma menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Perumbulok Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di wilayah Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman dan harga di pasaran terpantau stabil khususnya menjelang Idul Adha 2026 mendatang. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, kepada RRI menjelaskan bahwa Bulog telah menyalurkan Minyak Kita kepada 18 pedagang di pasar Pon Jombang dengan alokasi sekitar 600 liter untuk masing-masing pedagang. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus juga memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
8: Persediaan Minyak Kita khususnya di wilayah pasar SPJN Tafir PNS Jombang yaitu di pasar PON. Kami mendapatkan instruksi dari pusat melalui pemerintah pusat dan dari Bapanas dan juga dari Kemendag untuk distribusikan Minyak Kita. Insya Allah kami pastikan stok Minyak Kita akan terpenuhi. Jadi khusus di pasar Jombang, khusus di pasar SPJN dan pasar Kapal Bapung ya, dan pasar-pasar lainnya di wilayah Jombang termasuk KDNP, APK, merupakan kita binaan dari Bulog dan juga otak-otak lainnya. Harganya 15.700. Di pasar-pasar, toko-toko di pasar PON ini, selain kita distribusikan Minyak Kita, juga distribusikan beras SPAT.
7: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar PON Jombang, Muhammad Amin, mengaku pasokan Minyak Kita saat ini tersedia dengan lancar sehingga pedagang tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ketersediaan. Kondisi tersebut juga dinilai membuat masyarakat lebih tenang karena harga minyak goreng saat ini relatif stabil.
9: Untuk stok minyak semua cukup terpenuhi semua Pak, nggak ada apa-apa, harga juga stabil, nggak ada kenaikan, aman-aman, nggak ada kendala, semua lancar semua Pak, lancar semua. Pembeli sini ya, UKM, rumah tangga.
7: Bulog Mojokerto saat ini juga memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan strategis. Anu Kusuma melaporkan.
0: Program TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Sragen ditinjau langsung oleh Irum Itjenat Brigjen TNI Joni Pardede yang memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas TMMD Reguler Sragen dalam melaksanakan sejumlah proyek fisik dengan hasil yang memuaskan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Mulato Isan berikut ini.
10: Program ini bukan miliknya sendiri, ini kerjasama antara kementerian lembaga dengan Pemda.
11: Irum Itjenat Brigjen TNI Joni Pardede melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi MMD reguler ke-128 Kodim Sragen di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen pada Jumat siang. Kunjungan itu bertujuan untuk meninjau langsung proses sasaran fisik maupun non-fisik yang tengah dikerjakan oleh Satgas TMMD. Didampingi Korwasep Manunggal TNI Sepapan 5, Bakti Steret Kapten Suhardi, Brigjen TNI Joni Pardede memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian program yang dinilai berjalan sangat efektif dan tepat sasaran. Jenderal Bintang 1 tersebut menjelaskan bahwa penentuan sasaran TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui mekanisme bottom up yang diusulkan oleh kepala desa dan disahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang oleh bupati serta legislatif. TNI berperan sebagai dinamisator untuk mempercepat pembangunan. Ada beberapa program unggulan yang dititipkan menjadi prioritas seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, penanganan stunting, manunggal air, ketahanan pangan hingga pembuatan sumur bor. Ia mencontohkan program rehabilitasi RTLH dan pembangunan MCK yang meski nilainya stimulan, namun memberikan dampak besar bagi standar hidup masyarakat.
10: Karena ada beberapa program unggulan yang dititipkan, seperti tadi RTLH, urbanisasi, ketahanan pangan, sumur bor, itu intinya untuk mempercepat gimana sih masyarakat kita itu, ya yang satu rumahnya besar, yang satu masih reot, ada program, tadi kan besarnya tidak besar, hanya nilainya 10 juta, dirapikan, layak. Terus MCK juga nilainya tadi cuma 3 juta ya, jadi MCK yang layak. Nah itu artinya biar masyarakat itu yang maju dikejar oleh yang kurang.
11: Sementara itu salah satu sasaran fisik yang ditinjau adalah pembangunan fasilitas air bersih melalui program Manunggal Air. Program itu menjadi jawaban atas kesulitan bertahun-tahun yang dialami warga Dukuh Gadung Sari RT 17 Desa Plumbungan. Sugino, salah satu warga setempat, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan sumur bor tersebut. Selama ini warga hanya mengandalkan sumur pompa dangkal yang seringkali kering saat musim kemarau.
12: Kalau di wilayah Gedung Sari khususnya ini yang sudah baru dapat bantuan ini, itu yang dulu pakai air sanyo, kebanyakan sumur lama. Sumur lama yang
11: sering kering ya Pak?
12: Ya sering kering, kalah dengan yang di kawah sama sipil. Karena ada bantuan ini mungkin sangat membantu sekali. Kalau di musim kemarau yang dulu pernah sanyo-sanyo banyak yang kering.
11: Sementara itu dan Satgas TMMD Reguler 128 Kodim Sragen Letkol Infantri Didin Rohidin menyampaikan bahwa sasaran fisik yang dikerjakan dalam kegiatan TMMD Reguler ini diantaranya sasaran pokok cor blok jalan sepanjang 1100 meter, lebar 3 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter, sumur bor 1 unit, rehab RTLH 10 unit, dan jamban sehat sebanyak 10 unit. Hasil pengerjaannya, cor jalan beton selesai 61%, RTLH sudah jadi 6 unit, sedangkan jamban sehat sudah jadi 8 unit. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kalimantan Timur Halal Festival 2026 resmi digelar di halaman Islamic Center Samarinda yang menjadi ruang penguatan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus mendorong pelaku UMKM untuk memperluas pasar melalui sertifikasi halal. Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya.
13: Kaltim Halal Festival 2026 resmi berlangsung di halaman Islamic Center Samarinda. Kegiatan yang digelar selama 3 hari dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 itu diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur. Festival ini menghadirkan puluhan stan makanan dan minuman halal serta beragam kerajinan khas daerah. Kehadiran pelaku usaha lokal menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk UMKM berbasis halal dan ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, menilai kegiatan ini bukan hanya memperkuat geliat ekonomi masyarakat, tapi juga mendukung ketahanan pangan.
14: Sangat-sangat berpeluang untuk menjadi perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini supaya bisa mengangkat ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu bukan hanya kita banyak menanam saja, tetapi ketahanan pangan itu di semua lini. Baik itu keperluan dapur, ibu rumah tangga, maupun makanan-makanan berat. Gitu. Jadi ketahanan pangan itu dilihat dari semua sisi.
13: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur untuk segera mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi langkah penting agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat, mampu menembus pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
15: Pastikan produk Bapak dan Ibu semua memiliki sertifikat halal. Provinsi Kalimantan Timur tahun ini sudah menerbitkan lebih dari 14.000 sertifikat halal untuk pelaku usaha secara gratis. Untuk itu, ke depan kami terus dorong pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan sertifikasi halal ini secara gratis di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun di stakeholder yang lain. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Oktober, itu akan ada produk sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.
13: Penyelenggaraan Kaltim Halal Festival 2026 sekaligus menjadi gambaran penguatan ekonomi syariah di Kalimantan Timur tidak hanya menyasar sektor keuangan, tetapi juga produksi, distribusi, hingga pemberdayaan usaha masyarakat lokal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran. Maksud kami akan beralih ke informasi berikutnya, di mana musim keberangkatan jamaah haji di Asrama Haji Medan turut membawa berkah rezeki bagi para pedagang koperasi di kawasan asrama. Ilham Daulay menyampaikan laporannya dalam Fitur Haji bersama RRI.
16: Saatnya kita ikuti Fitur menuju Baitullah.

0: kaki jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis-habis udah berangkat. Banyak waktu. Di luar rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, karena ada bar
0: lagi
1: gamis. Kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lagi. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh, oleh-oleh haji seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cuman abang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cuman bang, berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
3: 22
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran nggak pas. Paskanlah bentuknya.
4: Bisa.
2: Oh iya. Jadi untuk biaya.
5: Sorong pagi ini.
6: Oke, Peter Pan dengan Topeng mengawali kita di pukul 8 lebih 22 menit setelah informasi terkini dari Program 3 Jakarta. Baru saja Anda ikuti.

informasi penting untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Pertamina mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membagikan barcode kepada orang lain setelah mendapatkan QR kode baru untuk pembelian BBM bersubsidi. Perusahaan menegaskan barcode tersebut bersifat pribadi dan hanya boleh digunakan oleh pemilik kendaraan yang telah terdaftar dalam program subsidi tepat. Jadi memang itu semua kita daftar tuh dari My Pertamina begitu ya. Jadi istilahnya masyarakat juga jangan membagikan kode ataupun juga barcode-nya sembarangan karena bisa merugikan, bahkan juga bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Itu juga disampaikan bahwa penyebaran barcode kepada pihak lain berpotensi menimbulkan penyalahgunaan serta merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Selain itu, Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan barcode di lapangan, terutama juga buat para petugas SPBU ya. Laporan tersebut akan menjadi dasar untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi. Dan ia juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran serta mencegah praktek penyalahgunaan di tingkat distribusi. Jadi istilahnya tidak ada lagi BBM-BBM ilegal, penimbunan dan lain sebagainya begitu. Jadi masyarakat itu menggunakan barcode-nya masing-masing ya, terutama yang bersubsidi, untuk meriset QR kode barcode-nya itu secara berkala. Jadi itu kita di-reset lagi ya, masuk ke aplikasi di My Pertamina. Hal itu untuk mencegah penyalahgunaan kuota ya, dan juga langkah tersebut juga penting untuk meningkatkan keamanan data kita masing-masing serta menghindari pemanfaatan dari barcode atau QR code itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Juga dijelaskan indikasi penggunaan barcode ini oleh pihak lain kerap terjadi pada kendaraan yang sudah berpindah tangan. Misalnya kita sudah jual kendaraan ya kepada orang lain tapi masih menggunakan nomor polisi yang masih terhubung dengan QR kode lama, itu berpotensi juga dimanfaatkan oleh pemilik sebelumnya atau pihak lain. Jadi kalau misalnya sudah berpindah tangan, bisa langsung diganti nomor plat kendaraannya begitu. Terus kemudian langsung diganti dengan kepemilikannya ya. Jadi untuk mempermudah proses riset, setiap SPBU juga setidaknya sudah menyediakan helpdesk di Pertamina. Karena kalau ada konsumen yang terkendala, diminta tidak ragu untuk meminta bantuan petugas yang ada di lokasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Senang sekali kalau punya sahabat, teman, suatu angkatan ya. Walaupun nanti terpisah karena pendidikan, tugas, aktivitas, tapi harus ingat hari ini kenangan-kenangan ketika masa sekolah dulu. Terutama buat adik-adik ya, adik-adik SMA, adik-adik SMP yang sudah akan berpisah dengan teman-temannya karena mungkin tidak satu sekolah lagi ketika melanjutkan pendidikan ya. Tapi ingat selalu setiap kenangan yang ada, kemudian ingat selalu persahabatan kalian ya. Walaupun nanti kalian sudah dewasa, bertumbuh, kemudian juga akhirnya memiliki kehidupan masing-masing ya, tapi tetap harus saling keep in touch ataupun juga keep contact gitu ya. Jadi istilahnya menjaga tali silaturahmi kebersamaan dengan sahabat-sahabat terkasih, sahabat-sahabat tercinta, saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Wah, ini salah satunya yang bikin kita semua jadi apa, malas, macam badan malas begitu. Gara-gara penampilan Persipura Jayapura di Stadion Utama Lukas NMB Jayapura ya, membuat seluruh fans Persipura ini menjadi bersedih gitu ya. Di mana Persipura Jayapura di kalahkan oleh Adiaksa FC yang keluar sebagai pemenang laga playoff Liga 2 Champion 2025-2026 usai mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor sangat tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Adiaksa ini dicetak oleh Adilson Silva di menit ke 45, tambahan menit ke 45 ya. Dan juga lagi ini berlangsung di hari Jumat kemarin sejak pukul 5 sore atau jam 5 sore. Dengan kemenangan ini, Adiaksa FC berhasil merebut tiket terakhir promosi ke Superliga minggu depan atau masuk ke Liga 1. Dan mereka mengikuti jejak Garuda Yaksa FC dan PSS Sleman yang memastikan diri promosi usai menjadi pemuncak klasemen grup 1 dan 2 di Championship Liga 2. Sementara itu, lewat kekalahan ini, Persipura kembali gagal ke kasta teratas kompetisi sepak bola Indonesia sejak degradasi pada tahun 2022. Dan yang sangat disayangkan sekali, akhirnya menandai dari kekecewaan para supporter Persipura Jayapura. Ini insiden terjadi di mana supporter mengamuk ya dan juga merusak sejumlah fasilitas yang ada di Stadion Lukas NMB. Kemudian yang sangat disayangkan sekali adalah membakar kendaraan yang diparkir di luar gedung begitu ya. Ada beberapa mobil bahkan juga motor yang dibakar oleh massa. Wah, ini sudah lain cerita begitu ya. Sudah tidak menjunjung tinggi sportivitas yang ada. Kekecewaan kita boleh kecewa, tetapi jangan sampai melakukan tindakan melanggar hukum. Ingat bahwa itu ada pendukung Persipura lainnya yang memiliki kendaraan, mereka tidak salah apa-apa. Kemudian kendaraannya yang jadi korban, bahkan juga keributan massa ini juga mengkhawatirkan karena penonton di sana juga itu bukan hanya orang-orang dewasa tapi juga banyak anak-anak kecil yang begitu antusiasnya memberikan support buat para senior sepak bola tim kesayangan kita semua, tim Mutiara Hitam ini ya. Jadi ini membuat ya kekecewaan dari para supporter, tetapi tindakan-tindakan anarkis yang memang tidak bisa ditolerir.

0: Ada Bang Pitu terinspirasi dari Aserehe ya, Asereje. Oke, dan sekarang saya punya informasi untuk Anda. Semangat, mantap Pulau Dom Trakosong, andalan parah memang ya. Ini Pulau Mutiara Dom ya. Ini kembali mencatat sejarah melalui program Dom English Training Program 2026 yang resmi ditutup di Balai Pertemuan Distrik Sorong Kepulauan pada hari Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Program pelatihan intensif bahasa Inggris selama 5 hari tersebut berhasil meraih 2 rekor muri sekaligus, yakni pelatihan peserta bahasa Inggris terbanyak dan pelatihan calon pengajar bahasa Inggris terbanyak. Capaian ini menjadi kebanggaan masyarakat Papua Barat Daya karena dari wilayah kepulauan lahir sebuah gerakan pendidikan yang mampu menghadirkan ratusan peserta lintas usia dan profesi dalam waktu singkat. Ya, jadi bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa juga ada. Capaian ini menjadi kebanggaan pastinya. Ini disampaikan penggagas program sekaligus pembina Yayasan Pulau Dom, Engelin Yolanda Kardinal yang juga merupakan putri asal Dom ini ya, mengatakan bahwa keberhasilan ini bukan akhir tapi melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk mempersiapkan generasi Papua Barat Daya agar mampu bersaing secara global. Dia mengatakan bahwa harapannya kepada anak-anak ke depan sudah bisa berbahasa Inggris dengan baik dan bisa go internasional seperti daerah lain, karena kita ini daerah wisata, banyak orang datang dari berbagai tempat, jadi kita harus siap begitu ya. Wah, keren, luar biasa. Nah, apalagi menciptakan trainer tercepat serta terbanyak dan memecahkan rekor muri. Keren ya. Oke, dan juga setidaknya dia berharap Pulau Dom ini bisa jadi top pulau Inggris. Sekarang pesertanya menerima sertifikat ada kurang lebih 571 orang. Ke depan akan mencetak lebih banyak lagi trainer lokal agar bisa berkembang sampai sekitar 2.000 peserta, dan juga disampaikan apresiasi kepada pihak sekolah, gereja, serta masyarakat yang ada di Pulau Dom yang telah memberikan dukungan terhadap program ini. Wah, keren ya. Ini metode-metode seperti ini yang istilahnya pembinaan kepada generasi muda itu mantap begitu, sehingga memang memupuk ya, menambah mereka dalam menambah kecerdasan mereka, kemudian skill mereka juga begitu ya. Setidaknya ini mendapatkan apresiasi juga dari Ketua DPR dan juga pemerintah daerah pun juga harus melihat hal ini sehingga tidak serta-merta ya, ataupun juga bisa memberikan apresiasi lewat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Wih, mantap, luar biasa. Sekali lagi, Dom memang Trakosong andalan. Selamat pagi buat semuanya yang ada di Dom. Apa kabar? Ya, buat keluarga Kardinal yang ada di sana, keluarga Pangalila, keluarga Darlai, keluarga Rumlauna, ya, keluarga Inas, kemudian juga semua keluarga yang ada di Dom, ya. Ada keluarga Tanamal juga ya. Terus pokoknya semuanya tanpa terkecuali, semuanya yang ada di Dom ya, semuanya yang ada di sana, keluarga Patiran juga, apa kabar? Pokoknya selamat pagi untuk semua penghuni Pulau Dom tanpa terkecuali. Asli Dom Trakosong.
1: Ayo, A. Kok enggak mau sih, Nak?
2: Kenapa sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip.
1: Kok tawar?
2: Pantesan gak mau dia.
1: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
2: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
1: Oh, gitu ya, Ma.
2: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter, tuh kan jadi lahap.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Pendengar, segera kita terhubung kembali bersama dengan program Metro TV Jakarta mengikuti Warta Berita tepat pukul 9 pagi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.